0: lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triexil benedin, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanhajulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah di sana.
5: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Debarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Harmin Muramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7, dan dengan jumlah jemaah itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima Debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
11: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
10: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
11: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
12: Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu bahwa Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
11: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
13: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
11: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
14: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
15: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
17: Braun, Nathaniel Braun berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
18: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Braun, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Braun sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sethu.
1: Dari dulu dan nanti, 97 FM,
0: kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Sandal.
0: Pro 1.

0: langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangat dan juga Antikong ya di pagi hari ini di Opini Publik ya. Saya menemani Anda hingga jelang pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tadi juga sudah Anda dengarkan pendengar ya Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan kami hadirkan ya di Opini Publik yaitu dengan topik kita pada pagi hari ini yaitu terkait MTQ Sangat 2026 yang menyiapkan generasi Qurani berprestasi. Nah, karena mendengar dengan MTQ ya ini bukan sekedar ajang perlombaan tetapi juga sarana membentuk generasi yang cinta Al-Qur'an. Nah, MTQ Sangat 2026 ya diharapkan mampu melahirkan Qori dan Qoriah berprestasi yang membawa nama daerah ke tingkat lebih tinggi. Nah, kegiatan ini juga

keluarga, sekolah, dan juga masyarakat, ya ini sangat penting dalam pembinaan prestasi sejak dini. Lalu sejauh mana MTQ mampu mencetak generasi Qurani yang berakhlak dan berprestasi? Nah, saya undang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Nah, silakan bergabung bersama kami di RRI Sanggau ya. Nah, ini bagaimana nih menurut Anda, apa manfaat terbesar ya dari MTQ bagi generasi muda saat ini? Bagaimana cara kita mendorong anak-anak ya agar lebih mencintai Al-Qur'an, dan apa harapan yang Anda titipkan untuk pelaksanaan MTQ Sanggau 2026 ini? Nah, MTQ menjadi wadah yang efektif ya untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Qur'an ya, melalui pembelajaran ya, pembinaan, dan juga kompetisi yang sehat. Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk tidak hanya mahir membaca Al-Qur'an tetapi juga memahami ya makna serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam di dalamnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pendengar, masih saya tunggu atensi Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Gimana menurut Anda ya, apa manfaat terbesar ya pendengar ya MTQ ini bagi generasi muda saat ini? Nah, bagaimana cara kita juga mendorong anak-anak ya agar lebih mencintai Al-Qur'an, dan harapan apa yang Anda titipkan untuk pelaksanaan MTQ Sanggau 2026 ini ya. Nah, silakan ya di 0857 5381 0365.

Oke, pendengar masih saya undang Anda di 0857-538-10365 dan 0811-5756-494 ya, silakan bergabung di opini publik pendengar ya pada pagi hari ini ya, terkait dengan MTQ nih ya, karena MTQ 2026 ini pendengar ya, apalagi yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tain Hilir ini ya, akan segera berlangsungnya sebentar lagi. Nah, bagaimana nih tanggapan Anda dengan kegiatan MTQ ini ya? Apakah apa manfaat terbesar ya MTQ bagi generasi muda saat ini, dan bagaimana cara kita mendorong anak-anak ya agar lebih mencintai Al-Qur'an, dan harapan apa yang Anda titipkan untuk pelaksanaan MTQ 2026 ini? Nah, selain melahirkan prestasi yang peserta yang berprestasi, MTQ juga berperan dalam membangun karakter generasi muda yang disiplin ya, percaya diri dan berakhlak mulia. Nah, pendengar, proses pelatihannya juga yang berkelanjutan ini mengajarkan pentingnya kerja keras ya, ketekunan serta semangat untuk terus meningkatkan kemampuan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting ya bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di era modern. Nah, keberhasilan MTQ ya ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak, peran keluarga serta lingkungan pendidikan pertama nih pendengar ya, sekolah sebagai tempat pembinaan serta masyarakat yang memberikan motivasi dan apresiasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya generasi Qurani yang unggul dan berdaya saing.

Oke, pendengar, masih saya tunggu atensi Anda nih ya, 5 menit ke depan ya, hingga jelang pukul 7.55 ya pendengar ya, di Opini Publik pada pagi hari ini ya, mengenai MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran ya. Karena ini bukan sekedar ajang perlombaan ya pendengar ya, tetapi juga sarana membentuk generasi yang cinta Al-Quran. Nah, MTQ Sanggau 2026 juga diharapkan mampu melahirkan qori dan qoriah berprestasi ya, yang membawakan nama daerah ke tingkat lebih tinggi. Nah, kegiatan ini juga yang menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah perkembangan zaman. Dukungan keluarga, sekolah dan masyarakat juga sangat penting dah dalam pembinaan peserta sejak dini. Lalu sejauh mana MTQ mampu mencetak generasi Qurani yang berakhlak dan berprestasi? Dan MTQ juga menjadi wadah yang efektif ya pendengar ya, untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Quran mulai melalui pembelajaran, pembinaan dan kompetisi yang sehat. Melalui kegiatan ini, peserta juga didorong untuk tidak hanya mahir membaca Al-Quran, tetapi juga memahami makna serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain melahirkan peserta yang berprestasi, MTQ juga berperan dalam membangun karakter generasi muda yang disiplin, percaya diri dan berakhlak mulia ya, karena peserta proses latihan yang berkelanjutan juga mengajarkan pentingnya kerja keras, ketekunan serta semangat untuk terus meningkatkan kemampuan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di era modern ini ya pendengar ya. Dan juga keberhasilan pelaksanaan MTQ tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak ya, peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama, sekolah sebagai tempat pembinaan, serta masyarakat yang memberikan motivasi dan apresiasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya generasi Qurani yang unggul dan berdaya saing. Oke, baik pendengar ya, masih saya tunggu atensi Anda di 0857 5381 0365 dan 0811 5756494 ya. Silahkan bergabung pendengar di pagi hari ini di Opini Publik ya, kurang lebih 2 menit ke depan saya menemani Anda nih pendengar ya, karena nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Dialog Pagi dalam program Sanggau Menyapa ya, hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, silahkan masih saya tunggu atensi Anda di 0857 5381 0365 ya, yaitu mengenai MTQ Sanggau 2026 ya, ini menyiapkan generasi Qurani yang berprestasi. Dan silakan ya di Opini Publik, karena ya dengan MTQ ini bukan sekedar ajang perlombaan ya, tetapi juga sarana membentuk generasi yang cinta Al-Quran. Nah, MTQ Sanggau juga diharapkan mampu melahirkan qori dan qoriah berprestasi yang membawa nama daerah ke tingkat lebih tinggi ya, karena kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah perkembangan zaman. Dukungan keluarga, sekolah dan masyarakat juga sangat penting dalam pembinaan peserta sejak dini. Nah, lalu sejauh mana MTQ mampu mencetak generasi Qurani yang berakhlak dan berprestasi? Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di program Opini Publik untuk pagi hari ini, karena selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan di Sanggau Menyapa.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
17: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
18: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
19: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
17: Dengarkan Halo RRI
18: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
12: Pro 1.

0: Comienza tú.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat nih pendengar ya, kami hadir dalam dialog pagi Sanggau Menyapa ya hingga jam pukul 9. Dan di pagi hari ini kami juga hadir ya bersama RRI Antikong ya pendengar ya di 99,9 MHz ya di pagi hari ini. Dan di Sanggau Menyapa pendengar ya, kami juga sudah kehadiran ya narasumber kami ini melalui via Zoom. Ini ada Bapak Triwanda ya selaku Sekretaris Camat Tain Hilir. Dan sambil menunggu juga nih pendengar ya, narasumber kami yang selanjutnya ini ada Bapak Burhanuddin ya selaku Ketua LPTK Kabupaten Sanggau. Dan di pagi hari ini pendengar ya, kami mengangkat tema yang menarik ya, yaitu mengenai MTQ Sanggau 2026 menyiapkan generasi Qurani berprestasi. Oke, saya langsung saja ini sapa Bapak Triwanda. Selamat pagi Bapak.
2: Pagi.
1: Apa kabarnya nih Pak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Gimana kabarnya di sana Bu?
1: Alhamdulillah saya juga nih Pak ya. Ini di Taian gimana Pak cuacanya pagi hari ini Pak? Kayaknya cerah-cerah nih ya.
2: Alhamdulillah cerah kayaknya nih Bu.
1: Okay.
2: Kita standby mantau ramalan cuaca ini Bu.
1: Waduh, ramalan cuaca ya jadinya ya. Oke, Bapak, saya akrabnya sapa Pak siapa ini Pak? Triwanda, Pak Tri atau Pak Wanda nih Pak?
2: Wanda ya Bu.
1: Pak Wanda. Baik. Nah, Pak Wanda, kan kita akan mengangkat tema yaitu mengenai MTQ Sanggau 2026 yang menyiapkan generasi Qur'an yang berprestasi. Nah, karena pendengar ya, MTQ ya ini bukan sekedar ajang perlombaan ya membaca dan memahami Al-Qur'an, tetapi juga menjadi sarana pembinaan generasi muda ya agar memiliki kecintaan terhadap Al-Qur'an. Nah, berakhlak mulia serta mampu berprestasi di berbagai tingkatan kompetisi ya. Melalui MTQ ya diharapkan lahir generasi Qur'ani yang tidak hanya unggul dalam kemampuan beragama tetapi juga mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Baik nih, kita langsung saja nih ya Pak Wanda ya. Bapak, bagaimana nih Pak kesiapan dari Kecamatan Tain Hilir nih Pak dalam mendukung pelaksanaan MTQ Kabupaten Sanggau di tahun 2026 ini Bapak?
2: Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk persiapan kita, kesiapan lokasi dan antara lain itu sarana pendukung Bu ya, alhamdulillah hingga saat ini persiapan lokasi dan sarana pendukung MTQ ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau di Kecamatan Tain Hilir terus berjalan sesuai rencana. Kebetulan kita juga sebelum melakukan action di lapangan, kita pastikan ada time schedule nih Bu. Antara lain itu salah satu atau beberapa hal yang menjadi fokus kita adalah itu pembangunan arena utama, tribun, mimbar, dan fasilitas penunjang lainnya yang dalam hal ini sedang dalam tahap penyelesaian dan penetaan. Namun, kami selaku panitia penyelenggara optimis seluruh sarana dan prasarana ini siap kita gunakan pada saat pelaksanaan kegiatan atau event MTQ tingkat Kabupaten Sanggau ini, Bu.
1: Oke, baik. Bapak, ini hingga saat ini udah berapa persen sih, Pak, yang sudah hampir selesai nih, Pak, untuk pelaksanaan MTQ-nya nih?
2: Baik, kalau untuk persentase kita bisa katakan ini di 90% ke atas, hanya tinggal finishing saja, Ibu. Namun kembali lagi, kalau saya biasanya itu, Bu, kalau ada yang bertanya berapa persen kemungkinan optimis, saya selalu menjawab itu sebenarnya hanya 1%, Bu.
1: Kenapa itu,
2: karena
1: Pak?
2: Karena 99%-nya itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Bu. Namun secara prosedural kita dapat katakan ini di angka 90% ke atas, kita pastikan siap, Bu.
1: Udah siap ya Pak ya. Jadi tinggal menunggu pembentukannya lagi nih Pak ya. ataupun pelaksanaan MTQ-nya lagi. Nah, apa saja sih Pak peran pemerintah kecamatan juga nih Pak dalam menyukseskan kegiatan MTQ ini Pak?
2: Jadi kalau peran pemerintah kecamatan, karena kita ini kan satu pintu Bu ya, satu tongkat komando di pemerintah daerah Kabupaten Sanggau. Jadi secara umum kecamatan ini melaksanakan antara lain beberapa arahan dari pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, yang mana juga kita kolaborasi dengan tokoh masyarakat, para pelaku usaha, dan tokoh pemuda, dan seluruh unsur atau stakeholder yang ada di Kecamatan Tenghilir ini, Bu. Jadi kalau untuk bicara peran, kita sudah dari tahun 2025 itu, Ibu, kita sudah mempersiapkan baik itu dari lokasi, kepanitiaan, dan sarana-sarana pendukung ataupun untuk mencari dukungan atau partisipasi dari berbagai macam pihak lalu.
1: Ya, jadi dukungan dari masyarakat juga ini sudah sangat mendukung Pak ya dalam kegiatan MTQ, apalagi MTQ ini sebagai tuan rumah juga nih Pak ya untuk di Kecamatan Tenghilir ya di tahun 2026 ini. Nah, terus bagaimana sih Pak untuk koordinasi yang sudah dilakukan juga nih antara kecamatan desa dan juga panitia pelaksanaan MTQ Pak?
2: Jadi untuk koordinasi, karena ini kan kita bicara pentahelik Bu ya, secara keseluruhan kan, secara keseluruhan dalam arti kita tidak hanya dari unsur pemerintah saja, dari masyarakat juga kita libatkan, dari stakeholder kita libatkan, baik itu perusahaan dan masyarakat. Jadi untuk secara khususnya kami dapat sampaikan bahwa koordinasi kami berjalan sangat baik dan antusias, baik itu dari TNI Polri. Dan Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas. Jadi untuk pengamanan kesehatannya, pengamanan ketertiban umumnya kami sudah koordinasikan agar kami dapat memastikan kegiatan MTQ ini berjalan tertib, lancar, dan tanpa kendala.
1: Ya, semoga juga untuk cuaca nih Pak ya, yang sulit kita
2: Ya.
1: tebak ya Pak ya.
2: Betul, Ibu.
1: Kadang paginya panas, tiba-tiba malamnya hujan. Dan semoga ketika kegiatan ini berlangsung, semua berjalan dengan lancar juga nih Pak ya, sampai waktu penutupannya nanti nih. Nah Bapak, terus sejauh mana juga sih Pak antusiasme masyarakat Tenghilir nih Pak ya, dalam menyambut MTQ tahun 2026 ini Pak?
2: Jadi begini, kalau antusiasme masyarakat, karena kebetulan MTQ terakhir di Tayan itu tahun 2007, Ibu.
1: Oh, lumayan lama sekali nih Pak ya.
2: Saya masih SMP kalau nggak salah itu.
1: Waduh.
2: Nah, sekarang ternyata saya jadi salah satu pelaku yang untuk melaksanakan kegiatan MTQ ini. Jadi ketika kita bicara antusiasme masyarakat, kita dapat sampaikan bahwa masyarakat ini sangat antusias, Bu. Baik itu dalam hal dukungan dan memeriahkan masyarakat, bisa kita sampaikan bahwa sangat antusias. Apalagi ini dapat kita buktikan, dapat kita sampaikan melalui bukti bahwa hampir setiap hari itu masyarakat itu berbondong-bondong ke lokasi pelaksanaan MTQ itu, Bu. Mungkin karena wahnya atau euforianya kan mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah, sehingga bagaimana nih kita harus maksimal, begitu mungkin tanggapan masyarakat.
1: Jadi gimana nih nanti ya ketika kegiatan untuk penontonnya ini di mana gitu ya nanti untuk pesertanya dari mana aja yang pastinya ini menjadi antusias sekali juga nih ya dari masyarakatnya. Dan gimana juga nih Pak bentuk dukungan yang diberikan juga nih kepada kafilah ataupun peserta yang akan mewakili dari Tayan Hilir ini Pak?
2: Khusus untuk di Tayan Hilir, kita pastikan kafilah sudah siap untuk melakukan, kalau kita bicara, kalau kita sampaikan ini pertandingan agak gimana gitu, kesannya, Bu, ya.
1: Mm-mm.
2: Jadi untuk kafilah khusus di Kecamatan Tenhilir, kawan-kawan ini siap dalam mempererat ukhuwah, karena esensinya kita adalah mempererat ukhuwah, bukan hanya mencari siapa yang menang dan kalah, kan begitu. Jadi untuk kafilah kita sudah upayakan fasilitasi yang optimal, karena maksimal itu milik Tuhan Yang Maha Esa, Bu. Kita upayakan maksimal saja.
1: Nah, terus bagaimana sih Pak dalam upaya kecamatan juga nih dalam mendorong lahirnya generasi muda yang cinta Al-Qur'an nih Pak saat ini?
2: Baik, jadi ada beberapa momen kita mencari kafilah itu di Kecamatan Tenhilir ini, kita upayakan adalah potensi yang ada di Kecamatan Tenhilir tersendiri, yang mana karena pengurus LPTQ Kecamatan juga adalah orang-orang yang mempunyai potensi atau kompetensi dalam bidangnya, sehingga kawan-kawan ini dapat langsung memetakan, inventarisir ini, oh si A bakatnya di sini, si B bakatnya di sini, ya sudah kita rekrut dulu, nanti akan kita latih. Jadi salah satunya adalah melalui momen MTQ di Kecamatan Tenhilir ini, kami harapkan masyarakat juga mengingat kembali hal-hal yang sudah mungkin, karena sudah lama tadi kan, Bu, 11 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, mungkin beberapa hal siarnya ini lupa, tapi saya yakin generasi muda tidak akan pernah melupakan dari mana mereka berasal, khususnya yang beragama Muslim.
1: Nah, kalau dari Kecamatan TNI Hilirnya sendiri nih Pak ya, terutama nih Pak ya, ada nggak sih Pak peserta yang saat ini mungkin yang sudah mendaftar juga, mungkin yang ingin ikut berpartisipasi juga nih Pak untuk mengikuti MTQ ini?
2: Baik, untuk Kecamatan Tenhilir, untuk kafilah Kecamatan Tenhilir sendiri, itu kita sudah rekrut di 50-an lebih kafilah ini.
1: Banyak
2: Nah,
1: juga nih Pak ya.
2: cukup banyak, cukup apa ya, cukup ingin lah mereka itu, kan. Ternyata yang dari awalnya mungkin kalau tidak salah saya itu di 70-an atau 100-an, namun disaring lagi sehingga dapat di 50-an orang kafilah sesuai dengan kebutuhan yang dikontestasikan, Ibu. Namun untuk secara keseluruhan, baik itu perlu kami sampaikan juga, hampir 90% seluruh kafilah kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau juga sudah melakukan pendaftaran terkait pelaksanaan kegiatan MTQ di Kecamatan Tenhilir ini.
1: Oke, ini sebenarnya banyak sekali nih Pak ya, ternyata generasi muda yang ingin juga nih ya menjadi seorang qori'ah ataupun menjadi seorang qori gitu ya Pak ya, untuk ikut mendaftar juga dalam MTQ 2026 ini. Apalagi kegiatan ini sendiri juga berada di Tayan Hilir sendiri. Nah, kalau untuk dari peserta yang lainnya juga nih Pak, apakah udah rame juga nih Pak mendaftar nih Pak untuk pelaksanaan MTQ-nya?
2: Jadi untuk peserta dari kecamatan yang lain, kafilah LPTQ kecamatan yang lain itu, kita membuka link website untuk pendaftaran secara online, sehingga nanti proses verifalinya itu ada di sekretariat kami di Tayangdir ini. Nah, tercatat hingga saat ini hampir semua kecamatan sudah mengkonfirmasi melalui website itu, hanya saja tinggal melengkapi beberapa proses yang kita wajibkan, karena itu juga berdasarkan dari surat edaran Ketua LPTQ Sanggau begitu.
1: Oke, berarti udah banyak juga nih ya. Nah, terus ada nggak sih Pak dampak positif ini yang pastinya yang diharapkan gitu ya dari pelaksanaan MTQ ini bagi TNI Hilir ataupun di Kabupaten Sanggau nih Pak?
2: Baik. Jadi seperti yang kita sampaikan awal tadi, bahwa MTQ ini tidak hanya sebagai ajang untuk kontestasi. Jadi ini adalah bagaimana kita mempererat ukhuwah atau kekerabatan Kemudian bagaimana kita menciptakan metode untuk syiar-syiar Quran ini, Bu? Jadi dampak positifnya itu antara lain itu tidak hanya menjadi ajang syiar Islam dan pembinaan generasi Qurani, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, yang mana pembangunan daerah ini
1: Oke, baik. Ini kayaknya Pak Burhan juga udah bergabung nih. Oke, baik. Oke, silakan nih Pak Wanda, lanjutkan kembali Bapak.
2: Baik, izin Pak Bulan, Pak Ketua LPTK, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, jadi dampak positif salah satunya itu dampak dalam hal pembangunan daerah, yang mana sebelumnya ini karena khusus kita bicara ada tiga desa di dalam kota. Tiga desa dalam kota ini, dua desa sudah mempunyai salah satu sarana pendukung untuk olahraga atau kita kenal dengan tribun yang nanti akan kita gunakan sebagai venue ini, Bu. Sehingga melalui kegiatan MTQ ini, salah satu desa ini yaitu Desa Kawat dapat memiliki sarana pendukung olahraga, dalam hal ini tribun, melalui pemerintah daerah. Kemudian dampak positif lainnya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, yang mana nanti ini kan secara umum perekonomian ini kan meningkat ketika banyak lalu lintas atau mobilisasi masyarakat atau orang, Bu, ya. Nah, jadi dapat kita asumsikan nanti bahwa perekonomian juga akan berputar karena banyaknya pengunjung yang datang. Kemudian salah satu daya tarik yang kita punya di sini, ya, ikon lah, mungkin itu Jembatan Tayan.
1: Jembatan Tayan.
2: Saya sebenarnya belum pernah juga ke Jembatan Tayan, Bu, hanya lewat saja sih. Kalau
1: Waduh.
2: sudah nani saya.
1: Bapak
2: Baik,
1: ya.
2: mungkin itu, Bu.
1: Padahal di Jembatan Tayan ini udah mulai ramai ya, Pak ya, sebagai ikonik Tayan deh, Pak. Sementara Pak
2: Iya.
1: Camatnya boleh nih jalan-jalan kali ini ya, sekali-sekali nih ya.
2: Siap.
1: Oke, kita ke Pak Burhanuddin. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI seantero Kabupaten Sanggau yang kami hormati.
1: Gimana Pak kabarnya pagi hari ini Bapak?
0: Alhamdulillah, syukurilah bahwa saya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun seperti Pak Wanda, kita tetap maraton menyelesaikan persiapan MTQ ke-34 di Kabupaten Sanggau.
1: Oke, baik nih ya. Dan yang pastinya semoga berjalan lancar ya Pak ya, sehat selalu nih
0: Ya.
1: untuk semua panitianya
0: Amin,
1: nih.
0: amin, amin.
1: Nah, Pak Burhan, apa nih Pak tujuan utama penyelenggaraan MTQ tahun ini nih Pak?
0: MTQ tahun ini tentu seperti tujuan umum daripada MTQ adalah dalam rangka memasarkan minat membaca, minat menghayati, serta mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Maka di dalam sesuai dengan motto yang disampaikan oleh panitia bahwa mereka dalam rangka membumikan Al-Qur'anul Karim, sumber daya manusia yang Qur'ani, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang adil, beradab dan maju dan terdepan. Jadi tujuan juga tentu kami lebih mengedepankan tidak hanya seremonial saja, tetapi menghayati sehingga dalam kehidupan kami tahun ini tentu lebih lebih baik, sehingga dapat menghasilkan musabakah tilawatil Quran yang berkualitas dan bermartabat.
1: Nah, untuk programnya ini apa aja sih Pak, program pembinaan yang dilakukan dari LPTK ini Pak?
0: LPTK memang sesuai dengan tugas LPTK yang utama adalah dalam rangka menyelenggarakan musabaqah tilawatil Quran, tetapi tidak kalah penting program pembinaan lain yang kami lakukan. Misalnya kami tentu melakukan pembinaan terhadap rumah-rumah tahfiz, kemudian pondok pesantren, karena memang kita sadari di Kabupaten Sanggau masih terbatas pondok-pondok pesantren yang ada, atau rumah tahfiz seperti di Tayan ada Al-Fatah, kemudian di Balai Karangan ada di Intinu, kemudian di Kabupaten Sanggau baru ada dua saja, rumah tahfiz Pak Fauzan dan rumah tahfiz Al-Fatih yang di Sungai Bungku. Atau kami melakukan pendataan, termasuk juga akan melakukan pendataan selain di rumah-rumah tahfiz, di TPA-TPA juga kami masuk kepada sekolah-sekolah. Kami melakukan pendataan-pendataan semaksimal mungkin, sehingga lupa saya satu ada di Meliau nih. Cuma Meliau dengan meninggalnya Bu Mistiah ini terasa kurang menggreget pembinaannya Bu Nagaan. Tapi dari LPT kita melakukan pembinaan.
1: Nah, kalau untuk cabang lombanya nih Pak, apa saja yang nanti akan dipertandingkan nih Pak di MTQ tahun ini nih?
0: Baik, cabang lomba yang akan dilakukan ada 5 cabang dengan 18 golongan. Itu pertama tentang seni baca Al-Quranul Karim atau kita kenal dengan tilawah, kemudian ada juga namakan hafalan Hibjil Quran, kemudian juga ada cabang kiraat, cabang lomba kiraat, kemudian juga termasuk cabang pahmil tahun, kemudian yang terakhir ada cabang Khatib Quran atau seni kaligrafi. Kalau pahmil ini adalah cerdas cermat.
1: Nah,
0: dengan 18 golongan.
1: Dengan 18 ini.
0: 18 cabang.
1: 18 cabang.
0: 5 cabang dan 18 golongan.
1: Nah, kalau untuk peserta tiap lombanya ini udah ada nih Pak, peserta-pesertanya nih Pak?
0: Berdasarkan data yang disampaikan baik ke panitia maupun dari LPTK, kami selalu monitor, udah ada sekitar mendaftar ini dari 5 golongan tadi, 5 cabang tadi, udah ada mendaftar sebanyak 350 orang peserta. Alhamdulillah tahun ini semakin meningkat minat mereka.
1: Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya ini Pak ya?
0: Iya.
1: Berarti ini belum di seleksi nih Pak. Ini nanti untuk cabang perlombaan yang pertama, kedua, dan hingga kelima nanti nih Pak.
0: Iya, pendaftaran sudah mulai kita lakukan. Kemudian terakhir tentu akan dilakukan seleksi peserta ini valid atau tidak. Ini ada pada tanggal 21 Juni 2000, karena pada akan melakukan technical meeting. Inilah penentuan peserta yang boleh ikut bertanding. Tentu nanti berikutnya dengan hasil akan kita umumkan pada tanggal 27 Juni 2026 di penutupan.
1: Oke, baik nih, berarti sebentar lagi nih Pak ya. Ini kurang lebih hampir 10 harian gitu ya Pak ya, 12 hari lah ya Pak ya.
0: Tidak sampai, ini udah tanggal
1: 15, 15 hari ini.
0: Berarti tinggal 6 hari lagi.
1: Oh, tinggal 6 hari lagi. Waduh, seminggu lagi nih.
0: 21 mulai.
1: 21 mulai ya. Oke, baik ya. Jadi semua peserta pastinya akan berlatih lebih giat lagi nih Pak untuk menampilkan yang terbaik ya untuk menjadi koreonya ataupun korinya. Nah, bagaimana juga nih Pak untuk persiapan para hakim yang menilainya nanti nih Pak?
0: Saya yakin bahwa hakim ini ada, mudah-mudahan mereka akan melakukan secara profesional, karena hakim-hakim ini rata-rata sudah senior dan berpengalaman di dalam beberapa kali perlombaan MTQ. Sama mereka juga akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena terus terang saja ini perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran, para hakim ini disumpah. Sumpah ini bukan hanya bagi diri sendiri dan masyarakat, tetapi yang paling penting adalah sumpah, adalah pertanggung jawab kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Semua hakim ini akan profesional, tidak memihak kepada manapun. Mereka akan objektif mungkin menjadi. Karena ini bahan juga kita untuk mengikuti MTQ selanjutnya di tingkat provinsi Kalimantan Barat.
1: Ya, jadi agar tidak ada kecurangan apapun ya Pak ya, yang pastinya ya, semuanya netral dan benar-benar murni yang penilaian untuk para pesertanya nanti. Dan bagaimana juga nih Pak, MTQ ini dapat membentuk generasi Qurani yang berkarakter nantinya nih Pak?
0: teh seperti sampaikan tujuan MTQ bukan cuma membaca, kemudian juga menghayati, tetapi yang penting mengamalkan, apa yang dibaca sehingga dapat melaksanakannya di tengah-tengah masyarakat. Tentu terutama kami generasi Qurani sangat-sangat sangat-sangat kami support. Ini salah satu adalah langkah kami melakukan pembinaan kepada rumah tahfiz, kepada sekolah-sekolah. Tentu saja termasuk juga Dewan Hakim ini adalah dari rumah tahfiz yang tentu mereka akan menyampaikan kepada rumah tahfiz. Juga termasuk Dewan Hakim ini ada dari sekolah-sekolah. Tentu mereka secara tidak langsung akan menyampaikan, mensupport sehingga di dalam monitor daripada MTQ ini, tentu mereka akan monitor kegiatan yang akan generasi Quran ini lakukan.
1: Okay. Ini saya ke Pak Wanda kembali nih ya. Pak Wanda, bagaimana nih Pak MTQ dapat menjadi sarana mempererat ukhuwah ya dan kebersamaan masyarakat di TNI Hilir dan juga Kabupaten Sanggau, Pak?
2: Baik, jadi seperti tadi kita sampaikan juga bahwa ini adalah MTQ ini adalah sarana untuk mempererat ukhuwah. Jadi ini dapat kita lihat dari bagaimana masyarakat ini supportnya luar biasa ini. Supportnya luar biasa, tidak perlu A, B, C, dan D. Apa yang kami harus lakukan untuk MTQ ini? Nah, jadi antara lain salah satu contohnya adalah seperti itu. Kemudian juga dalam persiapan kita juga tidak melibatkan hanya satu unsur saja, karena dari seluruh unsur di kecamatan ini kita libatkan, misalnya dari etnis, tidak hanya yang beragama Islam atau yang bersuku Melayu saja, namun semuanya, baik itu Dayak, Tionghoa, dan segala macam, kita sama-sama melaksanakan itu. Itu adalah mengerucut bahwa nanti akan menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah dalam persaudaraan kita ini melalui kegiatan MTQ ini, Ibu.
1: Baik ya Pak ya. Nah, kalau dari segi keamanan nih Pak, ketertiban dan kenyamanan selama berlangsung MTQ ini nanti apakah sudah ada di bentuk apa enggak sih nih Pak? Untuk upayanya nanti nih.
2: Baik. Untuk pengamanan kita bicara tentang mitigasi, Bu ya. Mitigasi itu kita sudah beberapa kali rapat koordinasi, baik itu dengan Polsek, Koramil, dan juga kita libatkan dari Satpol PP Kabupaten Sanggau, kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau juga kita libatkan. Melalui MTQ ini nanti kita juga akan meminta untuk dibantu melalui BKO ini. Biasanya kalau dia di Tayan ini itu di ring dari Toba dan Balai, sehingga kita lihat dari posisi jarak terdekat untuk dapat melaksanakan pembantuan di lokasi atau lokasi pelaksanaan utama atau di lomba nanti.
1: Nah, terus ada nggak sih Pak untuk inovasi ataupun hal yang baru nanti akan ditampilkan dalam pelaksanaan MTQ di Kecamatan TNI Hilir ini nih Pak?
2: Nah, untuk inovasi ini, karena kita juga dikejar waktu Ibu, tapi kami upayakan bahwa salah satu beberapa inovasi kami memiliki ikon Ibu, istilahnya. Cuman kalau di Sanggau dulu kan itu untuk MTQ tingkat provinsi itu kan ada boneka Bu ya. Nah, kalau untuk di Tayan ini kita tidak sempat kehemat boneka.
1: Apa itu Pak? Nah,
2: tapi ada ikon, nah seperti yang saya tampilkan di background saya Bu, itu ada udang Bu ya.
1: Udang gala ya dari sana Pak ya. Ya.
2: Nah, kalau kita ke Tayan itu kan pasti nanya nih, ada udang kah? Nah, kebetulan saya ini susah jawabnya Bu, karena saya tidak makan udang masalahnya. Nah, tapi kita pastikan Di posisi menuju ke lokasi masuk NTQ, kita melintasi jalan ke arah Jembatan Tayan, itu sudah kita buatkan sejenis maskot. Maskot di situ ada, jika malam hari itu ada penerangannya, ada lampunya, Bu. Ya, si udang mil si galah namanya itu, Bu.
1: Segala, oke, baik ya. Jadi orang tahu nih, oh sini ternyata untuk lokasi dekat apa ini namanya untuk tribun ya Pak ya untuk pelaksanaan MTQ-nya ya. Nah Pak Burhan,
0: Ya,
1: ini
0: Bu.
1: kalau peran nih Pak ya dalam peran orang tua nih ya dan juga sekolah dalam pembinaan peserta ini bagaimana nih Pak?
0: Baik, kebetulan para dewan hakim termasuk juga adalah rata-rata termasuk pengurus LPTQ adalah berapa guru, kemudian juga termasuk pengurus rumah tapis. Artinya tentu melalui sekolah ini mereka menyampaikan kepada murid-murid agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan mengikuti NTK tentu salah satu ajang kita. Karena NTK ini jangan kita memandang cuma sekedar mendapatkan juara, tetapi lebih penting adalah ibadah kita dalam rangka untuk membumikan Al-Quranul Karim. Orang tua juga melalui, saya lihat di Sanggau ini melalui TPA-TPA, mereka sangat mendorong. Artinya bukan sekedar mereka menyampaikan bahwa ah, itu juara. Seperti kita contoh sekarang jadi juara internasional di Irak ini adalah anak-anak, usia anak-anak dari NTB. Ini memotivasi kita. Kabupaten Sanggau juga termasuk ada beberapa orang yang memang asli orang Sanggau, memang yang memang berprestasi, misalnya dari kaligrafi, kemudian dari tilawah anak-anak dan sebagainya. Termasuk juga beberapa orang yang memang

0: 13 tahun, 11 tahun, 11 bulan dan 29 hari terhitung 1 Juli 2026. Jadi ada batasan maksimalnya. Anak-anak memang kalau dia sudah mampu membaca misalnya sekitar 10 tahun, tidak masalah dia. Tapi yang jelas dibatasi usia maksimal. Kalau usia emas, ini cuma dibatasi minimal 50 tahun usia emas ini ya. Usia emas. Tapi yang lain masih boleh. Ada batas maksimal, tapi usia emas minimal 15 tahun itu. Tilawah usia emas.
1: Usia emasnya 15 tahun ya, sampai dengan 50 ya. Tahun tadi nih Pak ya. Ya. Tapi kalau untuk tahun ini, kebanyakan yang mendaftar ini dari usia berapa sih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak.
0: Hampir rata-rata semua mengikuti dengan ketentuan itu. Misalnya contohnya tadi bidang tilawah. Ini misalnya tartil anak-anak. Ini misalnya batasnya maksimal 11 tahun, 11 bulan, 9 hari. Cuma tilawah remaja misalnya 23, hampir semua cabang ini. Sesuai dengan ketentuan rata-rata mereka mengikuti musabakah ini sesuai dengan batasan maksimal. Dari 5 cabang ini hampir semua mengikuti ini.
1: Hampir semuanya ya Pak mengikuti Pak ya. Nah kalau untuk target prestasi apa nih Pak yang ingin dicapai pada MTQ 2026 ini Pak?
0: Jadi sebenarnya kami ingin mengembalikan, terus terang saja Kabupaten Sanggau misalnya pernah, kita harus sadar juga untuk Kabupaten Sanggau dari pemerintah juga cukup berusaha melakukan pembinaan, melakukan monitoring, tapi kita harus sadar bahwa Kabupaten Sanggau masih kekurangan rumah tahfiz, masih kekurangan sumber daya manusia, tapi tidak menutup kemungkinan. Karena kami pernah di Singkawang, pernah juara 3 tingkat provinsi, kemudian tahun 96 tingkat provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau ranking peringkat pertama. Kemudian berapa tahun berturut-turut kami menduduki peringkat 4, 5, 4, 5. Cuma terus terang saja di Kaposkulu kemarin kami agak merosot menjadi peringkat 8. Artinya seperti sampaikan Ketua LPTK Provinsi Kalimantan Barat, kita berusaha tetap jalan, tetapi kabupaten lain mungkin ada malah berlari. Yang tidak bisa kita pungkiri misalnya Mempawa, kemudian Kota Pontianak, Kuburaya dan Sambas itu memang tersedia rumah tahfiz dan sumber daya yang, tetapi tidak menutup kemungkinan. Target kami ingin mengembalikan Kabupaten Sanggau peringkat ke-4 atau ke-5. Itu ingin target kami. Sama dengan usaha kita maksimal, mudah-mudahan itu dapat tercapai. Seperti sampaikan Pak Paulus Hadi sempat juga menanyakan, saya nyangka waktu jadi tuan rumah kita diberi katanya juara 4, tapi tidak. Beliau menyadari ada upaya kita untuk tetap bertahan ke ranking 4 dan sebagainya.
1: Tio Pak, menjadi targetnya Pak ya. Ini yang pasti perlu kerja keras nih ya Pak dari Kecamatan Kapuas nih untuk untuk mencapai peringkat 4 atau 5 paling enggak nih Pak ya. Kalau ini biasanya kalau untuk peringkat pertamanya nih Pak, biasanya ini dari mana aja sih Pak setiap MTQ ini Pak berlangsung?
0: Setiap MTQ tingkat kalau untuk kabupaten kalau dulunya sempat beliau, tapi sekarang 3 tahun terakhir mungkin 5 tahun terakhir nih berdur Kapuas. Tapi untuk di Sekayam kemarin alhamdulillah Tayan, saya nampaknya mereka memang menyiapkan diri sehingga di Balai Karangan kemarin mereka peringkat 2. Artinya mereka memang siap menjadi. Jadi untuk tingkat kabupaten sekarang adalah Kecamatan Kapuas. Tapi kalau tingkat provinsi 6 tahun berturut-turut dijuarai oleh Kabupaten Mempawa.
1: Dijurai sama dari Kabupaten Mempawa nih. Jadi untuk peserta yang lainnya mungkin dari Kabupaten Sanggau harus lebih semangat lagi Pak ya, supaya bisa masuk nasional ataupun internasional. Nah Bapak, kalau misalnya nanti ketika dari kabupaten lain lah Pak mungkin dapat menjadi juara

0: satu ataupun dua. Nanti ini biasanya dikirim kemana lagi nih Pak untuk mengikuti ajang selanjutnya nih Pak di MTQ ini?
1: Jadi juara tingkat provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kalender yang diadakan bahwa tahun ini akan dilaksanakan. Karena pada prinsipnya ada dua, ini ada STQ dan ada MTQ. Jadi ini ada dua, tapi untuk tahun ini akan mengikuti MTQ di Provinsi Jawa Tengah di kota Semarang. Jadi siapapun juara akan mengikuti di Semarang. Tapi alhamdulillah mungkin Sanggau mungkin bisa mengikuti ini sehingga ada mewakili untuk tingkat provinsi.
0: Oke, baik ya, terima kasih nih. Saya ke Pak Wanda nih. Pak Wanda, bagaimana juga nih Pak strategi dari kecamatan nih Pak dalam mempromosikan MTQ nih agar menjadi ajang siar Islam yang lebih luas dan menarik generasi muda nih Pak?
2: Baik, jadi dari Kecamatan Tenhilir melalui panitia pelaksana, jadi kami sudah buat beberapa media sosial, Ibu. Media sosial bagaimana kegiatan apa yang akan ada di tayang ini, bagaimana konsepnya, kami sudah sampaikan ke masyarakat melalui media sosial. Dan juga melalui LPTQ Kecamatan, kita juga sampaikan bahwa boleh kita siarkan sama-sama melalui media ini. Jadi memang ini tidak terbatas medianya, bukan hanya untuk panitia saja, tapi misalnya untuk pendaftaran juga boleh, untuk seleksi juga boleh. Jadi salah satu yang kita bisa sampaikan adalah melalui media sosial saat ini, Bu. Karena kebetulan kita juga dikejar deadline kan, ini cukup mepet seperti tadi Pak Ketua LPTQ Kabupaten nyampaikan, kita maraton terus nih Bu. Kalau apa bahasa itu jogging tidak berhenti kita nih Bu.
0: Jogging tidak berhenti, diporsir ya Pak ya setiap harinya ya.
2: Iya Bu.
0: Apalagi memang tadi ya Pak Burhan juga bilang tinggal seminggu lagi nih kegiatannya. Pastinya dari semua panitia ini benar-benar bekerja keras nih Pak ya untuk keberlangsungan dari kegiatan MTQ ini ya Pak ya.
2: Siap, siap. Jadi untuk panitia ini udah banyak ngeluh, Pak Sekretaris, kulit kami udah hitam nih, gitu kan? Akan begitu Bu.
0: Berarti setiap hari di lapangan ya nih Pak ya?
2: Alhamdulillah setiap hari kita ke lapangan terus Bu, pagi, siang, malam kita ke lapangan.
0: Selalu mengecek nih untuk kesiapan ya supaya semuanya berjalan lancar juga nih ya di Kecamatan Tenhilir ini. Nah Pak Wanda, setelah MTQ selesai nantinya ya dilaksanakan nih Pak ya, program apa sih Pak yang akan dilakukan nih Pak untuk menjaga semangat pembinaan generasi Qurani di Tenhilir nih Pak?
2: Jadi antara lain program yang dapat kami laksanakan setelah itu, kita akan bahas kembali dengan LPTQ tingkat kecamatan ini Bu. Karena yang biasa saja kita sering melihat mereka itu, kawan-kawan itu berkumpul di Masjid Nurul Huda. Kadang itu ada kegiatan segala macam lah yang dapat kita lihat. Itu untuk salah satunya adalah untuk meningkatkan atau tetap menjaga bagaimana generasi Quran ini dapat terjaga di Kecamatan Tenhilir. Jadi nggak enak juga kan, tadi Pak Ketua sudah sampaikan Tenhilir ke tahun lalu itu juara dua Bu. Jadi kita memang konsisten untuk dapat menjaga hal tersebut.
0: Oke. Nih Pak Burhan, bagaimana juga nih Pak dari LPTQ ini Pak memanfaatkan teknologi dan media sosial nih Pak dalam pembinaan generasi Quran saat ini nih Pak?
1: Mau tidak mau, suka tidak suka, kita mengikuti teknologi. Jadi artinya memang sekarang teknologi sudah digunakan, misalnya contoh pendaftaran saja. Pendaftaran sudah pakai EMTQ. Jadi mulai dilakukan itu pendaftaran sudah menggunakan EMTQ termasuk tingkat kabupaten, tingkat provinsi, malah sampai ke tingkat nasional. Ada batas waktu, jadi kita tetap memanfaatkan teknologi karena tidak mungkin kita akan menghindari teknologi yang ada, termasuk juga pembinaan akan kami lakukan. Seperti salah satu hari ini kita melalui Zoom juga melakukan kegiatan yang pemanfaatan teknologi dalam rangka penyebarluasan pembinaan Al-Qur'an Al-Karim. Malah saya ke pengurus LPTK, saya sampaikan bahwa hari ini ada Zoom, kemudian juga termasuk di PHBI dan Ormas Islam saya sampaikan sehingga mereka dapat menyimak apa yang dibuat oleh LPTK, apa yang dibuat oleh panitia sehingga kita sama menjadi. Mungkin satu catatan ada pertanyaan mereka, seperti sampaikan Pak Wanda tadi, kenapa mepet waktu? Karena berdasarkan rakor LPTK tingkat provinsi Kalimantan Barat sudah ditetapkan bahwa MTQ di Kayung Utara akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus sampai 1 sampai 9 Agustus. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita kan tidak mungkin MTQ tingkat kabupaten akan dilaksanakan setelah MTQ tingkat provinsi. Sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih kepada panitia atas koordinasi, atas kerjasama, atas motivasi, termasuk juga dari LPTQ berapa kali melakukan asistensi. Asistensi ini kami lakukan untuk memonitoring apa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan MTQ ini dapat terlaksana sesuai dengan waktu dan semaksimal mungkin hasil yang kita inginkan.
0: Ya berarti saat ini sebentar lagi nih Pak ya, berarti akan berlangsung di Ketapang ya Pak ya.
1: Ya, di Kayung Utara.
0: Di Kayung Utara. Nah, kalau untuk pelaksanaan MTQ di Kecamatan Tain Hilir ini kapan nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
1: Tadi dari tanggal 21 sampai 27 Juni.
0: Sampai dengan 27.
1: Berarti tadi kan tinggal satu minggu lagi.
0: Oke, baik. Nah, bagaimana juga nih, Pak, menurut Pak Burhan ini MTQ ini bisa nggak sih menjadi momentum yang membangun generasi muda di Sanggau ya, terkhususnya untuk lebih
1: ya
0: religius, unggul, dan juga yang pastinya berdaya saing nih Pak?
1: Ya, insya Allah kami akan berusaha dari LPTK tentu tidak kalah penting. Selama ini kami juga selalu koordinasi dengan bagian Kesra, kegiatan LPTK, termasuk juga dengan sekolah-sekolah. Sama seperti kita, bukan cuma terbatas pada pada sekolah agama saja, kami juga termasuk dengan Dikbud, kami melakukan koordinasi, kemudian juga termasuk dengan Kemenang, apalagi Kemenang sebagai pembina LPTK, sehingga mudah-mudahan dengan mengikuti MTK ini, mereka membaca, menghayati, dan mengamalkan, sehingga Quran ini sebagai pedoman mereka dalam tingkah laku, dalam pergaulan sehari-hari. Sama.
0: Insya Allah ya Pak ya. Nah Pak Burhan, apa sih Pak harapan terbesar dari Pak Burhan gitu ya terhadap pelaksanaan MTQ Kabupaten Sanggau 2026 yang akan datang nih Pak?
1: Harapan kami dengan ada MTQ, kita mengharapkan bahwa MTQ ini menghasilkan musabakah tilawatin yang berkualitas dan bermartabat. Artinya memang hasil-hasil yang didapat ini memang menunjukkan kualitas generasi Qurani juga bermartabat. Artinya tidak ada kecurangan, tidak ada dan sebagainya. Dan perlu diingat tadi, Dewan Hakim disumpah, mereka akan menilai. Karena ini hasil ini juga akan diikutsertakan ke tingkat provinsi Kalimantan Barat. Artinya dengan MTQ ini kita harapkan memang ada dampak yang terutama ada mental bagi anak-anak, bagi generasi muda, sehingga pembinaan dapat berkelanjutan.
0: Nah, kalau untuk tantangan terbesar nih Pak, yang dihadapi ya dalam pembinaan peserta MTQ saat ini, dan bagaimana sih Pak cara untuk mengatasinya nih Pak Burhan?
1: Seperti saya sampaikan, memang kita masih kekurangan rumah tapis, kemudian sumber daya yang ada, terutama yang memahami, kemudian mampu membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik. Kemudian juga kita masih kekurangan pelatih, pelatih yang ada. Tapi kami insya Allah selalu melakukan koordinasi. Baru-baru ini kami melakukan rapat koordinasi antara LPTK Kabupaten Sanggau dengan LPTK Kecamatan. Artinya dengan adanya rapat koordinasi ini, kita dapat melihat potensi yang ada. Potensi yang ada, kemudian misalnya calon-calon Kori dan Koriah, kami menghimbau kepada pengurus LPTK, termasuk juga dengan para camat, kami menghimbau agar memang mendata dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dilaksanakan MTQ dengan maksimal.
0: Oke. Ini saya ke Pak Wanda nih kembali nih. Pak Wanda, apa potensi dan keunggulan dari Tayan Hilir yang ingin ditampilkan kepada para tamu dan peserta MTQ ini, Pak? Mungkin selain ada gambar udang galahnya itu nih, Pak.
1: Jabatan.
2: Jadi di Kecamatan Tayan Hilir ini kita akan menampilkan bagaimana Tayan Hilir ini dapat hidup berdampingan secara harmonis, karena kita mengetahui, sama-sama mengetahui bahwa beberapa suku dan agama di Kecamatan Tayan Hilir ini cukup majemuk. Cukup majemuk. Kalau di Tayan itu ada salah satu desa, itu salah saya di Pulau Tayan Utara, itu kampung atau desa moderasi beragama. Nah, desa moderasi beragama yang mana itu adalah salah satu ciri khas yang selain juga dapat kita tampilkan melalui semangat kebersamaan, keramahan masyarakat, serta kearifan lokal yang menjadi identitas Tayan Hilir. Jadi mungkin nanti akan disampaikan melalui beberapa acara di saat pembukaan itu terkait dengan identitas kearifan lokal. Selain itu, tidak henti-hentinya, ya salah satunya ya orang tahunya Tayan itu dengan jembatannya, Bu. Jembatan ya, dan udang galah tadi. Nah, keberadaan Sungai Kapuas dan ikon jembatan itu menjadi salah satu daya tarik yang bisa kami tampilkan di event MTQ ke-34 di Kecamatan Tayan Hilir ini, Bu.
0: Ya, karena memang inilah ikoniknya, lebih terkenal itu adalah dengan jembatan yang panjangnya itu, Pak ya, yang ada di Tayan
2: Iya.
0: nih. Oke, baik. Nah, kita juga udah keterbatasan waktu nih, Pak Wanda. Terakhir nih, apa pesan dan ajak kepada masyarakat gitu ya, dari Pak Wanda kepada Kabupaten Sanggau yang pastinya untuk turut mendukung dan menyukseskan MTQ 2026 ini nih, Pak.
2: Baik, pertama-tama saya juga, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, seluruh pengurus LPTQ tingkat Kabupaten Sanggau, Pak Ketua Umum, terima kasih banyak atas support dan selalu mendampingi kami panitia dalam hal pelaksanaan MTQ ini. Kemudian, selaku panitia atau panitia penyelenggara, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau agar dapat bersama-sama mendukung serta menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau di Kecamatan Tayan Hilir ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk kita memperkuat ukhuwah, meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, serta ini yang paling penting ini, Bapak Ibu, bawa berkah untuk Kabupaten Sanggau. Amin.
0: Amin ya. Semoga selalu berkah yang pastinya nih, Pak.
2: Amin.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Burhani, apa nih, Pak, pesan dan harapan Bapak nih kepada generasi muda Kabupaten Sanggau agar semakin mencintai Al-Quran dan berani berprestasi nih, Pak, melalui MTQ ini, Pak?
1: Baik, pertama, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau, mari kita sukseskan MTQ ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau di Kecamatan Hilir. Bahwa MTQ ini adalah program nasional, bukan hanya bagi umat Islam saja, tetapi juga seluruh masyarakat dapat merasakan dampak dengannya. Kemudian, mudah-mudahan MTQ ini dapat berjalan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, sehingga memberi dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Sanggau. Kemudian juga seperti disampaikan tadi, kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mensupport LPTQ dapat bekerja dengan maksimal, sehingga kemudian juga termasuk kepada LPTQ Kecamatan yang selama ini juga mendukung program-program, sehingga apapun yang dilakukan LPTQ dengan niat baik, dengan sebaik-baiknya dapat terwujud. Mudah-mudahan seperti saya sampaikan tadi, kami ingin juga mengulang kembali prestasi kami ke peringkat 4 atau minimal kelima. Karena kalau kita lihat grafik ini antara 4, 5, 4, 5 Kabupaten Sanggau, walaupun dengan keterbatasan yang ada, tetapi apabila kita lakukan dengan sebaiknya, insya Allah kita tetap bisa melakukan hal yang terbaik.
0: Amin ya, semoga semua harapan kita yang baik ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Pak ya. Baik, terima kasih ya untuk kedua narasumber saya di pagi hari ini ya dalam dialog pagi Sanggau Menyapa yang mengenai MTQ Sanggau 2026 menyiapkan generasi Qurani berprestasi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Burhanuddin ya, ini Ketua LPTQ Kabupaten Sanggau, dan juga Bapak Triwanda ya selaku Sekretaris Camat Tayan Hilir ya, atas informasi dan wawasan yang telah dibagikan ke kita semua. Dan pendengar, semoga melalui pelaksanaan MTQ tahun 2026 ini ya semakin banyak lahir generasi Qurani yang berakhlak mulia, berprestasi serta mampu menjadi kebanggaan Kabupaten Sanggau di tingkat yang lebih tinggi ya. Mari kita bersama-sama mendukung dan juga menyukseskan MTQ sebagai wadah pembinaan umat ya, dan penguatan nilai-nilai Al-Quran ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya cukupkan di dialog pagi Sanggau Menyapa, karena nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan di Halo RRI untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari dulu kanal informasi dan inspirasi RRI Sanggau Pro 1.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Oke, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya di pagi hari ini, dan kami akan hadirkan di Halo RRI untuk Anda hingga jelang pukul 9 lebih 45 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan saya mengundang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756494 ya. Dan saya juga tidak sendirian di pagi hari ini pendengar ya, ini ada teman saya ya dari RRI Antikong, ini ada Bang Jeki. Halo, selamat pagi Bang Jeki. Masih di mute ya, itu
1: selamat
0: Bang.
1: Selamat pagi juga Dini, apa kabar untuk kesempatan pagi hari ini?
0: Alhamdulillah baik nih. Bang Jeki apa kabar juga nih Bang Jeki?
1: Ya, kalau saya sendiri untuk pagi hari ini sehat Din, cuaca juga di wilayah perbatasan dari tadi memang sepertinya agak mendung begitu, tapi tidak hujan, turun hujan begitu. Dan hingga saat ini pukul 9 lebih 3 menit cuacanya masih terlihat agak mendung atau malu-malu seperti itu.
0: Malu-malu. Ya. Sama Bang, kalau di Sanggau juga ini agak mendung juga nih ya di pagi hari ini ya. Yang pastinya jangan sampai mager gitu ya kalau misalnya kita ini banyak kegiatan gitu ya di lapangan ya Bang ya.
1: Jangan, betul itu, Din.
0: Apalagi memang sejuk gitu.
1: Ya, tapi kalau untuk di Antikong ini, Din, tadi malam itu sempat gerimis begitu ya. Tapi setelah itu hanya gerimis, setelah itu tidak, dan bahkan muncul bintang begitu. Wah, ya pokoknya malam yang indah begitu, yang bertaburan.
0: Waduh.
1: Bintang-bintang di langit seperti itu.
0: Malam yang indah ya.
1: Cuman sayangnya malam Senin begitu ya.
0: Bukan malam Minggu.
1: Iya, kalau malam Minggu ya pas itu.
0: Tapi sayangnya malam Minggu hujan Bang di Sanggau ya, nih.
1: Sama, di sini juga begitu, Din. Cuman enggak tahu apa ya, enggak sampai sejam begitu, sebentar aja.
0: Sebentar aja ya.
1: Enggak deras begitu.
0: Bang, di Halo RRI kita undang pendengar ya, Bang ya.
1: Oke, siap.
0: Untuk gabung ya di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Nah, kalau di Antikong nih Bang?
1: Baik, kalau di Antikong pendengar, Anda juga bisa bergabung menyampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik begitu. Kalau di Antikong, yang mana di kalau di layanan telepon kami hanya nomor 1 begitu. Nomor 1 mau chat SMS, chat WA, kemudian telepon seluler juga di 0811-5667-754. Dan tentunya Din ya, pada kesempatan saat ini kita berdua begitu hadir untuk menemani ruang dengar Anda edisi Senin 15 Juni 2026 ini, menerima aduan dari pendengar kita ya, mungkin yang hari Jumat, kemudian Rabu, Senin begitu belum bisa disampaikan. Dan di untuk edisi hari inilah kita berdua kembali mengajak pendengar kita yang ingin menyampaikan aduannya begitu. Karena kalau kita melihat program ini memang menjadi satu hal yang memang dinanti-nantikan dari masyarakat untuk menyampaikan aduan-aduan dari masyarakat, entah itu pelayanan publik, kemudian infrastruktur, pendidikan, dan sebagainya. Banyak lagi begitu, Din.
0: Dan juga ini pernah juga nih ya di aduan ya, ini dari Bunda Hesti ini Bang, katanya di Beduai gitu ya, ini terutama di desanya gitu ya, di Trans Beduai ini katanya kelangkaan gas nih. Katanya ini udah hampir seminggu lebih ya waktu itu ya. Dan juga jika pun menemukan gas ya, ini di sekitar Muara Ilai ya, katanya harganya juga mencapai Rp40.000 per tabungnya. Ini khusus untuk 3 kilo nih Bang. Ya hampir sama juga nih ya dengan aduan pendengar ya yang tadi pagi digabung juga di
1: Kabare Kalbar begitu.
0: Mencapai Rp40.000 nih. Waduh, ini sebenarnya tinggi untuk harganya nih Bang.
1: Ya, ini kalau untuk terkait dengan harga, maksudnya dengan apa ya, LPG ini begitu ya. Kalau di wilayah Antikong ini juga sulit juga didapati, karena mungkin seminggu lebih, hampir dua minggu barulah stok itu datang begitu. Dan sehingga dari masyarakat yang yang hanya mempunyai satu begitu ini, mereka sana sini mencari. Dan kemarin juga pas saya lagi bersantai begitu ya di warung begitu ya, ini kelihatan nih dari masyarakat entah kampung mana, tetangga lah begitu lah, kampung tetangga begitu, mereka mondar-mandir begitu mencari salah satu yang dibahas kita terkait dengan LPG ini yang khususnya yang 3 kilogram 3 kilogram begitu. Dan ini menjadi perhatian juga dari kita, kasihan juga dari mereka. Mungkin yang lebih parah lagi pas lagi masak nasi atau sayur belum masak dan
0: mati
1: habis
0: ya gasnya ya.
1: Ini yang menjadi waduh, perhatikan saya juga pernah mengalaminya begitu, Din. Kalau gasnya ada ya nggak mungkin lah kita akan mengeluh begitu. Mungkin dari pendengar kita boleh ya untuk menyampaikan terkait dengan di tempat Anda itu apakah terjadi sama seperti yang disampaikan di ini ataupun di apa namanya Halo RRI di saat ini untuk menyampaikan boleh disampaikan. Kalau di Antikong ini di 0811 5667754.
0: Ya kalau di Sanggau ini Bang 0857-5381-0365 nih ya di Halo RRI. Ataukah mungkin di jalan gitu ya, ada nemu jalan berlobang, ataukah ada kejadian gitu ya di dalam perjalanannya. Nah bisa infokan gitu ya, ini ya di kecamatan ini, di kelurahan ini gitu ya, atau di desa ini ada terjadi kecelakaan ya. Jadi mungkin untuk pendengar yang lainnya mungkin melintasi di daerah tersebut ya, bisa lebih berhati-hati. Nah silakan gitu ya, bergabung bersama kami di 0857-5381-0365 dan 0811-5756494.
1: Ya, Dini, mungkin dari pendengar kita juga yang saat ini karena program ini memang menjadi wadah bagi masyarakat begitu ya, untuk menyuarakan berbagai persoalan yang mungkin ditemui dalam kehidupan sehari-hari di tempatnya begitu, mulai dari pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan, administrasi kependudukan atau yang lain, infrastruktur atau di daerah Anda itu memang belum adanya listrik, kemudian blank spot dan sebagainya. Boleh disampaikan untuk di program Halo RRI. Kalau memang untuk hari ini belum bisa ditanggapi, direspon dari pihak terkait begitu ya, Dita. Mungkin hari Rabu kita bisa kembali mengundang dan usahakan untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin disampaikan dari pendengar kita begitu.
0: Oke, baik ya. Jadi masih kita undang para pendengar ya Bang ya di pagi hari ini ya. Oke Bang Jeki, kayaknya kita break sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi ya. Sambil menunggu nih pendengar untuk bergabung, silakan di WA aja gitu ya kalau misalnya kamu telepon ya Bang ya. Oke, baik pendengar, tetap terus bersama kami di Halo RRI.

0: 101. Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembeli, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari sokona nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Oke, masih di Halo RRI ini ya. Masih bersama Bang Jeki nih.
1: Ya, betul. Dini, mungkin dari pendengar kita yang saat ini sedang mendengarkan kami, silakan untuk menyampaikan aduan Anda terkait apakah harga LPG, kemudian sembako, kemudian harga-harga yang lain juga boleh disampaikan. Ataupun di tempat Anda yang saat ini masih dalam kondisi blank spot juga boleh disampaikan. Namun untuk bergabung ataupun menyampaikan aduan Anda itu harus mencari tempat yang ada sinyalnya seperti itu. Dan kami juga menyampaikan untuk Anda terkait dengan penyampaian Anda yang melalui SMS, kemudian di chat WA juga disertakan dengan video ataupun foto biar apa yang disampaikan Anda itu akurat dan jelas begitu, dan sehingga kami ketika untuk menyampaikan ke pihak-pihak terkait begitu itu lebih jelas yang menjadi bukti begitu, Dini.
0: Yang pastinya tidak hoax ya Bang ya.
1: Betul.
0: Oke, nih Bang Jeki, ini ada yang bergabung nih ya, kita coba angkat dulu. Halo, selamat pagi.
2: Pagi Pak Jeki dan Bang Jeki.
0: Ya, selamat
1: pagi.
0: Pagi
1: kembali.
0: Dan siapa ini?
2: Bang Jeki tahu kalau di agak Bang Jeki tahu.
0: Siapa ini Bang Jeki?
1: Ramayau ini.
0: Oh, Ramayau. Oke. Okay. Ya. Apa ini keluhannya Putra Mayau, silakan.
2: Saya tidak mengadakan keluhan.
0: Apa cak nih?
2: Cuma saya berterima kasih, saya mengucapkan terima kasih. Mm-hmm. Karena beberapa hal yang lalu, saya juga saya mengadakan masalah jalan Budak Bondi. Setelah waktu tanggal 8 bulan kemarin, rombongan dari Pemda tetap bersama Pak Bupati, Wakil Bupati dan mengalanya datang ke Bondi untuk mengikuti gawai daya ya di Bondi. Ternyata di jalan yang sering saya ngomong itu ada ibu-ibu yang lain menunjukkan hal itu kepada ibu pakir ya. Ternyata ibu pakir itu merespon dan melihat jalan itu betul-betul istilahnya rusak. Dan saya kemarin juga ada melihat videonya Bu Susan itu. Dia istilahnya mengambil satu keputusan untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan atau ram-ram atau orang-orang yang mempunyai istilahnya ekskavator kan. Itu saya sangat merespon berterima kasih pada pihak terutama perusahaan dan pemerintah Sendau. Beliau bilang untuk dana kepaten belum bisa digunakan, maka dia mau ambil dan cepatnya supaya sama dengan kepala desa itu istilahnya menjadi akal lain misalnya CRR dari pihak perusahaan. Tapi itulah karena mengharap pemerintah ini agak lambat. Kemarin saya ada informasi saya di kampung Sibut itu tidak ada batu, batu dam mungkin yang lain disuruh. Terima kasih, begitulah harapan saya kemarin. Kalau kita ingin mengharapkan pemerintah, saya kira agak lambat kita. Sedangkan jalan itu tiap kali kita gunakan dengan anak sekolah, pemerintah, dan umumnya kan. Saya mohon kepada masyarakat, khususnya di kampung yang aduh, dan seribut, yang supaya jika ada batu nanti yang datang, tolonglah masyarakat itu membantu untuk imbalan itu. Kalau alat-alat datang, kalau alat-alat itu yang pengusaha-pengusaha itu dan membantu, tolonglah kita juga jumbang. Yeah. Kita memakan pemikiran, memakan ide, gagasan. Jangan saya menunggu orang tertentu yang untuk menyampaikan. Saya pernah dengar kan, saya kepada itu bilang, kepada itu saya buat, ada orang yang mengatur, yang mengurus ini katanya. Padahal dia harus kepada itu Tidak boleh seperti itu. Dalam itu punya umum, punya kita bersama. Kalau merasa menyerap itu, apa yang harus nyakin? Cuma sebenarnya kan pakai akutan tadi, jangan memaksa kehendak gitu. Kalau dalam itu, secara bergotong royong, ada yang tidak bisa selesai itu. Jadi, misalnya, dalam satu sekian dan sekian, yang punya faktornya kita mau bergabung, tapi ada yang mengkoordinatornya, siapa yang mengkoordinatornya sama dengan Pak Desa dan Pak Dusun gitu. Saya harapkan kepada kita semuanya, jangan berkuasa, jangan takut-takut ini, tapi harus ada aturan mainnya, jangan sampai menyakiti orang lain.
0: Benar. Kita
2: malah saya kadang-kadang bilang orang kepala angin. Saya tidak bisa menyimpan sama orang lain. Kita perjuangkan umum. Saya lebih baik ini ya, kata istilahnya saya itu dalam. Saya tidak bisa pakai motor. Saya cat-cat kan.
0: Iya.
2: Tapi ini kan saya ini anak-anak kita ini ya. Orang-orang banyak yang merasakan itu.
0: Dampaknya lebih baik ya ke depannya ya Pak Termayo ya.
2: Ya itu harapan saya tuh. Jangan saya tidak bisa sangat curi. Ya tidak boleh gitu. Sebagai orang beragama itu harus wajib sesuai hukum yang tahu kita membantu selama itu secara baik ini apa. Kita tidak punya duit. Itu. Nah itu. Maka kami mohon terima kasih juga kepada Bapak. Pak tahun tahun di sana dan tim di sana kemarin. Selamat paling dulu dan membonti Pak Desa Pajak terakhir ya. Juga masyarakat itu harus biasa malah seperti inilah. Untuk mengatasi permasalahan yang agak mudah sedikit kita atasi. Terima kasih. Selalu kita
0: ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Putra Mayau ya. Semoga kedepannya yang pasti lebih baik ya, apalagi ini udah dikunjungi sama Bapak Bupati dan juga Ibu Wakil Bupati ya ke tempat beliau. Jadi harapan kedepannya kata jalan ya, terutama ini infrastrukturnya ini cepat membaik gitu ya, supaya memang untuk anak cucunya pastinya ya kedepannya supaya tidak apa ya, melintas di situ itu tidak berbahaya, yang pastinya lebih enaklah dalam perjalanannya. Oke, baik ya. Yang pastinya kita masih undang ya para pendengar ya Bang Jeki yang lainnya ya untuk bergabung ya di Halo RRI di 0857 5381 0365. Nah kalau Bang Jeki di sana gimana Bang Jeki?
1: Ya betul, Dini, terkait dengan apa yang disampaikan dari Putra Mayong tadi, memang urat nadi ataupun yang menjadi unsur utamanya memang infrastruktur jalan itu yang menjadi pedoman paling utama untuk pembangunan daerah, kemajuan daerah dan sebagainya begitu. Dan baik, untuk pada kesempatan kali ini kami masih membuka ruang bagi masyarakat pendengar yang saat ini yang ingin menyampaikan aduan, kemudian keluhan maupun saran terkait pelayanan publik yang diterima. Silakan disampaikan secara santun begitu, jelas dan disertai dengan data yang akurat agar data yang Anda kirimkan ya, seperti di SMS, ZWA begitu dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dan dari pendengar yang pendengar RRI baik di Antikong dan Sanggau begitu, pada kesempatan ini jika Anda mengalami kendala begitu memperoleh pelayanan publik seperti lambatnya proses pelayanan, kemudian pelayanan kurangnya informasi fasilitas dan sebagainya, boleh disampaikan untuk di Halo RRI kali ini. Mungkin dari pendengar yang ingin menyampaikan silakan di 0811566774 Dini.
0: Nah, mungkin yang dalam perjalanan yang pasti ataupun selain masalah gas ya yang 3 kg ya mulai susah dicari gitu ya. Nah, ada apa lagi misalnya entah itu dengan harga kebutuhan pokok lainnya ini yang mulai naik gitu ya, seperti mungkin ada harga BBM gitu juga mungkin ya, kita apa yang dirasakan mungkin para pengguna kendaraan ya yang biasanya menggunakan Pertamax ya dengan harga yang sudah mulai tinggi ini yang pastinya. Nah, gimana nih, apakah ada berimbas sih gitu ya ke yang lainnya gitu ya, apakah dengan harga kebutuhan hariannya ya gitu ya. Entah ini mungkin ya gulanya makin langka nih ya, kenapa ya, apakah harganya mau naik atau gimana gitu ya. Seperti ya tadi kelangkaan gas juga ini berpengaruh ya Bang ya, dengan harga yang sangat tinggi ya ini ya. Ini benar-benar tinggi sekali ini kalau untuk dini nih Bang.
1: Iya. Baik, benar-benar ini dengan harga segitu memang kalau untuk masyarakat yang kecil mungkin ini sangat berpengaruh sekali, dan mungkin disebabkan terutama dengan harga BBM ini ya, pertama penyebabnya sehingga harga kayaknya ini dampak dari BBM ini, gas LPG ini sudah terdampak ini, belum yang lain begitu ya adinya. Ya, tapi kita masih menunggu dari pendengar kita untuk menyampaikan apakah ada lagi dampak dari harga BBM yang naik begitu di kesempatan saat ini. Kita tunggu dari pendengar kita yang ingin menyampaikannya. Silakan, masih kami tunggu di 0811-5667-754 begitu ini.
0: Oke, baik ya. Kadi Sanga ini 0857-5381-0365. Bang Jeki, kita beri kembali ya. Nanti kita akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
5: SPPD untuk apa?
4: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
5: Ah, saya takut ah.
4: Bah, ini bos yang suruh.
5: Oh, oke sudah, ku tunggu ya.
6: A few moments later.
4: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
5: Heh? Kau mau kemana jadi?
4: Ke Jakarta, cepat sudah.
5: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
4: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
5: Yo, sip.
7: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
5: Oh, oke, sip, makasih.
4: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
5: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
8: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik

0: reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Jeki.
1: Ya, Din.
0: Ya masih kita undang mendengar ya Bang ya di Halayar RI pagi hari ini ya, masih di 0857-538-10365 dan juga di Antikong Bang.
1: Baik, kalau di Antikong Anda juga bisa menyampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik di edisi pada Senin 15 Juni 2026 di 0811-5667754. Silakan disampaikan untuk aduan Anda. Misal kalau belum bisa untuk menyampaikan aduan Anda, mungkin hari Rabu masih bisa begitu. Masih ada 2 hari lagi dan seterusnya. Masih banyak waktu begitu untuk menyampaikan aduan-aduan Anda. Apakah terkait dengan seperti yang kami bahas tadi, seperti harga LPG, kemudian pupuk subsidi juga, apakah di tempat Anda itu sulit didapati, atau seperti apa aduan di tempat Anda yang saat ini sudah Anda rasakan, dan kemana harus Anda untuk menyampaikan keluh kesah Anda. Silakan, di sini ada tempatnya di Halo RRI kali ini, di 0811-5667754, begitu ini.
0: Ya, nah mungkin juga tadi selain gas ya mungkin ada yang lainnya gitu ya. Para pendengar juga apakah pelayanan kesehatan ataukah dengan pendidikan ya ini ya. Apalagi sebentar lagi ini sudah ada pendaftaran baru ya, tahun ajaran baru ya Bang ya. Nah mungkin apa ini ada kendala di sini ya gitu ya. Mungkin bisa sampaikan juga nih ya dari kecamatan ini, dari desa ini gitu ya, pengen anaknya pengen daftar di tempat favorit gitu ya. Apakah ini terkait dengan jonasi ataukah yang lainnya gitu ya yang pastinya ya. Nah bisa 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 atau di layanan kesehatan ya Bang. Entah ya, itu betul. Ini jalur ini antriannya lumayan panjang gitu ya dan harus menunggu sampai 1 harian gitu ya di sini nih gitu ya. Nah gimana nih ya, dan semoga juga nanti kita bisa menghubungi narsumnya yang pastinya ya Bang Jeki ya.
1: Ya betul. Oke. Dini, mungkin apa yang disampaikan tadi terkait memasuki ajaran baru begitu ya, pastinya ini menjadi banyak tantangan bagi orang tua, apalagi mereka-mereka yang berada di pelosok begitu ya. Ini kan menjadi tantangan dari mereka untuk mendaftar yang saat ini kan menggunakan seperti afirmasi, kemudian domisili dan prestasi.

0: Suci juga. Dan seperti apa sih prosesnya pendaftaran yang harus dilalui, tentu mereka ini menjadi bertanya-tanya begitu. Dan ini juga sudah dirasakan begitu kemarin, di tempat saya juga sudah merasakan begitu. Ini ada beberapa orang tua juga sudah menanyakan, ini bagaimana sih sistemnya? Walaupun di brosur yang dikirim dari sekolah itu memang tertera dari tanggal ini ke tanggal ini dan sistemnya begini, tapi mereka masih belum belum apa ya, belum memahami, karena kebanyakan orang tua banyak yang masih belum bisa untuk menggunakan gadget. Kemudian banyak sih anak-anak yang sudah bisa menggunakan ya, tapi kan proses tahap pertahapan ini kan menjadi yang harus jeli dan teliti begitu. Kalau salah sedikit saja, misalnya kasus di tahun lalu begitu ya, ini sudah terjadi gitu. Saya juga pernah bertemu dengan orang tua di sana, mereka anaknya ini mendaftar itu di balai dan dikliknya hanya balai saja, ternyata di belakangnya lagi itu ada Balai Batang Tarang, Balai Sebut, kemudian Balai Karangan juga. Dan ini yang menjadi kekecewaan orang tua di tahun lalu. Dan semoga di tahun ini tidak ada hal yang seperti itu ya. Mudah-mudahan itu yang tahun lalu itu memang menjadi pelajaran begitu bagi orang tua. Dan sehingga mereka mau menyalahkan sekolah, sebenarnya sekolah tidak salah begitu. Ternyata itu yang menjadi perhatian itu adalah kejelian ketika mendaftar di melalui online begitu, di aplikasi yang disediakan dari sekolah begitu. Ini yang menjadi perhatian. Ini mudah-mudahan di tahun ini kalau memang belum jelas begitu ya, pergilah ke kampung yang ada guru atau di sekolah itu kan memang
1: Atau
0: sudah
1: langsung ke
0: dibentuk
1: sekolahnya langsung ya,
0: ya,
1: Bang? Ya, itu
0: dibentuk
1: jadi lebih baik.
0: panitia, disitulah untuk apa namanya, menanyakan langsung kepada mereka. Dia ada durasi waktu yang memang dibuka, silakan di ke sana untuk menanyakan. Kalau kurang puas, tanyalah lagi begitu. Jangan sampai terjadi seperti tahun lalu seperti itu, Dini.
1: Benar Bang, karena tidak semua orang tua nih Bang ya bisa bermain sosial media ataupun ya yang namanya ini internet ya. Rata-rata ini semua sekolah udah mendaftar ini jalur online dulu gitu ya, baru nanti kita datang ke sekolahnya gitu ya, membawa anaknya dan membawa berkas-berkas untuk melengkapi dari pemberkasan online tersebut. Nah, mungkin kalau misalnya ada orang tua ataupun wakilnya gitu ya, yang mewakili orang tuanya juga nih, wakil dari anak tersebut ya, mungkin daripada bertanya-tanya dengan orang lain, mungkin orang lain juga yang agak kurang paham gitu ya dengan sistemnya gimana, mungkin ya udah langsung aja deh langsung ke sekolah yang ingin mendaftar yang pastinya nih Bang, yang mungkin itu lebih baik ya, supaya nanti dibantu juga oleh pihak panitianya nih.
0: Ya, betul. Dan ini menjadi catatan penting begitu. Sedangkan kita yang memang sudah terbiasa begitu ya menggunakan apa namanya gadget ataupun mainkan internet juga, kalau sistem ini tentu kita akan bertanya juga seperti apa jalurnya, seperti apa seperti itu. Ini menjadi perhatian begitu. Karena kalau menurut apa yang disampaikan pengumuman brosur yang disampaikan di beredar begitu di medsos begitu, untuk pendaftaran itu memang kalau di jalur afirmasi ini kan 30% itu jalur afirmasi. Kemudian kalau domisili ini yang agak banyak begitu, itu 35% begitu. Kemudian kalau jalur prestasi itu kotanya ada 30% untuk mutasinya itu 5% begitu. Dan ini menjadi perhatian juga untuk dari pendengar kita, orang tua. Saya akan terus berulang kali begitu menyampaikan agar tidak terjadi kesalahan seperti yang orang tua yang dialami di tahun yang sebelumnya begitu ini.
1: Iya, karena memang kejadian satu huruf aja itu sebenarnya bisa mempengaruhi ya Bang Jeki ya. Jadi salah huruf ataupun kurang ataupun tadi kurang teliti, ternyata itu seharusnya yang Balai Karangan, ternyata Kecamatan Balai ini banyak gitu ya, ada beberapa ya di Sanggau ini. Nah, itulah perlunya kita kejelian, ketelitian. Nah, mungkin sekarang ada sekolah yang diinginkan gitu ya, SMA ataupun SMP ataupun SD lah yang pastinya, ataupun TK gitu kan, pengen mendaftar di mana gitu. Mungkin ya udah nanti ini pendaftaran mulai dibuka tanggal 20-an ya. Mungkin dari sekarang udah bisa gitu ya Bang ya, untuk mempersiapkan berkas-berkasnya aja dulu ya, yang mungkin udah mendapatkan brosurnya dulu ya. Nah, kira-kira apa nih yang harus dilengkapi dulu pemberkasannya? Karena nanti ketika sudah lengkap semua berkas-berkasnya dan memang harus mendaftar online terlebih dahulu, nah, berkasnya udah siap, kita kalau misalnya kita bingung ya udah langsung datang ke sekolah dengan berkas yang lengkap dan membawa anak yang akan mendaftarkan sekolah di sekolah tersebut ya Bang ya.
0: Ya, betul. Ini terkait dengan apa namanya? Penerimaan ya, penerimaan murid baru begitu untuk di SMA, yang tingkat SMA ini, SMP juga, jadi orang tuanya harus jeli begitu. Ini terkait dengan penerimaan siswa baru maunya di SMP, SMA atau di SD ya. Yang lain juga boleh disampaikan terkait dengan pelayanan publik yang lainnya, apakah di tempat Anda itu harga sembako ada kenaikan, mungkin kenaikan dampak dari harga BBM naik begitu. Boleh juga disampaikan di Halo RRI kali ini di 0811-5667-754. Kemudian dari hal yang lain juga, silakan mungkin ada penggunaan knalpot blong. Kemudian kalau kita mendengarkan, membaca berita yang memang dipublish dari rri.co.id untuknya khusus di RRI Sangkau dan Tikong ini, memang kita melihat ada overload terkait dengan membawa buah sawit begitu, dan masih ditemukan. Saya juga sering berlimpas itu. Kadang-kadang kalau kita mengikuti belakang itu agak ngeri begitu, Din.
1: Jadi takut-takut ya Bang ya, mau dulu kan ya Bang. Mau nikung ya, mau disalip pun takut, bahaya juga.
0: Dan ini kan menjadi perhatian juga dan menjadi catatan penting begitu. Ini kan bukan membahayakan si pengguna kendaraan atau si truk itu yang pembawa sawit, tapi membahayakan masyarakat atau membahayakan kendaraan yang lain begitu, Dini. Ini yang kadang-kadang tidak disadari begitu, Dini.
1: Jadi mungkin bisa dilihat dulu ya, jangan terlalu sampai overload tadi ya Bang ya, karena nanti kalau terbanyak kadang ada yang sampai mereng gitu Bang truknya nih, itu yang bikin ngeri kadang kita, aduh ini takut jatuh gitu ya.
0: Tapi Din, yang lebih parah lagi ya, walau overload tapi tidak menggunakan jaringnya, ini yang lebih parah lagi ini.
1: Aduh, itu udah sering tuh Bang, udah berapa kali nih terjadi betul. Di Sanggau nih Bang. Jadi kelapa sawitnya itu jatuh ya di jalan, dan kayaknya kemarin sempat lihat juga di media sosial gitu ya, di Instagram gitu kan. Itu ada yang sampai jatuh juga dari motor karena memang jatuhnya kelapa sawit gitu ya, jadi mencelakai orang lain. Gitu
0: ya. Walaupun sebesar kepala begitu buah saja jatuh, namanya kalau lagi dalam perjalanan 40 atau 60 apa ya, motor berjalan, ini kan kalau nabrak kayak gitu pasti akan jatuh begitu. Ini sangat bahaya sekali bagi kita semuanya begitu, Din.
1: Oke, baik. Bang Jeki, kayaknya ya, ini kita udah di penghujung nih akan bersama kita ya, di Halo RRI ini Bang ya.
0: Ya.
1: Jadi kita cukupkan, terima kasih juga sudah menemani ya di Halo RRI untuk edisi hari ini ya, Senin 15 Juni 2026. Nanti kita akan berjumpa kembali ya Bang ya, di hari Rabu dan hari Jumat nih. Mungkin hari ini gak ada kejadian apa-apa gitu ya. Pasti kita harapkan sih jangan sampai ada kejadian apa-apa, dan selalu baik juga ya, tetap berhati-hati juga mungkin Anda yang dalam perjalanan ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat dan selalu waspada ya.
0: Pastinya begitu idenya.
1: Iya benar. Oke, Bang Jeki. Ya, kita baik, cukupkan ya. Terima kasih Bang Jeki.
0: Ya, terima kasih. Salam sehat Dini.
1: Selamat. Oke, baik. Siap ya. Salam melanjutkan aktivitas selanjutnya ya Bang Jeki ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Dini.
1: Oke, pendengar ya, kita cukupkan ya layar RRI, karena nanti selanjutnya jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan di pengurus utama Gender ya, musik dan informasi akan saya hadirkan hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Ya, baik pendengar ya, untuk informasi yang pertama di musik dan informasi ya pada siang hari ini, yaitu terkait dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nih pendengar ya, ini memperkuat partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor pembangunan melalui Lokakarya Forum Anak Nasional 2026. Nah, kegiatan berlangsung 13 Juni hingga 19 Juli 2026 ya, guna meningkatkan kapasitas dan peran anak secara bermakna. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Titi Eko Rahayu menilai penguatan kapasitas forum anak sebagai langkah strategis. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan partisipasi anak ya berjalan bermakna dan berkontribusi dalam proses pembangunan nasional. Nah, menurutnya pendengar ya, anak perlu dibekali pengaturan dan keterampilan agar mampu menyampaikan aspirasi sekaligus berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Melalui lokakarya tersebut ya, Kementerian PPPA juga ingin menanamkan nilai karakter, nasionalisme, dan kebinekaan kepada peserta. Kementerian PPPA berharap lokakarya Forum Anak Nasional 2026 ini memperkuat peran forum anak di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut juga meningkatkan kualitas pendampingan dan mendorong partisipasi anak menuju Indonesia Emas 2045. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

0: Intermezzo.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
2: Bola pingpong.
3: Salah lah Cup.
1: Bola emon.
0: Intermezzo.
4: Nobita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
5: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
4: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
6: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
5: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
6: Iya, jangan diulangi ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
3: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
2: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
3: Iya deh, si paling tahu.
2: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
3: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
2: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. All of the time. Ooh.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan pendengar ya, untuk lagu-lagu cantiknya masih akan menemani Anda ya di Sanggau pagi ini, nggak jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
5: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai

Pendengar, nyeri perut ya atau kram ya saat menstruasi ini seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, akibat pelepasan senyawa prostagladin ya yang memicu kontraksi otot rahim dibandingkan langsung bergantung pada obat-obatan kimia. Nah, mengkonsumsi minuman herbal juga, ini herbal hangat nih pendengar ya, dapat menjadi solusi alternatif yang diamankan dan menenangkan tubuh berdasarkan informasi resmi dari Allodokter. Nah, beberapa jenis minuman alami terbukti efektif yang membantu meredakan ketegangan otot rahim serta memperlancar sirkulasi darah yang terhambat selama periode datang bulan nih. Nah, pendengar ya, mungkin Anda yang biasanya sering nyeri gitu ya ketika datang bulan nih, bisa nih ya, karena beberapa jenis minuman yang efektif

positif juga untuk meredakan nyeri head. Ya ini antara lain ini ada teh chamomile ya, yaitu mengandung flavonoid ya dan epigenin yang menekankan produksi prostagladin ya, serta memberikan efek relaksasi. Zat gingerol ya, ini ya, ini zat gingerol nih ya, di dalamnya juga memiliki sifat anti radang yang kuat yang meminimalkan kram dan meredakan rasa mual ya. Mungkin ada teh kunyit dan teh dan kayu manis ya, teh peppermint ya, seduhan adas, ini juga ada air lemon madu nih pendengar ya, ataupun Anda bisa meminum susu hangat juga nih ya, bisa menjadi salah satu rekomendasi juga untuk Anda ya. Meskipun dengan ramuan herbal ini juga sangat berkhasiat ya, pengelolaannya juga harus tetap higienis dan disarankan untuk menghindari penggunaan gula secara berlebihan ya, demi menjaga kesehatan. Nah, melansir dari artikel kesehatan Al Dokter ya, jika nyeri head terasa sangat berlebihan, menetap berhari-hari ataupun disertai dengan gejala klinis parah lainnya ya, sebaiknya segera melakukan konsultasi medis ke dokter. Minuman alami ini juga idealnya digunakan sebagai pertolongan pertama yang menenangkan untuk meredakan keluhan head yang bersifat ringan hingga sedang nih pendengar ya. Oke, baik nih. Nah, pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Oke, baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung acara ya dalam program Sanggau pagi ini. Dan menuntaskan juga kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk semuanya ya, para pendengar pecinta radio Republik Indonesia Sanggau yang masih tetap terus setia bersama kami di FM 97 MHz. Dan saya Sarifah Dini juga pamit undur diri dari pendengaran Anda ya pendengar, karena selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau siang ini ya, hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini pamit undur diri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak pojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan haben auch erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memecahi grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jad saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboa dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat LY Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30 di mana

Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Oh, Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien.
1: Papa ya, juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

Siapa yang tidak kenal durian? Buah dengan ciri khas duri yang banyak di bagian kulitnya ini tersebar luas di beberapa negara Asia Tenggara. Orang mengenalinya dengan baunya yang tajam dan juga harum. Nah, ada buah durian langka yang keberadaannya hanya ada di Pulau Kalimantan. Masyarakat mengenal buah ini dengan nama yang berbeda-beda. Masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menyebutnya durian lahung, sementara masyarakat Kalimantan Barat mengenalnya dengan buah tambrana. Dari pengamatan sekilas, menurut Wikipedia sama saja seperti durian pada umumnya. Namun, kulit dan durinya berwarna merah kehitaman. Apabila dipegang, terasa durinya lebih tajam dan lancip serta panjang. Rasanya lebih tajam, tetapi tidak lezat untuk dinikmati. Cara mengupasnya pun unik, karena berbeda, tidak seperti membelah durian pada umumnya. Caranya dengan memenggal secara melintang saja. Setelah terbuka, terlihatlah isi buah yang kekuningan dengan aroma khas menggoda selera. Jika Anda ingin mencicipinya, datanglah ke Pulau Kalimantan.

0: buat.
1: Di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
2: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
1: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo Jene tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi berada di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Safira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Safira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan pengamanan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga Safira dan juga pendengar, ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut Safira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau secara untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka. Yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidar dan 3 dituru jidar, diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kehadiran dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka ya, di Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini, edisi Senin 15 Juni 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau siang ini bersama saya Isma hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan pendengar kembali bersama kami di frekuensi 97 MHz. Pendengar, pukul 11 selebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya kami juga masih lengkap informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar semuanya yang saat ini baru saja bergabung bersama kami, selamat bergabung dan selamat mengikuti siaran kami. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat siang untuk Anda semuanya. Dan mungkin juga sebagian dari pendengar kita saat ini sudah menuju santap siang. Semoga santap siang Anda di hari ini memberikan suatu kebahagiaan pastinya ya. Dan tentunya maksudnya apalagi Anda menikmati santap siang bersama orang terkasih dan tercinta. Baik pendengar, sembari

Iya, mendengar baru saja tadi dihadirkan satu lagu religi islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan zuhur ya. Pada edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat saat ini saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar peringat untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir

Sebuah gubuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taha

0: Ya, pendengar baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Baik pendengar, pukul 12 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saatnya saya ajak Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Silakan Anda bergabung di Ragam Budaya pada siang hari ini. Dan kami membuka ruang untuk Anda, untuk penelpon semuanya, untuk pendengar ya maksudnya, silakan bergabung di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp di 0811-5756-494 ya, silahkan di layanan telepon dan juga WhatsApp. Kita coba terima di layanan telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, semangat siang, Ragam Budaya Kak.
0: Oke, siap. Sudah masak goreng bakwannya?
1: Udah, habis ya,
0: Ina. Enggak ada lagi yang bersisa ya?
1: Enggak ada.
0: Oke, siap. Hanya lagu yang bersisa ya, sisa-sisa cinta.
1: Oh, sisa cinta-cinta nanti di program juga.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Lagunya Nandur Sabar, Kak Isma.
0: Nandur?
1: Sabar.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari DJ Arwo.
0: DJ Arwo, ini kayaknya pencintanya nih ya?
1: Iya.
0: Kemarin kopi pahit DJ Arwo juga. Nandur Sabar. Hah?
1: Lagu dia banyak.
0: Oh, banyak. Lagu Mbak Miati?
1: Inilah lagunya itu.
0: Oh gitu. Menciptakan. Oke, siap, aman lagunya.
1: Aman ya.
0: Aman.
1: Nah, salamnya dirangkul juga kan semua dari ABC
0: teman. Oke.
1: Coba lagi di Prodangdu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati ya di depan kompi. Oke, penelpon berikutnya di belakang Mbak Miati ada siapa? Di 08 kita coba terima kembali. Selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Mbak Dini.
0: Pak El, Mbak Dini, Mbak Dini dah balik dah. Iya betul Pak El, lagunya apa nih?
2: Lagunya apa Pak Ismaya?
0: Ah, Ragam Budaya nih, lagu apa Pak El maunya?
2: Itu dah ya, Hidup Tepat Jores.
0: Hidup?
2: Hidup Tepat Jores dari Ateng, Ateng Saputra.
0: Ateng Saputra. Oke, kita cari dulu. Hidup Tapa Jore, Ateng Saputra, aman lagunya.
2: Oke, iyalah. Salamnya kita rangkul, Mbak Isma.
0: Oke.
2: Kecuali Mbak Isma, terima kasih. Selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin. Baik, terima kasih. Selamat siang dengan Pak El di Meliau. Lagunya Hidup Tapa Jore dari Ateng Saputra ya. Ateng Saputra. Oke, siap, silahkan. Di belakang Pak El ada siapa? Masih di Ragam Budaya. Ini baru sesi pertama, kita coba terima kembali. Wah, terputus. Oke, silahkan dicoba kembali di 0857-5381-0365. Di WhatsApp call di 0811-5756-494 ya. Oke, ada siapa di belakang Pak El? Ah, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Selamat siang, Ragam Budaya Maisna.
0: Ya, Kakek Ririn, bagaimana di sana cuacanya?
3: Soalnya gelap nih.
0: Mendung. Gelap?
3: Iya, mendung.
0: Wah, di sini panas.
3: Ya, hujan tidak, panas tidak nih.
0: Tapi hatinya aman ya?
3: Ya, aman.
0: Aman. Di pondok aku nih, Maisna. Udah makan ke belum?
3: Belum nih, Maisna.
0: Aduh, okelah. Lagu kita terima dulu, judulnya apa tuh?
3: Nah, judulnya Sungkung di Atas Gunung.
0: Apa?
3: Sungkung Dapat Gunung.
0: Sungkung Dapat Gunung?
3: Iya.
0: Siapa penyanyinya tuh?
3: Obi Mesak.
0: Obi Mesak.
3: Iya.
0: Obi Mesak Sungkung Dapat Gunung. Oke.
3: Di atas gunung.
0: Sungkung di atas gunung, Obi Mesak iya. Aman.
3: Adakah?
0: Ada, Mbak Isma okay. Penyanyinya. Oke, okay, siap.
3: Nanti diputar untuk Mbak Miati ini.
0: Oh, untuk Mbak Miati, bolehlah. Siap.
3: Iya. Kena di handphone saya kemarin tuh. Oke, itu aja Mas Maya.
0: Yo.
3: Di salamnya Drengkoja dari Asam Pajat aja tanpa kecuali lah.
0: Oke, siap.
3: Untuk Mas Ma, untuk pulang tadi, Mas Ma.
0: Ya, baik.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin, baik. Terima kasih. Dengan Kakek Ririn dari KM ya, daerah Pengadang. Lagunya Sungkung di Atas Gunung. Oke, dua lagu kita hadirkan dulu. Lagu requestan dari pendengar kita ada Mbak Miati dan juga Pak El. Nandur Sabar dan Hidup Tapa Joreh dari Ateng Sah Putra.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
2: ini. Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar enggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Halo anak menyedi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, mak leku ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Ah, jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ragam Budaya ya. Pada siang hari ini ada siapa penelpon berikutnya, kita coba terima. Wah, terputus, silahkan dicoba kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
17: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Mbak Isma ada?
0: Iya, betul, Wan kan nih?
17: Iya.
0: Apa judul lagu kita, Wan? Kerewak batok dari siapa, Tuan?
17: Dari Ade Pra.
0: Kerewak batok dari Ade?
17: Ade Pra. Dengan berdua ada nyanyikannya kali ya?
0: Ade Pra. Oke, sama Sarifah Arabia ya?
17: Jadi sama Sarifah itu.
0: Cuaca panas ke di sana, Wan? Panas ke di sana?
17: Panas ini, Mbak Isma. Tapi sore mungkin mau hujan, udah ada remang-remang yang hitam.
0: Remang-remang, sedap bunyinya. Wan, salamnya enggak usah banyak ya.
17: Iya dah, enggak usah lah, salamnya dirangkul aja.
0: Mantap. Oke, siap.
17: Oke, siap. Dah, terima kasih.
0: Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Wan di Sambas ya, yang baru saja bergabung. Sedap lagu Wan ya. Macam mana bunyinya tuh? Kerewak batok. Oke, silakan penelpon berikutnya di belakang Wan ada siapa tadi dengan Wan Usu ya. Biasanya ada Pak Usu Busri juga nih yang bergabung ya. Silakan di 0857538103 dan juga di WhatsApp call di 0811575694 ya. Ragam Budaya di sesi kedua di siang hari ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan untuk pendengar yang saat ini lagi menikmati santap siang, selamat menikmati santap siang. Dan untuk Anda yang menikmati santap siang bersama orang terkasih, nah tentunya bisa menjalin silaturahmi yang lebih erat lagi ya. Yang sendirian bagaimana? Ya udah ditemani aja dengan temannya gitu ya. Oke, silahkan, ada siapa penelpon berikutnya, kita coba terima kembali. Ini kenapa ini? 0857538103 Halo, selamat siang Ragam Budaya.
18: Iya, Ragam Budaya.
0: Oke, Pak Putra Mayau, sehat kah?
18: Sehat, salam Pak Putra Mayau.
0: Oke, siap. Judul lagu apa nih?
18: kidok kopa tilam kelamu.
0: Kidok kopa?
18: Tilam kelamu.
0: Tilam kelamu.
18: Dari Dak Yangkang tuh, bahasa Yangkang.
0: Dari siapa?
18: Kurang pas lagunya. Pokoknya cari aja
0: kidok kopa. Kidok kopa tilam kelamu, lagu Dayak Jangkang ya.
18: Dayak Jangkang.
0: Iya betul, ada nih, aman.
18: Ada.
0: Ada. Oke, nampaknya delay sinyal di sana ya. Oke, sudah terputus saja dengan Pak Putra Mayau dari Lanong Bonti, terkendala sinyal nampaknya. Oke, dua lagu sudah ada di sini, kita hadirkan dulu dan tetaplah bersama kami di 97 dan 99. Wah, ini ada yang bergabung nih, kita coba terima dulu. Ah, terputus, silahkan nanti saja bergabung di sesi ketiga.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar enggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Ini ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kamek nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Hei, dengernya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Di layanan WhatsAppku ada siapa? Wah, terputus, silahkan dicoba kembali. Di layanan WhatsApp juga Anda bisa bergabung, silahkan Anda request lagu-lagu kesukaan Anda di ragam budaya pada siang hari ini ya, pendengar ya. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Masih ada waktu lebih kurang berapa ini ya? 20 ya? Lebih kurang 21, 18 lah, karena sesaat lagi tentunya akan dihadirkan warta siang ya. Nah, silahkan di 0811575649 dan juga di 0857538106365 ya. Oke, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang, ragam budaya Mbak Isma, saya hadir kembali di siang hari ini dari perbatasan ya. Minta putarkan lagunya, lagu apa ini ya? Ragam budaya. Oke. Oke, kita cek dulu. Lagu. Nah, ini lagunya dari Ipang dan Rayola Rantau di Pajau. Ini dengan Aulia di Entikong Perbatasan. Baru pertama kali bergabung, katanya sering mendengarkan RRI Sanggau dan juga Entikong. Baik, lagunya sudah dipersiapkan, lagu dari Sumatera ya. Dan selanjutnya, selamat siang ragam budaya. Apa kabarnya Mbak Isma? Alhamdulillah baik ya kabarnya di siang hari ini. Oke. Ini dengan saya, Pak Irfan di daerah Balai Karangan. Mbak, boleh minta putarkan lagunya Aan Baget? Oh, bukan, M. Bujoy Bayuh Meneng. Maksudnya lagunya diganti gitu. Oke, dua lagu sudah ada di sini, requestan dari pendengar kita yang bergabung di WhatsApp. Dan kita hadirkan dulu total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Ya, pendengar, saya cukupkan ragam budaya ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, di WhatsApp, dan juga di layanan pesan singkat ya. Dan satu lagu kami akan hadirkan sebagai penutup di ragam budaya pada siang hari ini. Lagu requestan dari Kakek Ririn ya. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Warta Berita Siang untuk Anda. Sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, mendengar pukul 12:58 waktu Indonesia Barat saat ini, dan sesaat lagi saya akan hadirkan warta berita siang untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Turnamen teknik mesin tahun ini yang ketiga,
1: sama seperti operator, karena satu yang tahu, satu operator menjadi harapan semua. Sementara kalau CK.
2: Warta berita siang selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, menilai penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi fokus utama pembangunan daerah. Menurutnya, sektor UMKM, pertanian, perkebunan, dan perdagangan rakyat masih menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Sanggau, sehingga perlu mendapat dukungan yang lebih kuat. Ia mengatakan, pengembangan UMKM penting dilakukan karena mampu membuka lapangan kerja dan menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat. Selain itu, Timotius juga mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta peningkatan peluang investasi yang berpihak pada masyarakat lokal. Ia berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara langsung melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stefanus Junedi, menyebut, salah satunya terkait pengelolaan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program.
3: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stefanus Junedi menyebut, salah satunya terkait dengan pengolahan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Ia menambahkan, program CKG mencakup puluhan jenis pemeriksaan kesehatan yang menyasar bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Kondisi tersebut membuat kebutuhan sumber daya manusia dalam pengolahan data menjadi semakin penting. Ia berharap setiap pengelola program memiliki akses dan kemampuan mengelola sistem secara mandiri. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meringankan beban operator yang selama ini menangani berbagai kebutuhan administrasi program.
1: Operator, karena satu yang tahu, satu operator menjadi harapan semua. Sementara kalau CKG ini kan multi pemeriksaan. Dari kategorinya aja ada 50 jenis pemeriksaan. Dari kategori usia klaster aja ada 3, bayi balita, BBL, bayi balita, anak sekolah remaja, dewasa, dan orang tua, usila. Nah, jadi salah satunya di situ mungkin masih berharap kepada operator yang mengerti, setiap pengelola program sebaiknya punya user pengelola program. Jadi bisa terbantu, operator apa super adminnya bisa dibantu, mulai program bidang yang lainnya bisa dibantu.
3: Selain aspek teknis, tantangan lain juga datang dari masyarakat sasaran program, khususnya dari kelompok bayi baru lahir dan balita. Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat agar pelaksanaan CKG dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak warga. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, tim futsal putri SMK Negeri 1 Parindu sukses keluar sebagai juara turnamen teknik mesin cup 2026. Prestasi ini diraih secara dramatis lewat drama adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol melawan SMA Negeri 2 Skayam di partai final.
4: Keberhasilan SMK Negeri 1 Parindu menjuarai kategori putri pada teknik mesin cup 2026 menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan futsal di lingkungan sekolah. Ofisial SMK Negeri 1 Parindu, Chandra, menilai prestasi ini merupakan hasil dari kerjasama tim dan proses pengembangan kemampuan yang terus dilakukan para pemain. Ia mengungkapkan, pertandingan final melawan SMA Negeri 2 Skayam berlangsung ketat dan berimbang. Kedua tim gagal mencetak gol selama waktu normal sehingga pemenang harus ditentukan melalui adu penalti. Menurut Chandra, para pemain juga menghadapi tantangan berupa kondisi fisik akibat padatnya jadwal pertandingan. Meski demikian, para atlet mampu menunjukkan semangat bertanding hingga mampu meraih hasil terbaik. Chandra menambahkan, turnamen futsal khusus putri masih relatif jarang digelar dibandingkan kompetisi putra. Karena itu, ia berharap kegiatan seperti teknik mesin cup dapat terus dilaksanakan untuk memberikan ruang bagi atlet putri mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman bertanding.
0: Turnamen teknik mesin tahun ini yang ketiga, sama seperti tahun lalu kami peringkat dua, makanya masih bisa untuk mengembangkan kembali permainan dari anak-anak di SMK Parindu. Untuk pertandingan hari ini di final lawan kami dari SMA 2 Cikayam lumayan kuat, mungkin ada faktor keberuntungan dan kekompakan tim sehingga kami bisa juara tahun ini.
4: Pada Teknik Mesin Cup 2026 kategori putri, SMK Negeri 1 Parindu berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan SMA Negeri 2 Cikayam melalui adu penalti usai bermain imbang 0-0 pada waktu normal. Sedangkan pada posisi ketiga diraih oleh SMA Negeri 1 Kembayan, sementara SMK Negeri 1 Sanggau menempati peringkat keempat. Dr. Ferandi melaporkan.
2: Penampilan Sanggau Soccer School S3 pada Liga Anak Sanggau volume 1 U15 mendapat perhatian ASKAP PSSI Kabupaten Sanggau. Tim yang akan mewakili Kabupaten Sanggau pada Liga Suratin U15 dinilai menunjukkan perkembangan meski masih memerlukan pembenahan di sejumlah sektor. Evaluasi terhadap tim tidak hanya dilakukan dari hasil pertandingan, tetapi juga dari aspek teknis permainan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pemain yang perlu mendapatkan pembinaan lebih lanjut agar mampu menjalankan visi permainan yang diharapkan tim. Ade menambahkan, aspek fisik, passing, dan pemahaman permainan menjadi beberapa catatan yang harus diperbaiki menjelang Liga Suratin U15. Selain itu, pembinaan mental bertanding juga dinilai penting agar pemain lebih percaya diri saat menghadapi lawan di level kompetisi yang lebih tinggi. Meski demikian, ia tetap optimistis terhadap peluang S3 pada Liga Suratin U15. Pada Liga Anak Sanggau volume 1 U15, Spanda Tayan Hulu keluar sebagai juara setelah menaklukkan Mahkota Skadau B dengan skor 1-0 di partai final. Sementara itu, Sanggau Soccer School S3 meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Gelora FC Sintang melalui adu penalti dengan skor 5-4 setelah kedua tim bermain imbang pada laga perebutan tempat ketiga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. SMK Negeri 1 Parindu juarai Futsal Putri Teknik Mesin Cup 2026. Dinkes Sanggau hadapi tantangan pelaksanaan CKG. Saya Melina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balap pangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
4: ini. Hah? Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz Serari Sanggau dan juga Antikong di siang hari ini. Dan baru saja tadi dihadirkan warta berita siang untuk Anda dan semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini ya. Di edisi Senin 15 Juni 2026. Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 13 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, saya akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya, tentunya di musikprodangdut adalah kita ya. Dan silakan nanti pendengar bergabung di 08 5753 81 dan juga di WhatsApp di 08 11 57 56 494. Tetaplah bersama kami di 99.9 dan 97 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong.

0: kok rasuti to? Piye kuwi, Mas?
1: Ora suci. Kadung aku mbendino ngancani gak iso duweni.
0: Yo. Penyalah di Aceh, oh, Mbak Aceh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, masih di musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Baru di sesi pertama kita coba terima dulu di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Isma.
1: Oke, siap. Lagunya apa nih?
2: Lagunya apa yang tadi dengar panas-panas ini gak untuk Kak Isma ya?
1: Apa tuh?
2: Asmara Kelapa Muda aja.
1: Asmara Kelapa Muda.
2: Nah, dari sore pagi dan sama Indah Sendia.
1: Ini lagu seminggu yang lalu nih ya?
2: Enggak, udah lama.
1: Enggak, maksudnya waktu itu request ini juga dengan saya.
2: Iya,
1: tapi nggak didengar gitu ya?
2: Iya, ketiduran ya.
1: OTW kayaknya. Oke, siap.
2: Ini masih aman, masih di rumah nih Kak.
1: Oke, aman. Cuaca masih bersahabat ya?
2: Iya, bersahabat, panas ya.
1: Panas, kering lah segala itu.
2: Mau tarik selimut nih Kak?
1: Hah?
2: Mau tarik selimut?
1: Tarik selimut panas-panas bahaya nanti.
2: Tidak apa-apa.
1: Oke.
2: Oke, salamnya dirangkul dari sahabat Jatembek Rejoli ya.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih semuanya, selamat bertugas, nanti pulang hati-hati. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati ya. Baru saja bergabung lagunya Asmara Kelapa Muda ya. Oke, berikutnya di layanan telepon silahkan di Musik Pro Dangdut sesi pertama. Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mbak Elsa.
3: Iya.
1: Apa kabar cuaca di sana tuh?
3: Cuacanya sekali panas sekali redup.
1: Oh, nah, gitu.
3: Tidak tahu lah. Nanti sore hujan kah atau kah panas tidak tahu lah ya. Semoga tidak hujan. Semuanya ada acara satu Muharram di Masjid Rahmatillah kayaknya malam ini ya.
1: Oh, ramai lah ya.
3: Di Subang kayaknya sepi sih, nggak ada informasi kayaknya.

0: Bawa aku ke Penghulu, siap. Mbak Isma siap mengantar Mbak Elsa. Oke, silahkan di 0857-5381-0365. Jangan malu-malu untuk bergabung ya. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Oke, siap. Dari?
1: Dato Uban.
0: Dato Uban, oke, siap.
1: Lagunya Mbah Dukun ya.
0: Mbah Dukun, oke, siap.
1: Nah, yang lain lah dirangkul aja lah dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Isma.
0: Yuk, terima kasih kembali dengan Dato Uban ya yang baru saja bergabung. Lagunya Mbah Dukun aja dari alam ya. Oke. Di belakang Dato Uban masih di musik Pro Dangdut sesi pertama. Silahkan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756494. Baik, dua lagu sudah ada di sini, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita, total bersama kami di Musik Pro Dangdut.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya bedabol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajum ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balap lapangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio din. Ngoping, bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dengan kita Mbak Isma.
1: Oke, dengan siapa ini?
2: Ini Mbak Isma, sudah lupa dia. Kan Yuni di Kabupaten Landak.
1: Oh, suaranya agak jauh kedengarannya nih. Mbak Yuni, lagunya apa nih?
2: Ini aja Mbak Isma, kalau ada Ike Nurjana, judulnya. Bukan Ike, maksudnya ini. Apa tadi Mbak ya? Ini anak bangsa.
1: Anak bangsa dari siapa tuh?
2: Indang Kurnia.
1: Indang Kurnia.
2: Iya, anak bangsa.
1: Oke.
2: Okay. Ada kan, Mbak?
1: Anak bangsa dari Indang Kurnia. Oke, okay, siap.
2: Ada, Mbak ya?
1: Ada.
2: Salamnya di orang tua aja, Mbak ya, dari SMPZ.
1: Baik.
2: Fotokopi Bang Jata sama Bang Eko yang ada di Perintis.
1: Oke. Okay.
2: Sama
1: bertugas
2: sampai tuntas, pulangnya hati-hati Mbak.
1: Siap. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang, siang Bung Jali, bagaimana cuaca di Balai?
3: Cuacanya agak mendung.
1: Agak mendung.
3: Mendung berangin.
1: Kalau di Sanggau panas berdengkang nih. Oke, lagu kita apa nih?
3: Lagunya Cempedak Berbuah Nangka dari Nelly Agustin.
1: Udah ada kan nih Cempedak Berbuah Nangka nih?
3: Ada.
1: Dari Nelly Agustin ya.
3: Iya, iya.
1: Oke, okay, siap. Lagunya
3: ya.
1: Aman.
3: Ya, salamnya dirangkul ya dari Yayasan Bajai Nabakacari buat Mesma yang lagi bertugas. Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan Bung Jali di Balai Karangan. Lagunya Cempedak Berbuah Nangka dari Nelly Agustin ya. Oke, sudah ada dua lagu yang di request oleh pendengar kita. Kita coba terima kembali di layanan telepon terputus. Baik, di WhatsApp call kita coba terima dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Terima kembali di layanan telepon terputus. Baik, di WhatsApp call kita coba terima dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, mungkin radionya bisa dimatikan dulu agar bisa menerima suara saya dengan.
5: Halo, selamat siang juga.
1: Oke, dengan siapa nih?
5: Dengan Mbak Nur di Intekong.
1: Oh, Mbak Nur di Batas. Oke, siap Mbak Nur. Lagu kita sudah ada dua, ditampung dulu judulnya apa?
5: Lagunya Goyang Dumang aja Mbak.
1: Goyang kalau Dumang, siap.
5: Oke, salam salamnya untuk semua yang lagi monitor lah Mbak ya.
1: Oke.
5: Buat Mbaknya semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Nur dan Bang Jaya di Batas ya. Oke. Silakan di belakang Mbak Nur ada siapa masih di musik Pro Dangdut sesi kedua. Dua lagu sudah kita terima, dua lagu juga yang sudah kita tampung ya tadi dari lagu requestan dari saya lupa ini tadi Mbah Dukun ya. Dan Goyang Dumang. Oke, kita hadirkan dulu lagu Anak Bangsa dan Cempedak Berbuah Nangka.

0: Subhanallah.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo. Kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya. Ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja tadi dihadirkan dua lagu requestan pendengar kita yang sudah bergabung di layanan telepon. Dan kita beralih juga ke layanan WhatsApp. Sudah ada yang bergabung. Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas. Pakai salam Abu Dendi, Mora Kayu Lapis. Lagunya Bola dari Yus Yunus, belum ditemukan di sini. Yang ada Bola adalah requestan dari, maksudnya Bola ini adalah penyanyinya Ona Sutra ya. Dan selanjutnya di layanan telepon dan WhatsApp call juga sudah ada yang bergabung. Kita bergantian karena di WhatsApp sudah banyak bergabung dari tadi. Di sesi ketiga saya beralih dulu ke WhatsApp dan nanti silakan di sesi keempat Anda bergabung di layanan telepon ya. Oke, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Joto RJ, request lagu Gerimis Mengundang dari Is dan Aas Ariska. Salamnya dari A sampai Z untuk Mbak Isma. Malas rasanya mau gabung cuma jadi pendengar setia jam untuk kecewa WA-nya enggak dibaca. Oh. Sabar Bung Joto RJ ya. Lagunya Gerimis Mengundang Hati. Oke, dua lagu sudah ada di sini, kita hadirkan dulu. Dan sesi keempat silakan pendengar bergabung lagi di layanan telepon dan juga WhatsApp call.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidok gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di layanan telepon. Kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Oke, siap. Oke, Pak L, lagunya apa nih?
2: Lagunya kalau ada itu terimalah dia yang malang dan
1: apa? Terimalah
2: dia yang malang.
1: Dia yang malang. Terimalah dia yang malang. Ada dari Mansur.
2: Ah, itu.
1: Oke, siap.
2: Basma, apa kabar sama Basma?
1: Kabar alhamdulillah baik. Cuaca nampaknya cerah ini.
2: Ini hujan Basma.
1: Oh ya kah?
2: Ya, hujan ya.
1: Oh.
2: Itu mau pergi gawe tuh balik janda jadi.
1: Gawe kemana tuh Pak El?
2: Ada gawe-nya.
1: Oh, masih ada gawe ya?
2: Gawe kepung tetangga masih gawe.
1: Oke, siap.
2: Oke, Basma, terima kasih Basma.
1: Yuk, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Pak L ya. Selanjutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dengan Mama Indah di Ngabang, mau request lagu judulnya Obati Rinduku dari Cantika Davinka. Salamnya dari A sampai Z Puan Baisma. Terima kasih. Selamat siang. Halo, selamat siang
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah siang kita Mbak Isma.
1: Yuk, siap. Dari Bung Iman Abela ya.
3: Ah, betul Mbak Isma.
1: Oke, masih siap. Lagu kita nih sudah ada dua nih. Satu di layanan telepon tadi dan satu di layanan WhatsApp.
3: Ah, itu di layanan WhatsApp aja lah Mbak Isma.
1: Obati Rinduku tadi dari requestan Mama Indah nih.
3: Ah, salamnya dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Siap, baik Bung Iman Abela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Iman Abela ya, yang baru saja bergabung. Lagunya Ngikut Aja Obati Rinduku. Oke, dua lagu sudah ada di sini total bersama kami di 97 MHz dan 99.9 MHz.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0857-538-10365. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung di sini dengan kita bacakan dulu. Dangdut adalah kita, Mbak Isma mau request lagu dari Aan Sagita nih, maksudnya judulnya Penuh Cinta, salamnya dirangkul dari A sampai Z. Selanjutnya dengan Biyo, judulnya Sembuhlah Sayang. Oke. Salamnya dirangkul dari A sampai Z dan cuaca panas buat kakak yang baca, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, pendengar, dua lagu sudah ada di sini, total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Pro Dangdut adalah kita dan tentunya pukul 14 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami masih ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Silakan pendengar bergabung di 08. Oke, satu penelpon kita coba terima di penghujung kebersamaan kita. Oke. Wah, terputus, silakan dicoba kembali 08 57 538 10365 ya. Dan tadi juga sudah ada dua lagu yang kita terima. Lagu requestan Datu Uban tadi ya, Mbah Dukun, dan juga Goyang Dumang dari Cita Citata requestannya Mbak Nur, kita coba terima di layanan telepon. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut dan Rita Mbak Isma.
0: Oke, Kakek Ririn, judulnya apa nih?
1: Ya, lagunya Anak Kampung ya.
0: Anak Kampung.
1: Iya.
0: Oke. Dari Intan Pusani.
1: Iya.
0: Siap.
1: Nah, Mbak Isma.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih Mbak Isma. Selamat siang Bro Dangdut dan Dut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang Bro Dangdut dan Dut adalah kita. Dan kami akhiri kebersamaan kami di Musik Bro Dangdut pada siang hari ini. Dan sesaat lagi, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak pendengar untuk mengikuti satu obrolan kami di UMKM Bicara, yang mana nanti kita akan berbicara tentang mie sagu dan juga cendol sagu. Terima kasih untuk pendengar semuanya. Sampai jumpa di esok hari, masih di program yang sama, Pro Dangdut Dangdut adalah kita.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah. Kami mewakil pemerintah berharap keputusan
6: ini. Ada info heboh di grup WA.
5: Jalan keluar.
6: Viral juga di media sosial. Eh, tapi bener nggak sih?
7: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz Serari Sanggau dan juga Ntikong ya. Di sore hari ini pukul 15 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan satu obrolan ke ruang dengar Anda dengan satu tema yang sudah kami persiapkan, tentunya di mengenal keunikan cendol sagu dan juga mie sagu sebagai identitas kuliner lokal di program UMKM Bicara pada sore hari ini. Nah, pendengar, tentunya kalau kita berbicara tentang cendol sagu dan mie sagu, tentunya juga tidak asing bagi Anda. Mungkin pendengar juga salah satu penikmat ya, penikmat cendol sagu dan juga mie sagu. Nah, pendengar, cendol sagu dan mie sagu ini merupakan kuliner khas yang memanfaatkan sagu sebagai bahan utama, mencerminkan kekayaan pangan lokal daerah penghasil sagu. Nah, terkait dengan tekstur, cendol sagu ini tentu memiliki tekstur kenyal dengan cita rasa manis dan juga segar, sedangkan mie sagu menawarkan rasa gurih yang unik serta tekstur yang berbeda dari mie berbahan tepung terigu. Keberadaan kedua makanan ini tentu menjadi bagian penting dari identitas kuliner lokal sekaligus juga warisan budaya yang perlu dilestarikan kepada generasi muda. Baik, di via Zoom saya sudah bersama narasumber saya. Wah, ini narsumnya keluar, kenapa ya? Tadi sudah bergabung bersama kami, mungkin karena ada sesuatu dan lain hal. Silahkan untuk pendengar kita, untuk narasumber saya bergabung kembali ya di layar Zoom. Baik, sembari menunggu narasumber saya untuk bergabung di via Zoom, saya terlebih dahulu akan hadirkan. Mungkin terkendala jaringan kali ya, narsum saya di sore hari ini terkendala jaringan nampaknya. Baik, saya coba sapa terlebih dahulu. Ini ada Ibu Siti Rohani selaku owner Akmir Kuliner. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, siap. Bagaimana kabarnya nih di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Mas, cuaca panas nih, temanya juga cendol kan?
0: Sedap ya cendol ya, apalagi kalau ditambah dengan santan, gula merah. Wah, ini sudah tidak bisa dibayangkan lagi nikmatnya gitu ya. Baik, Ibu, saya lebih akrabnya menyapa siapa ini? Ibu Siti kah atau siapa?
1: Ibu Ani boleh?
0: Ibu Ani boleh, biasa lebih dikenal siapa ini? Iya. Ibu Ani ya?
1: Kita kalau di UMKM itu Ibu Akmir sih sebenarnya.
0: Ibu Akmir, baik, ya, siap. Ibu Akmir, ya. Oke, di Kembayan ya posisinya ya?
1: Iya, betul.
0: Jauh nih ya. Di Kembayan kita bertemu di udara melalui RRI Sanggau ya?
1: Iya, iya.
0: Semoga lain kali atau lain waktu kami bisa mencicipi ini, cendol sagu dan juga mie sagu dari Akmir boleh. Kuliner ya.
1: Kebetulan kita hari Rabu dan Kamis itu ada kegiatan di Sanggau di Hotel Grand Narita, bolehlah tuh.
0: Oh, siap. Yeah. Ada kegiatan di Hotel Grand Narita ya hari Rabu dan Kamis, oke. Okay. Yeah, betul. Ibu Akmir, saya ini sedikit penasaran ini ya. Kenapa sih namanya Akmir Kuliner ini? Bagaimana sejarahnya ini?
1: Kalau Akmir itu sih sebenarnya singkatan nama anak.
0: Oh, nama anak.
1: Aktu Akmal, ya. Aktu Akmal. Waktu itu masih anak dua. Sekarang anak sudah empat. Wah. Jadi Mirnya itu Mirza.
0: Mirnya itu?
1: Lancar ya, Mbak, ya. Mirza.
0: Mirza.
1: Jadi Akmal Mirza.
0: Oh, gitu. Akmir Kuliner. Nggak mau ditambah lagi gitu ya dengan nama yang duanya lagi gitu ya.
1: Kebanyakan.
0: Baik, siap. Berarti ini namanya adalah diambil dari nama anak ya, gabungan dari dua nama anak ya, Akmal dan Mirza. Baik.
1: Iya, betul.
0: Nah, tema kita di sore hari ini mengenal keunikan cendol sagu dan mie sagu sebagai identitas kuliner lokal. Kalau saya lihat ini dari pembuat cendol sagu dan mie sagu ini masih muda ini ya, kalau saya lihat dari raut wajahnya gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang sejaknya ini, Sejak kapan sih Ibu Akmir memulai usaha cendol sagu dan mie sagu ini?
1: Kalau untuk cendol, kita mulainya sekitar tahun 2003, Mbak. Sebelumnya memang 2018 itu kita juga bikin mie mokaf. Jadi karena mokaf itu bahannya kurang kalau di Kembayan itu kan, malah enggak ada orang jual. Jadi kita jatuhnya ke ini, ke sagu. Sagu kan mudah didapat, banyak.
0: Baik, siap. Berarti awal mula usaha cendol sagu ini dan mie sagu ini di tahun 2003 gitu ya, Ibu Akmir ya? Oke. Nampaknya saya terkendala jaringan dengan Ibu Akmir di sore hari ini karena tadi beliau informasikan di Kembayan lagi mati lampu katanya ya. Dan tentunya kami masih terus mencoba agar bisa terhubung dengan Ibu Akmir di sore hari ini di UMKM Bicara. Dan tentunya kami juga membuka ruang ya, dan saya juga membuka ruang untuk pendengar semuanya di sore hari ini yang ingin bertanya kepada Ibu Akmir, bagaimana sih tips dan trik ya. Oke. Baik, sembari menunggu Ibu Akmir untuk join lagi di Zoom, tentunya untuk Anda yang saat ini mungkin juga sedang menikmati cendol sagu dengan cuaca yang juga cukup panas di siang hari ini. Nah, ini memberikan suatu apa ya? Suatu melepaskan kedahagaan ya di terik panas siang hari ini ya. Baik. Dan tadi Ibu Akmir juga sudah menyampaikan kalau ia memulai usaha ini adalah sejak tahun 2003. Dan kemarin katanya rencananya itu pakai mokaf gitu ya, karena sulit didapatkan bahan-bahannya di Kembayan, maka dia beralih ke sagu gitu ya. Nah, Ibu Akmir ini nampaknya terkendala sinyal ya. Ibu Akmir.
1: Iya benar, Mbak. Karena tadi sempat mati lampu. Ya, jadi kurang stabil jadinya.
0: Kurang stabil jaringannya ya. Berarti di sejak tahun 2003 mulai yang berbahan sagu ini, Ibu Akmir ya.
1: Iya, 2023.
0: 2023 ya?
1: Iya, 2023, hampir 3 tahun. 3 tahun.
0: Bukan 2003 ya, tetapi 2023.
1: Bukan. Iya, 2023.
0: Baik. Nah, bagaimana sih awal mulanya ini? Kenapa memilih sagu yang berbahan sagu ini? Kalau tadi Ibu Akmir sebutkan kalau rencananya mau membuka yang apa mokaf gitu ya, karena bahannya sulit mokaf, ya. Sulit didapatkan, maka sulit beralih didapat ke sagu gitu. Nah, ini bagaimana ini Ibu Akmir? Kok bisa beralih selain bahan yang tadi itu? Kalau kita berbicara tentang sagu, nampaknya sagu juga sudah mulai gimana gitu ya saat ini?
1: Iya, benar. Yang pertama itu untungnya agak lumayan lah daripada yang lain-lainnya. Kalau saya kan sebelumnya banyak yang dijual nih, Mbak. Mungkin kalau dihitung udah bisa ratusan produk. Jual ini, hari ini enggak laku, besok jual lain lagi kan. Ujung-ujung jatuhnya ke cendol. Rupanya cendol ini bisa nutup lah dia daripada yang lain-lain itu. Kok yang lain itu enggak laku satu, wah kita harus nanggung rugi. Kalau cendol ini setengah enggak laku, masih bisalah kita bertahan. Makanya jatuh ke cendol.
0: Baik. Berarti memang dah apa ya? Udah pas di cendol nyampaknya ya. Sehingga berjalan sampai sekarang.
1: Iya, kebetulan di Kembayan juga belum ada yang nitip. Adapun yang nitip-nitip cendol itu puasa aja dia nitip. Kok hari-hari lain itu susah kita dapatnya.
0: Tetapi saya lihat itu yang di Kembayan itu yang jual cendol sagu itu ada di dekat tepi jalan itu ya.
1: Yang jual-jualan cendol ya banyak, kalau di Kembayan itu banyak ya.
0: Banyak ya?
1: Dan rata-rata mereka itu ambil ke kita.
0: Oh gitu.
1: Kita jadi reseller.
0: Tapi Ibu Akmir ya. Ini bukan melapak gitu ya, bukan istilahnya.
1: Bukan. Kita jadi reseller kita, Mbak.
0: Oh, tetapi Ibu Akmir ini pembuatnya gitu, pembuat cendolnya gitu ya.
1: Iya, pembuatnya. Iya, betul.
0: Gitu.
1: Dan yang sudah diracik itu bukan.
0: Berarti bukan yang tinggal disantap gitu ya, dikasih itu, bukan gitu ya. Bukan. Tetapi orang-orang ini mengambil kalau, ke Ibu Akmir gitu ya.
1: Iya, betul. Selain itu kita titip juga di warung-warung.
0: Baik, siap. 2023 sampai sekarang. Berarti kalau sebelum 2023 Ibu Akmir ini jualan apa aja ini?
1: Banyak sekali. Kita awalnya dulu bingke, ya, kue bingke. Dan bingke itu juga sudah berizin, kita sudah urus izinnya, sudah bersertifikat halal. Dan ternyata bingke itu memang modalnya tinggi. Kita tidak bisa jual tinggi, dan harga pasarannya itu sudah, kalau di Kembayan khususnya itu 10 ribu. Kalau udah lewat dari 10 ribu, susah tuh mau laku tuh, Mbak.
0: Tak susah orangnya yang mau beli
1: Sedangkan,
0: ya.
1: iya, pokoknya kalau udah di atas 10 ribu, laku sih laku, tapi tidak sebanyak yang 10 ribu. Sementara harga barang naik terus. Jadi kita buatlah cemilan lain lagi. Banyak cemilan sampai kawan-kawan tuh bilang, kamu ini kreatif benar. Bukan kreatif, saya bilang kan, ini memang dilema. Kalau kita jualan khususnya di Kembayan inilah, 3 hari udah bosan orang. Kemudian besoknya hari keempatnya ganti lagi menu. Tapi tidak untuk cendol. Ternyata kalau cendol ini setiap hari orang butuhnya.
0: Setiap
1: Dan
0: hari
1: sekarang
0: ya.
1: Semakin ya semakin tahun semakin meningkat permintaannya. Jadi pas, jadi menurut kami itu pas lah di cendol tuh.
0: Memang pas lah rezekinya di cendol gitu ya, sehingga bertahan
1: Iya,
0: sampai sekarang gitu ya.
1: alhamdulillah. Iya, benar.
0: Baik, nah kalau Ibu Akmir sendiri, kalau dari sagunya ini didapatkan dari mana ini bahan bakunya ini?
1: Kalau bahan baku kita dapat di pasar, di toko-toko. Iya. Kita beli eceran.
0: Ini
1: Karena
0: memang
1: sagu
0: bahan
1: ini kan,
0: utamanya memang sagu ya Ibu Akmir ya?
1: Iya, sagu, ya, cuma sagu, tidak ada tambahan lain. Paling dia pewarna makanan,
0: sagu kering
1: garam
0: gitu
1: dan
0: ya?
1: air, cuma itu aja. Yang basah, kalau yang tiap hari kita produksi itu sehari kadang sampai 3 kali produksi itu yang basah. Kalau yang kering, kalau pas ada event-event, pameran, atau untuk kegiatan apa gitu, baru yang keringnya.
0: Saya membayangkannya
1: Yang
0: itu kalau
1: hari-hari itu
0: sagu
1: yang
0: itu kan
1: basah.
0: ada batang gitu ya, satu pohon gitu ya Ibu Akmir ya. Nah,
1: Iya, benar, benar.
0: berarti yang sagu yang masih fresh, yang masih segar ini diolah gitu ya?
1: Bukan. Memang sudah jadi tepung yang dijual di pasar, bukan yang dari batang
0: Oh,
1: sagu itu,
0: yang
1: bukan.
0: sudah jadi tepung yang di pasar gitu ya, bukan yang
1: Ya,
0: sagu yang
1: yang di
0: fresh
1: pasar.
0: yang batangan gitu ya?
1: Bukan, bukan. Kalau itu
0: Oh.
1: susah didapat. Kita belum pernah nyoba sih pakai yang itu. Kepingin juga, cuman sekarang udah jarang kan orang nyari,
0: Iya,
1: kan
0: makanya saya tadi
1: dapatnya nggak
0: penasaran
1: susah.
0: apakah memang sagu yang fresh itu yang batang itu ditebang gitu ya, terus diambil
1: Iya.
0: bagian dalamnya diolah gitu ya. Karena
1: Iya.
0: saya dulu pernah menikmati dari bahan sagu itu namanya lempeng sagu gitu ya.
1: Ah, lempeng tuh enak tuh.
0: Jadi yang saya
1: Iya.
0: pikirkan Ibu Akmir ini tadi mengolahnya itu dari sagu yang segar gitu, ternyata bukan, yang sudah berbentuk tepung gitu ya.
1: Bukan. Iya, bukan.
0: Baik, siap. Jadi bahan-bahannya kalau dari segi sagu ini agak mudah didapatkan gitu ya.
1: Barangnya alhamdulillah mudah didapatkan, cuman beda-beda, beda merek, beda kualitas. Jadi kadang kita sulit milih yang itulah. Kadang jadinya bagus, ada yang suka patah. Jadi di situ
0: Beda merek, beda
1: beda-beda
0: kualitas ya.
1: mereknya. Ya, karena kan sagu ini kan sejenis palem ya, Mbak.
0: Ya.
1: Jadi saya kan berpikirnya dulu satu macam ya pohon sagu ini. Jadi tepungnya cuma satu macam, rupanya beda. Beda-beda dia. Jadi dari teks, dari baunya juga ada yang bau sekali, ada yang tidak ada baunya kok tepungnya itu. Ternyata sudah saya cari-cari di Google, rupanya beda-beda nih sagu nih. Bukan hanya satu macam, bukan cuma satu jenis.
0: Gitu, baik. Nah, jadi kalau untuk satu hari ini produksi berapa banyak itu? Berapa kilo?
1: Kita karena kapasitas mesin kita terbatas, jadi sekali ngadon kita paling sekitar 30 bungkus sekali produksi. Karena mesinnya kecil. Jadi kalau dipaksakan juga mesinnya sudah menua kan? Enggak, sakit-sakitan musimnya, jadi enggak berani kita produksi terus.
0: Baik, siap. Berarti satu kali produksi 30 bungkus gitu ya. Berarti nanti kalau ada yang mau pesan lagi bisa diproduksi lagi gitu ya.
1: Bisa. Jadi nanti kan Kak pesan. Jadi kita produksi ini yang jualan di pasar itu. Kadang juga dari luar ada juga pesan. Kadang kita juga kirim, Kak, pesan ini segini kita buatkan. Gitu. Tapi yang standby itu kita titipkan di dua toko di Kembayan. Di toko Bu Agung dengan Bu Wiji itu standby, setiap hari ada yang basahnya.
0: Baik, siap. Jadi perbungkusnya itu dibanderol dengan harga berapa itu, Ibu Akmir?
1: Kita 5.000.
0: 5.000 perbungkusnya.
1: 5.000 perbungkus. Iya. Per 400 gram.
0: Per 400 gram.
1: Per 400 gram.
0: Berarti setiap hari biasanya habis terus gitu ya?
1: Ya, menurut ini sih tergantung cuaca. Kayak kemarin tuh kan hujan terus ya, utuh dia. Tapi kalau pas panas begini, kadang kita antar, baru antar pagi, siangnya sudah habis, sorenya antar lagi. Jadi dia tergantung cuacanya juga. Kemudian tergantung kalau macam Agustus kan, kalau Agustus kan musim ramai tuh banyak yang pada jual cendol. Tuh makin nambah lagi permintaannya. Gitu.
0: Berarti kalau cendol sagu ini bentuknya agak hitam-hitam itu berarti ya, Ibu Akmir ya? Enggak.
1: Nah, itu dia. Tepungnya ini kan bermacam-macam tadi.
0: Iya.
1: Memang ada yang agak hitam. Yang bau bau apa? Bau pesing kadang kan? Nah, ada juga yang warna putih. Jadi kita milih yang putih. Kita jarang pakai yang hitam. Iya. Yang putih. Jadi warnanya tetap putih.
0: Baik. Berarti kalau dari segi harga ini boleh dikatakan ramah sekali di kantong ya, perbungkus 5.000, beratnya 400 gram iya, gitu ya.
1: 400 gram, iya benar.
0: Baik, nah jadi kalau cuaca panas seperti ini alhamdulillah adalah gitu ya.
1: Iya,
0: tapi kalau cuaca yang kurang bersahabat masih utuh gitu. Jadi kalau untuk yang masih utuh ini bagaimana ini Ibu Akmir? Apakah besoknya masih bisa digunakan? Disimpan dalam kulkas atau bagaimana ini?
1: Kalau untuk cendolnya Akmir, alhamdulillah ada yang bahkan bertahan sampai satu minggu masih bagus untuk yang basahnya ini. Jadi kalau memang udah agak keras, bisa disiram lagi pakai air panas.
0: Oh gitu.
1: Disiram lagi pakai air panas mendidih, maka dia akan kenyal lagi, Mbak.
0: Baik baik. Jadi kalau untuk mie sagunya bagaimana ini? Apakah produksi juga
1: kalau
0: setiap hari?
1: Kalau mie sagu itu sebenarnya Mbak, kalau mie dengan cendol ini sama, ya, sama dia. Tergantung kita mau buat seperti apa. Kalau kita kasih kuah manis, jadi minum ya. Kalau kita mau oseng-oseng tumis, jadilah makanan. Kemudian kalau kita bikin jadi pengganti mie, bihun, pengganti bihun untuk apa? Untuk bakso atau apa? Jadilah dia makanan. Itu dia.
0: Baik, jadi siap.
1: Two in one lah ya.
0: Two in one gitu ya. Berarti satu bentuk ya, multifungsi gitu ya, bisa diolah menjadi makanan, bisa ya, diolah menjadi minuman gitu ya. Karena saya di sini teman saya itu pernah membuat itu. Saya kan awalnya apa sih mie sagu yang saya pikirkan itu mie sagu itu pastinya agak kecoklat-coklatan gitu ya. Ternyata bukan gitu ya. Karena ada yang orang buat
1: tergantung tepungnya ya.
0: Iya, mie sagu kuah, terus mie goreng sagu gitu ya. Jadi kalau untuk mie sagu ini bagaimana? Apakah juga maksudnya itu juga ready kalau ada yang pesan bagaimana ini? Apakah?
1: Iya, untuk sementara mie sagu kita kalau ada yang pesan. Kita mau sih produksi banyak-banyak mie sagu buat, cendol buat, cuman ini tadi mesin, kendalanya di mesin. Sebenarnya laku juga sih.
0: Jadi kalau mie sagu ini dibanderol dengan harga berapa ini? Apakah per kilo, per bungkus, atau bagaimana?
1: Sama juga Mbak, dia karena itu cendol, itu mie sagu, jadi kita sama.
0: Sama aja ya? Jadi kalau ada yang beli per kilo berapa itu? Kalau jual per kilo berapa kalau untuk mie sagu ini?
1: Kalau per kilo kita jual 10.000 untuk sekarang.
0: Per kilo 10.000?
1: Iya, 10.000.
0: Murah ya Mbak ya. Ramah sekali itu kalau menurut
1: kalau
0: saya.
1: yang ya karena kita kan kasihan juga untuk yang dagang ya, ambil untung berapa kan. Cuman kadang ada juga pesan yang kering. Kalau yang kering itu sekarang 50.000 per kilo kita jualnya.
0: Itu dijemur dulu ya?
1: Ya dijemur, jemurnya tidak lama. Kalau panas kuat 1 jam 2 jam sudah kering.
0: Jadi kalau dari segi rasa ini bagaimana ini Ibu Akmir? Apakah yang kering ini mengurangi rasa atau ada perbedaan yang sangat jauh sekali dengan yang basah ini kalau misagu ini?
1: Kalau beda sama deh dengan cendol, tidak ada bedanya. Bedanya cuma dimasaknya. Kalau yang kering agak lama, misalnya kan. Nah, kalau yang basah kan sebentar ya tuh. Bedanya di situ aja Mbak.
0: Okay.
1: Beda di masaknya kok rasa tetap kenyal. Rasanya biasa.
0: Jadi saya juga penasaran ini dengan cendol sagu dan mie sagu ini ya. Buatan Ibu Akmir ini. Baik, baik, siap.
1: Ya, terus story WA.
0: Nah, Ibu Akmir, jadi kalau kita berbicara tentang cendol sagu dan mie sagu ini, apakah Ibu Akmir ini membuatnya ini ilmu turun-temurun dari nenek moyang atau memang inspirasi sendiri ini?
1: Kalau ini inspirasi sendiri. Ya, cara buatnya juga kita seperti buat mie.
0: Cara buat mie
1: bukan
0: gitu
1: seperti,
0: ya?
1: Seperti, ya, ya sama persis sama dengan mie. Kalau yang cendol yang pakai tepung beras, itu kan beda cara buatnya tuh. Nah, dia pakai agak-agak becek lah. Kalau yang ini harus harus kenyal. Sama persis dengan mie dia.
0: Berarti ini Ibu Akmir sendiri yang itunya yang mengolahnya, tidak ada tangan-tangan lain?
1: Kalau untuk mengolah itu suami yang di rumah yang buat. Saya tukang promosi, kadang mas, saya bantu-bantu itu.
0: Baik, siap. Berarti sampai saat ini masih di apa dibuat tanpa karyawan gitu ya?
1: Iya, betul. Karyawan
0: Mas,
1: suami ya.
0: Kerjasama suami istri gitu ya?
1: Iya benar.
0: Baik.
1: Saya kan ada kesibukan di luar juga, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Tidak bisa standby di rumah.
0: Baik, berarti ini sejak memulai usaha ini dari tahun 2023 sampai sekarang dari inspirasi sendiri gitu ya. 2023 iya, sampai sekarang betul. Bukan ilmu turunan gitu ya.
1: Bukan.
0: Nah, baik.
1: Ilmu.
0: Oke, siap. Tadi Ibu Akmir sebutkan kalau Ibu Akmir tukang promosinya gitu ya. Nah, dari awal ini kalau kita berbicara tentang promosi, apakah Ibu Akmir juga mempromosikannya melalui media sosial seperti Facebook ataupun juga yang lainnya? Kalau dari awal memulainya ini mempromosikannya melalui apa ini? Apakah dari mulut ke mulut dulu, dari tetangga, tolong deh aku pengen usaha ini nantinya, coba dicicipi dulu gitu, atau bagaimana ini?
1: Ya pertama memang dari mulut ke mulut dulu. Setelah itu baru kita sosial media. Kemudian pemerintah juga bantu, alhamdulillah. Kita difasilitasi juga. Jadi kita kadang dipromosikan juga. Kita kan punya grup tuh, grup UMKM tuh. Jadi nanti ayo, ini ada pameran, coba produknya dibawa. Nanti kita jualkan. Nanti ada lagi event-event berikutnya, ayo sini nitip. Nah ini nanti kan di Antikong juga kan ada event nih dari BI juga nih. Kita juga dibantu untuk promosikan. Jadi lebih ke itulah yang lebih banyak itu.
0: Dibantulah ya.
1: Iya, kita sangat-sangat dibantu, alhamdulillah.
0: Baik, siap. Jadi Ibu Akmir sendiri bergabung di rumah BUMN ini sejak kapan ini?
1: Saya dulu awalnya sejak 2018, itu awal mereka ngechat saya dulu. Waktu itu masih jual nugget merca.
0: Oh, nugget merca.
1: Belum, cendol itu belum. Iya, nugget merca.
0: Tapi sekarang nggak berlanjut ya nugget ya?
1: Nugget itu musiman dia. Kalau udah musim panen buah itu kan musim panen adanya. Jadi musim panen kita buat. Nah sekarang dalam beberapa hari ini kita juga buat secara online.
0: Ada juga buat nugget merca itu untuk saat ini.
1: Ada. Iya, iya ada.
0: Baik.
1: Karena kita mau fokus ke cendol tadi, Mbak. Alatnya itu tadi tidak mendukung. Daripada kosong kan, lebih baik kita isi dengan jualan yang lain.
0: Jadi nugget merca ini frozen kah atau gimana ini, Ibu Akmir?
1: Ini frozen food.
0: Frozen food.
1: Ya, frozen food. Iya. Dia bukan daging, tapi dari buah dengan nasi.
0: Buah merca dengan nasi.
1: Iya.
0: Buah yang bulat-bulat itu ya?
1: Iya, betul. Buah kalau di Google itu bisa dicari buah kulim namanya atau bawang hutan. Kemudian nanti di situ.
0: Jadi bahan dasarnya nasi gitu ya?
1: Nasi ya, nasi dengan buah merca saja.
0: Tanpa ada tambahan yang lain, proteinnya yang lain seperti ayam atau apa enggak?
1: Itu tergantung request juga sih. Kalau ada yang request kita buatkan.
0: Baik.
1: Kasih sayur kayak wortel atau segala macam kan?
0: Baik, siap. Nah, kalau kita berbicara tentang mie sagu dan juga cendol sagu ini dari tahun 2023 sampai sekarang dan bergabung di rumah BUMN sejak 2018 gitu ya sampai saat ini dan segi promosi alhamdulillah juga. Nah, kalau dari awal ini, awal Ibu Akmir membuka usaha cendol sagu dan mie sagu ini di tahun 2023, penjualan pertama itu bagaimana Ibu Akmir? Karena promosinya kan dari mulut ke mulut ini.
1: Iya, benar. Awalnya itu kita nitip di warung selain dari mulut ke mulut. Ya memang awalnya itu sering retur kita, Mbak. Antar 3 hari, 4 hari tidak laku retur. Ya sudah, bikin lagi kan. Ujung-ujungnya di tahun kedua, sudah mulai nih, mulai jarang retur nih. Dan akhirnya sampai bulan tahun ketiga ini, sudah sangat jarang yang namanya retur. Jadi alhamdulillah laku terus. Kalau awal memang sakit dulu lah. Banyak buang-buang kita.
0: Ada nggak sih kata menyerah di awal itu?
1: Alhamdulillah tidak. Kalau menyerah, nggak sampai sekarang nih. Tadi kan di cendol itu tadi kan modalnya nggak terlalu seberapa kan. Kita bisa untung. Makanya kita terus lanjutkan. Dibandingkan yang lain, cendol ini memang lumayan juga dia.
0: Baik, siap. Sering diretur, tahun kedua alhamdulillah sudah mulai berkurang dan saat ini sudah mulai berkurang lagi gitu ya.
1: Iya, betul. Permintaan juga semakin banyak di tahun ketiga ini.
0: Alhamdulillah. Nah, jadi kalau menurut pandangan mata Ibu Akmir secara langsung otomatis tahu gitu ya. Karena tempat penitipan cendol sagu ini juga tidak jauh, yang pastinya menikmati juga tahu gitu ya karena di daerah Kembayan. Nah, kalau menurut pandang mata Ibu Akmir sendiri rata-rata yang menikmati cendol sagu ini apakah orang usia lanjut semua, usia 30-an ke atas atau ada juga anak-anak muda ini? Karena seiring berkembangnya zaman saat ini kan minuman-minuman viral kan banyak juga ini.
1: Iya, banyak macam. Alhamdulillah kalau untuk cendol saya lihat dari anak-anak pun suka. Kadang saya juga jual, cuman saya campur buah, jadi campuran es buah. Alhamdulillah laku dia. Jadi kita tidak pakai santan, kita pakai creamer, kita pakai marjan, ditambah buah naga, kadang kalau ada rumput laut, kita tambahkan rumput laut. Nah itu kan jadinya kesannya agak kekini-kinian lah.
0: Oh gitu.
1: Dan anak-anak pun suka juga.
0: Ya. Kalau saya dulu ingatnya itu, kalau di kampung saya itu, cendol sagu itu ada cendolnya, ada empingnya, ada beras ketannya, kalau nggak salah ada tapenya juga dikasih santan gitu ya. Terus dikasih cairan gula merah kalau saya ingat itu.
1: Iya betul. Itu khasnya itu kan gula merah dengan santan ya.
0: Iya betul. Nah,
1: kalau cendol ya.
0: Jadi, berarti ini harus memvariasikan saya, juga ya, biar digemari anak muda gitu ya.
1: Iya saya variasikan, betul. Kasih campur dikit-dikit kan.
0: Baik, tetapi sekarang masih sering promosi juga ya Ibu Akmir ya. Meskipun saat ini sudah mulai berkurang returnya, promosi masih tetap berjalan gitu ya.
1: Masih tetap alhamdulillah. Kita di produk kalau yang kering itu di Mercure Pontianak sama di Novotel itu ada. Untuk yang kering.
0: Untuk yang kering.
1: Iya, untuk yang kering.
0: Kita udah sampai ke Pontianak gitu ya.
1: Udah sampai ke sana. Kadang juga ada yang minta kirim untuk kegiatan. Kalau yang untuk mie ini untuk kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan itu biasa pesan.
0: Dari Dishangpang ya.
1: Kan enggak, iya, benar. Karena ini kan pas nih judulnya nih, kenyang enggak harus nasi. Jadi sagu alternatif dari nasi itu tadi.
0: Betul.
1: Kan?
0: Nah, berarti ini sudah sampai keluar kabupaten gitu ya. Sudah sampai di luar Kabupaten Sanggau, sudah sampai ke Pontianak gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini awalnya bagaimana ini Ibu Akmir, kok bisa sampai ke Pontianak gitu? Siapa yang mempromosikannya sampai ke sana ini? Saya juga penasaran ini.
1: Kita dari UMKM. Kalau kita sudah gabung, alhamdulillah semuanya kita dipromosikan. Yang penting izin-izinnya lengkap, PIRT kita lengkap, kemudian halal kita juga ada, makanya gampang lah, mau kemana-mana itu gampang. Maka syaratnya itu, salah satu syaratnya, izinnya itu, kemudian halalnya itu.
0: Berarti Ibu Akmir semuanya itu sudah mengantonginya ya, izin dan halalnya gitu ya?
1: Kita karena sagu ini, kemarin kita sudah ngajukan karena ada kendala di KBLI, jadi untuk yang sagu kita belum. Sagu belum. Ya.
0: Berarti
1: kalau
0: yang
1: PIRT kita sudah.
0: PIRT sudah, berarti ya, halalnya PIRT belum sudah. Gitu ya?
1: Halalnya yang belum. Insya Allah menyusul lah nanti.
0: Baik, berarti kalau dari segi nugget mercanya berarti sudah izin PIRT dan juga halal ya?
1: Kalau nugget merca kita belum karena dia ini frozen. Biasanya kalau frozen itu BPOM dia.
0: BPOM agak gitu.
1: Agak berat sedikit BPOM. Iya.
0: Agak tinggi mainnya ya.
1: Iya, agak tinggi levelnya. Kita masih belum mampu.
0: Baik, siap. Nah, semenjak Ibu Akmir memulai usaha ini di tahun 2023, saya ini ingin bertanya ini, tantangan pasti ada gitu ya, kesulitannya pasti ada juga. Ini tantangan atau kesulitannya apa ini?
1: Kalau kesulitannya itu dalam memilih bahan. Aku tiap merek itu kan beda-beda nih. Ada yang nanti kok salah pilih, ada yang putus, mudah putus, ada yang bagus, kenyal. Jadi itu tantangan pertamanya itu di bahan baku. Yang kedua, bahan baku yang ada itu jarang sekali yang ada sertifikat halal. Sementara kita mau buat produk halal itu kan Pak harus berasal dari produk yang halal. Jadi kita sudah cari ke beberapa toko, paling ada satu macam yang mempunyai sertifikat halal untuk khususnya di tepung sagu ini. Yang lainnya itu enggak ada keterangannya di situ. Jadi kendalanya kalau untuk kedepannya itu di sertifikat halal di sagunya.
0: Baik, siap. Berarti tantangan atau kesulitan yang dirasakan saat ini adalah kesulitan dalam memilih bahan baku gitu ya. Dari segi merek ya, karena lain merek lain lagi gitu ya, mudah putus ya,
1: lain hasilnya
0: ya. Terus juga terkait dengan bahan baku yang digunakan ini juga harus dipilih yang mempunyai sertifikat halal gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah baik, kalau seandainya di Kembayan nggak ada ini Ibu Akmir mengambil bahannya ini dari mana aja, apakah juga ada didatangkan dari Pontianak ataupun juga dari daerah lainnya ini, atau pesan online di toko oren?
1: Kalau untuk sementara Kembayan alhamdulillah ada terus. Kalau mau online sepertinya agak mahal. Jadi kita di Kembayan saja. Di Kembayan memang ada terus dia. Tidak toko yang satunya ada. Itu Mbak.
0: Nah jadi kalau untuk tepung sagu ini, apakah kita belinya itu per kilo? Atau sudah di pack itu, kalau pack itu kan ada biasanya gramnya itu 450 gram,
1: iya, benar.
0: 900 gram, iya. Atau yang kayak kita beli kiloan gitu, atau bagaimana ini?
1: Saya belinya kiloan. Untuk selama ini ya belinya kiloan. Kadang kalau pesanan banyak baru beli karungan.
0: Oh,
1: Nah,
0: gitu.
1: khawatirnya kok beli karungan itu kan tepung tadi banyak macamnya tuh Mbak. Kita beli banyak, tahu-tahu dapat yang jelek. Walaupun satu merek, kadang hasilnya juga beda. Makanya kita agak takut beli banyak-banyak. Beli-belinya kiloan-kiloan. Habis beli.
0: Baik, baik, siap. Jadi sejauh ini, sejak tahun 2023 sampai sekarang, yang paling banyak diproduksi kapan saja ini? Apakah acara-acara besar seperti mungkin ada, biasanya kalau di situ kan biasanya dikenal dengan orang malam, apa, ada Bobo, terus Agustusan. Acara Agustusan.
1: Ya, Agustusan.
0: Agustusan ya, aja
1: benar.
0: Gitu ya.
1: Agustusan dengan bulan puasa.
0: Bulan puasa.
1: Iya, bulan puasa dengan Agustusan.
0: Kalau bulan puasa itu produksinya berapa banyak biasanya itu? Apakah 90, kalau di kilo kan berapa kilo dia? Dari segi tepungnya?
1: Iya, kalau iya sekitar 5 kiloan. Itu tadi karena mesinnya tidak mampu kan, dia paling sebatas itu. Kita sekali produksi 1,5 kilo. Jadi kalau lebih dari itu tidak mampu dah mesinnya.
0: Mesinnya ini apakah diputar manual atau sudah pakai listrik ini?
1: Dia pakai listrik.
0: Oh, pakai listrik.
1: Ya, semuanya pakai listrik. Ampiannya juga yang listrik. Kemudian yang untuk pengaduk juga kita listrik. Cuman kapasitasnya kapasitas rendah. Kalau untuk awal-awal sih alhamdulillah mencukupi. Cuman sekarang kan semakin banyak permintaan. Jadi kurang mampu mesinnya, tidak bisa kita bikin banyak.
0: Baik, berarti kalau untuk bulan puasa sekitar 5 kiloan gitu ya?
1: Iya, perharinya bisa 5 kiloan.
0: Tapi itu kalau hari biasa ini mungkin 1 kilo lebih gitu ya?
1: Kalau yang bulan biasa, hari biasa gini, setengah lah, setengah bulan puasa lah.
0: Ya. Oh, 2 kiloan itu cukup lumayan ya itu Bu Akmir ya?
1: Iya, iya. Itu kan keringnya kan belum jadi basahnya.
0: Yang kering.
1: Yang, iya. Maksudnya tepungnya. Tepungnya yang 5 kiloan.

0: Tapi untuk esok harinya dia masih
1: Nah, kalau
0: aman gitu ya.
1: aman dia. Itu tadi dilihat dari tepungnya. Ada tepung yang modelnya bagus buat kenyal itu kadang seminggu tahan. Seminggu masih bagus kenyalnya. Tapi kok tepung yang kurang bagus, 3 hari udah enggak bagus dia.
0: Itu perubahannya apa itu kalau 3 hari sudah tidak bagus itu dari segi rasa atau dia sudah begitu kita pegang sudah langsung hancur atau bagaimana ini?
1: Dia sudah agak berjamur. Karena kita kan tidak pakai pengawet, Mbak. Tidak pernah pakai pengawet. Yang kering, yang basah, kita tidak pakai pengawet. Jadi insya Allah aman lah.
0: Baik, siap. Berarti kalau dari daerah Balai Karangan atau juga Entikong, ada nggak sih Ibu Akmir yang pesan dengan Ibu Akmir yang mie sagu ini? Atau juga cendol sagu ini?
1: Kalau itu sesekali.
0: Sesekali.
1: Sesekali, ya. Jadi kita kirimnya via pos. Kalau pos kan 1 hari nyampai. Tanggau Kembayan 1 hari nyampai. Asal rajin ngambil sendiri ke pos, 1 hari nyampai dia.
0: Tapi mereka yang datang langsung ke Kembayan nggak ada gitu yang dari Entikong, dari Balai gitu ya?
1: Kita via telepon, WA, atau Facebook.
0: Nanti dikirim gitu ya.
1: Ya, nanti dikirim.
0: Baik, baik, siap. Nah, kalau dari segi tantangan pasti banyak juga ini Bu Akmir ya. Pertama itu dari segi pemilihan bahan baku, melihat juga bahan baku yang digunakan sudah sertifikat halal atau belum, terus dari segi pemilihan gitu ya. Nah, kalau merek ini digunakan, besoknya nggak ada, otomatis harus memakai merek yang ini gitu ya. Mau tak mau harus tetap
1: Iya, betul, betul.
0: digunakan gitu ya. Apalagi ini
1: Iya,
0: permintaan
1: memang
0: dari
1: betul.
0: tahun ke tahun juga sudah mulai meningkat gitu ya.
1: Semakin ya sudah mulai meningkat.
0: Baik. Kalau kita berbicara tentang dari segi keunikan dan khasnya ini, Ibu Akmir, apa yang menjadi ciri khas dan keunikan dari cendol sagu dan mie sagu ini?
1: Yang pertama itu tadi kenyal. Kenyal dan dia tidak mudah putus. Kemudian tahan lama. Kalau cendol sagu yang apa cendol yang lain itu kan tidak tahan lama tuh. Kadang 1 hari dibikin udah kembang, kembangnya besar sekali 1 hari kok tidak laku. Kalau yang Akmir ini alhamdulillah tetap dia. Kemudian kalaupun nanti berubah kita bisa siram lagi pakai air mendidih. Nanti kenyal kembali dia. Nah, itu untuk cendol Akmir. Kemudian dia kan ada juga yang keringnya. Kok yang kering ini juga tahan lama juga, bahkan sampai 1 tahun masih aman, apa bahan pengawet. Itu kalau yang cendol Akmir. Kemudian dia tadi kan ada bisa jadi 2-in-1 ya Mbak ya, bisa jadi minuman, bisa juga jadi makanan. Meskipun warnanya hijau, yang bedanya kan cuman di warna, ke warna makanan. Kalau yang ada yang minta, saya minta cendol Kak, pesan yang polos yang putih. Jadi nanti dia kasih warna sendiri. Nah, yang putih itu juga kan bisa dijadikan sagu. Proses semuanya sama. Kalau rasa itu sama. Jadi dia bisa jadi 2-in-1 gitu.
0: Kalau mau diolah menjadi minuman, silakan. Mau dijadikan makanan,
1: Iya,
0: silakan. Gitu,
1: boleh.
0: tinggal memilih aja gitu
1: Iya,
0: ya.
1: betul. Iya, betul.
0: Baik, siap. Tidak terasa ini Bu Akmir, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Harapan kedepannya ini, apa harapan Ibu Akmir agar cendol sagu dan mie sagu ini tetap menjadi identitas kuliner lokal yang dikenal oleh generasi mendatang ini?
1: Yang pertama itu tadi ketersediaan bahan baku yang apa? Yang bagus gitulah. Makanya nanti yang bagus, kemudian ada juga bersertifikat halal karena nanti kan berpengaruh untuk kedepannya saat kita membuat produk yang halal. Kemudian harapannya nanti cendol ini bisa dinikmati terus karena ini kan makanan turun temurun ya. Bisa dinikmati terus walaupun kalau kesannya dulu itu kita cendolnya ada santan dengan gula merah. Jadi nanti kita sudah modifikasi agar cendol ini orang muda juga suka, anak-anak juga suka. Jadi kita buanglah dari santannya.

0: Nah, misalnya kan nggak pakai santan, kita kasih tambah barang yang lain, kita kasih keju, kasih buah-buahan. Kemudian nanti ke depannya, oh cendol ini tetap. Cendol ini dari dulu, zaman kita kecil-kecil, kok dari zaman moyang kita lah kan, tetap ada. Ya, seperti itu.
1: Baik, siap. Yang pastinya juga harus memodifnya gitu ya Ibu Akmir ya. Kalau yang dulu
0: Iya,
1: dikenalnya
0: betul.
1: kalau nenek dan mama kita dulu mungkin cendol sagu ini pakai santan, pakai gula merah dan pakai campuran yang lain.
0: Iya, santan.
1: Kalau sekarang sudah
0: Iya,
1: bisa
0: betul.
1: dicampur dengan buah-buahan gitu. Dan tentunya juga
0: Iya, betul.
1: bagaimana sih makanan lokal ini tetap digemari oleh anak muda saat ini gitu ya. Seiring berkembangnya zaman gitu ya.
0: Iya.
1: Baik, siap. Terima kasih Bu Akmir sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga sukses terus
0: Ya.
1: usahanya lancar gitu ya dan juga pesanan cendol sagu dan
0: Amin,
1: mie sagunya
0: amin.
1: meningkat terus gitu ya.
0: Amin. Terima kasih kembali, Bu Isma.
1: Biar siap-siap. Terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, itulah obrolan kami di sore hari ini di UMKM Bicara bersama Ibu Siti Rohani, owner Akmir Kuliner. Tema mengenal keunikan cendol sagu dan mie sagu sebagai identitas kuliner lokal. Dan untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami tadi, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa.
1: Ya, pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
2: Yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta agar potensi energi yang tersedia di Kalbar dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan daerah sebelum dijual keluar wilayah.
2: Dan saya ingin Kalimantan Barat memanfaatkan energi yang ada di Kalimantan Barat.
1: Potensi wisata kawasan perbatasan Kalimantan Barat dinilai belum tergarap maksimal.
3: Misalnya kita melihat, misalnya Tokyo. Tokyo itu terkenal dengan Everyday is Festival. Tidak ada hari, setiap hari adalah festival. Tidak ada hari tanpa festival. Sehingga di kota Kyoto, di Jepang, itu setiap hari ada festival.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta agar potensi energi yang tersedia di Kalbar dapat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan daerah sebelum dijual ke luar wilayah, dan berikut laporan Wilhelmus Triputra.
1: Krisantus menjelaskan cangkang sawit atau palm kernel shell dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi di Kalimantan Barat. Menurut Wagub, kebutuhan bahan baku energi di Kalimantan Barat relatif tidak terlalu besar, yakni sekitar 60 ribu ton per bulan. Karena itu, ia meminta perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Barat untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tersebut.
2: Dan saya ingin Kalimantan Barat memanfaatkan energi yang ada di Kalimantan Barat. Karena potensi lebih itu, kita perlu satu bulan cuma 60 ribu ton. 60 ribu ton itu. Jadi saya minta nanti pabrik-pabrik kelapa sawit memenuhi kebutuhan 60 ribu ton itu. Sudah cukup itu, dia mau jual keluar silakan.
3: Hasilnya
2: saat ini itu harus diprioritaskan.
3: Hasil-hasil dari perusahaan saat ini produksi cangkang
2: banyak lah, lebih dari itu.

0: Sambas yang telah didukung fasilitas wisata, rumah tamu, dan destinasi pantai. Menurut Erdi, yang dibutuhkan saat ini adalah penyelenggaraan event wisata secara berkelanjutan.
1: Nah, misalnya kita melihat, misalnya Tokyo. Tokyo itu terkenal dengan Everyday is Festival.
2: Yeah.
1: Tidak ada hari, setiap hari adalah festival. Tidak ada hari tanpa festival. Sehingga di kota Kyoto, di Jepang, itu tiap hari ada festival. Entah festival apa saja. Sehingga orang kumpul di tempat-tempat itu. Nah, kita harus menciptakan itu dengan menempatkan atau membuat perbatasan sebagai simpul dari wisata.
0: Selain itu, Kalbar memiliki potensi besar melalui pintu masuk perbatasan darat di Sambas, Sanggau, Bengkayang, serta Putu Sibau. Kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi simpul wisata melalui paket perjalanan dan agenda wisata yang terintegrasi. Erdi menilai kekayaan alam Kalbar sudah menjadi daya tarik utama. Namun tanpa event rutin dan promosi yang kuat, infrastruktur yang telah dibangun belum dapat memberikan dampak maksimal bagi perkembangan pariwisata daerah. Hermanta melaporkan.
3: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stepanus Jonedi, menyebut salah satunya terkait pengelolaan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Berikut laporannya.
4: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stepanus Junedi menyebut, salah satunya terkait dengan pengolahan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Ia menambahkan, program CKG mencakup puluhan jenis pemeriksaan kesehatan yang menyasar bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Kondisi tersebut membuat kebutuhan sumber daya manusia dalam pengolahan data menjadi semakin penting. Ia berharap setiap pengelola program memiliki akses dan kemampuan mengelola sistem secara mandiri. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meringankan beban operator yang selama ini menangani berbagai kebutuhan administrasi program.
5: Operator karena satu yang tahu, satu operator menjadi harapan semua. Sementara kalau CKG ini kan multi pemeriksaan. Dari kategorinya aja ada 50 jenis pemeriksaan. Dari kategori usia klaster aja ada 3. Bayi balita, BBL, bayi balita, anak sekolah remaja, dewasa, dan orang tua, usila. Nah, jadi salah satunya di situ, mungkin masih berharap kepada operator yang mengerti, setiap pengelola program sebaiknya punya user pengelola program. Jadi bisa terbantu, operator apa super adminnya bisa dibantu, pengelola program bidang yang lainnya bisa dibantu.
4: Selain aspek teknis, tantangan lain juga datang dari masyarakat sasaran program, khususnya dari kelompok bayi baru lahir dan balita. Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat agar pelaksanaan CKG dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak warga. Wulandari melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
3: SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School. Program ini menggabungkan penghijauan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pendidikan lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
7: SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School yang menggabungkan penghijauan lingkungan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin mengapresiasi inovasi yang dikembangkan SMP Negeri 8 Pontianak tersebut. Menurutnya, sekolah ini menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Yamin mengatakan keberadaan tanaman dari Papua, Maluku, dan berbagai wilayah lainnya menjadi simbol keberagaman sekaligus upaya nyata mewujudkan kota Pontianak yang hijau dan bersih. Dirinya menilai gerakan penghijauan perlu dimulai dari lingkungan terkecil termasuk sekolah dan rumah tangga.
2: Dan saya mengapresiasi

0: dan membina anak-anak kami untuk mengenal lingkungan yang lebih dalam sekolah, supaya dalam pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas.
1: Salah seorang siswa kelas 8B SMP Negeri 8 Pontianak Novel mengaku program di Gulis Ceria sangat membantu para siswa dalam mengenal berbagai jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah.
2: Kan terkadang kami dari kelas-kelas itu ada dapat beberapa tugas tentang clipping. Biasanya dicantumkan nama-nama tanaman endemik. Di sana kan tadi ada disediakan tanaman endemik, salah satu subprogramnya. Itu bisa membantu kami untuk mengambil foto atau mengenal lebih jauh lagi dari barcode yang sudah tersedia.
1: Melalui di Gulis Ceria, SMP Negeri 8 Pontianak tidak hanya membangun lingkungan sekolah yang hijau, tetapi juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan literasi digital peserta didik. Syarusani melaporkan.
3: SMP Negeri 2 Sintang bersama Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sintang melakukan kolaborasi dalam mencetak lulusan berkualitas. Kita simak laporannya.
4: Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 1 Sintang menerima kunjungan dari SMP Negeri 2 Sintang dalam upaya menguatkan kolaborasi dan saling berbagi praktik dalam penyelenggaraan pendidikan. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong didampingi para wakil kepala sekolah, sementara dari MTS Negeri 1 Sintang turut menyambut Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi, Ketua Tim Penjamin Mutu Madrasah, Ketua Tim Pengembang Madrasah, Kepala Tata Usaha, para wakil kepala madrasah, pembina OSIM, MPK, dan bendahara bantuan operasional sekolah. Ignatius Asong mengharapkan kolaborasi ini dapat berkelanjutan terutama dalam memaksimalkan hari belajar guru.
5: Dengan pertemuan pada hari ini banyak sekali inspirasi-inspirasi yang kami dapat untuk berbagi praktik baik terutama dengan teman-teman di MTS ya. Tentu kegiatan kita ini tidak hanya berhenti di sini. Ya tentu kita tidak lanjutin bahwa akan ada ya pertemuan lanjutan terutama untuk memaksimalkan hari belajar guru.
4: Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyambut baik kunjungan dari SMP Negeri 2 Sintang. Menurutnya kegiatan ini menjadi momentum penguat kolaborasi kedua sekolah terutama untuk kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama.
6: Kegiatan ini nanti lebih kepada saling berbagi praktik baik kedua sekolah sehingga bisa saling mengadopsi jika akan diterapkan di sekolah masing-masing, juga membangun komitmen untuk bekerja sama karena hakikatnya kita sama-sama mendidik generasi Kabupaten Sintang sehingga sudah sewajarnya kalau kita saling berkolaborasi.
4: Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai praktik baik yang telah dilakukan oleh kedua sekolah untuk dapat saling diadopsi kedua belah pihak, diantaranya struktur organisasi, penguatan kinerja guru dan tenaga kependidikan, digitalisasi pembelajaran dan tantangannya, adiwiyata, pengaturan dan layanan siswa serta isu pendidikan terbaru. Suryatini melaporkan.
3: Anggota Pramuka Gugus Depan Drama Sinta Pangkalan SMP Negeri 1 Binjai Hulu Semarang mengikuti kegiatan perkemahan dalam rangka kenaikan pangkat tingkat penggalang. Laporan selengkapnya disampaikan Sita.
7: Anggota Pramuka Gugus Depan Gude Pramasinta Pangkalan SMP Negeri 1 Binjai Hulu, Semarang mengikuti kegiatan perkemahan Jumat Sabtu Perjusa dan kenaikan pangkat tingkat penggalang yang digelar di halaman SMP Negeri 1 Binjai Hulu pada 12 hingga 13 Juni 2026. Perkemahan tersebut menjadi bagian dari program tahunan Gugus Depan dalam membina dan mengembangkan kemampuan anggota Pramuka Penggalang. Kepala SMP Negeri 1 Binjai Hulu Nawawi Jawas mengatakan, perkemahan ini menjadi sarana untuk menguji kemampuan peserta sebelum naik ke tingkat berikutnya dalam jenjang pramuka tingkat penggalang. Menurut Nawawi, setiap anggota pramuka harus melalui serangkaian pengujian sebelum dinyatakan layak naik tingkat. Ia menjelaskan, proses kenaikan tingkat merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter anggota pramuka karena setiap tingkatan memiliki materi dan tantangan yang berbeda.
8: Ini adalah

0: adalah perkemahan Jumat Sabtu dalam rangka kegiatan kenaikan tingkat. Perkemahan kali ini adalah perkemahan untuk menguji kenaikan tingkat pada jenjang berikutnya. Jadi tingkatan di Penggalang itu ada ramu, rakit, dan terap. Ketika kamu sudah sampai ke Penggalang terap, maka selanjutnya kamu akan mengikuti uji kompetensi atau tes untuk mengikuti Penggalang Garuda.
1: Ditambahkan Nawawi, perkemahan ini juga sebagai upaya membentuk karakter disiplin dan jiwa kepemimpinan bagi para pelajar. Ia mengatakan, pendidikan kepramukaan tidak hanya berfokus pada keterampilan lapangan, tetapi juga membentuk sikap dan karakter yang akan menjadi bekal peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan, nilai-nilai yang diajarkan dalam pramuka sangat relevan untuk diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di tengah kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan kepramukaan yang berkelanjutan, SMP Negeri 1 Binjai Hulu diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang disiplin, berkarakter dan berprestasi serta siap menjadi pemimpin di masa depan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Kabar meriah datang dari dunia olahraga Kabupaten Kuburaya. Turnamen sepak bola Rotan Cup 4 resmi ditutup dengan gagap gempita di lapangan Kilat Borneo Parit Salam Desa Sungai Enau. Laga final antara Darah Muda FC dan Benteng FC menjadi puncak pertunjukan yang disaksikan ratusan penonton.
3: Turnamen sepak bola yang digagas Komunitas Restorasi Sungai dan Hutan atau Rotan Cup WAS ini bukan sekedar kompetisi biasa. Meski sempat dijuluki Liga Lumpur karena kondisi lapangan yang berlumpur selama 2 bulan penyelenggaraan, nyatanya antusiasme hampir 100 klub dari berbagai daerah tidak surut sedikit pun. Ketua Rotan Kapuas Sahli menyatakan bahwa turnamen ini merupakan wujud nyata kemandirian pemuda dalam mempromosikan dunia olahraga sekaligus mengkampanyekan pelestarian lingkungan.
4: Kita memasuki tahun keempat Rotan Kapuas mengadakan Open Turnamen Rotan Cup. Ini adalah suatu sosialisasi kita mengenalkan bahwa kita Rotan Kapuas, Restorasi Hutan dan Sungai Kapuas masih aktif dan masih bergerak di bidang lingkungan dan juga ekowisata yang berbasis kependidikan.
3: Sementara itu Camat Kuala Mandor B, Brian Kurniawan memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya turnamen sepak bola tahunan ini. Brian tidak hanya memuji semangat olahraga, tetapi juga menyelipkan pesan penting kepada warga untuk menjaga kelestarian lingkungan.
5: Saya atas nama Kecamatan Kuala Mandor B beserta jajaran yang hadir di sini mengucapkan terima kasih atas terlaksananya event tahunan yang dilaksanakan Rotan Kapuas. Dan juga ini menunjukkan eksistensi Rotan Kapuas selalu hadir untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya pengembangan kepemudaan, lebih khususnya ini di sektor olahraga. Yang selanjutnya juga pada momentum ini kami kecamatan mengajak untuk berperan aktif, terutama di sini ada komunitas Rotan Kapuas, Restorasi Hutan dan Alam Sungai Kapuas mengajak, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, terutama di Desa Sungai Enau.
3: Pada turnamen Rotan Cup keempat ini, Darah Muda FC berhasil keluar sebagai juara satu, membawa pulang hadiah uang tunai 7 juta rupiah. Juara kedua diraih Benteng FC, membawa pulang trofi dan bonus 5 juta rupiah, disusul Bob FC di posisi ketiga dan Satria Rengginang Junior FC di posisi keempat yang masing-masing mendapatkan 3 juta dan 2 juta rupiah. Selain kepada tim, penghargaan individu juga diberikan kepada Rifki dari Bob FC sebagai top skor dengan 9 gol dan Raffi dari klub yang sama sebagai kiper terbaik. Panitia juga memberikan apresiasi khusus kepada wasit, garis lapangan serta komentator yang telah bekerja maksimal sejak awal turnamen. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
6: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadi Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti informasi perkembangan cuaca langsung dari BMKG Supadi Pontianak. Kami sudah bersama Reni. Silakan Reni.
7: Ya, terima kasih rekan Budiman Tahir. Dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, tetapi beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang tidak merata. Hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi di kabupaten atau kota di Sambas, Landak, Kuburaya, dan Ketapang. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 16 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, pada tanggal 16 sampai dengan 22 Juni 2026, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Taher.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Buriman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk ke nomot, tekidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong ya di sore hari ini. Baru saja tadi pendengar mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar. Dan kami masih terus hadir ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga akan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya. Nah, pendengar, informasi dihadirkan untuk pendengar di sore hari ini. Ini adalah informasi terkait dengan tips tetap bugar selama menyaksikan Piala Dunia. Nah, pendengar, antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan Piala Dunia seringkali membuat waktu istirahat berkurang. Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan pola hidup sehat agar tidak berdampak pada kesehatan maupun produktivitas sehari-hari. Tenaga kesehatan mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga pola tidur selama mengikuti pertandingan yang berlangsung hingga larut malam. Pendengar, kurangnya waktu istirahat tentu juga dapat memicu kelelahan, menurunkan konsentrasi dan juga mempengaruhi daya tahan tubuh. Masyarakat yang memilih menonton pertandingan pada dini hari disarankan mengatur waktu istirahat dengan baik, tidur lebih awal sebelum pertandingan, atau menambah waktu tidur pada siang hari dapat membantu tubuh tetap bugar. Pendengar, informasi terkait dengan tips tetap sehat, tetap bugar selama menyaksikan Piala Dunia masih terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe bakso.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
6: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, mendingan Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz dari Sanggau dan juga Ntkong ya. Di sore hari ini dan informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, informasi untuk pendengar di sore hari ini adalah informasi terkait dengan

Nah, berikan informasi untuk Anda di sore hari ini adalah terkait dengan peran orang tua dan Taman Pendidikan Al-Quran. TPA dinilai sangat strategis dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, beriman, serta memiliki pemahaman agama yang kuat. Sinergi antara keluarga dan lembaga pendidikan keagamaan menjadi fondasi penting untuk menghadapi berbagai tantangan moral dan sosial di era digital saat ini. Nah, Prengar, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Sanggau Burhanuddin, dalam dialog RRI Sanggau Menyapa pada Senin 15 Juni 2026 tadi ya, yang mana menurutnya keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama yang membentuk pola pikir perilaku. Pola pikir, perilaku, serta kebiasaan anak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi perkembangan spiritual anak menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan agama. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Bah ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru Bah tuh.
8: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
4: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak, mana paten? Kayak akulah, baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
3: ini... Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar
3: viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
4: Stop! Jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
6: Iya, mendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong ya. Informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini pukul 17 lebihnya 16 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Informasi untuk pendengar ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id ya. Nah, berdengar informasi untuk Anda ini adalah informasi terkait dengan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan bersertifikat halal masih menjadi tantangan dihadapi banyak pelaku UMKM kuliner di berbagai daerah. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk lebih cermat dalam memilih bahan demi menjaga mutu produk sekaligus juga memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin peduli terhadap aspek kehalalan. Nah, pendengar, pemilik Akmir Kuliner Sanggau, Siti Rohani, dalam obrolan UMKM Bicara tadi, ia mengatakan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal membuat permintaan terhadap makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya terus bertambah. Selain memperhatikan rasa dan kualitas, konsumen kini juga semakin selektif dalam memastikan asal-usul bahan yang digunakan oleh pelaku usaha.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
3: SPPD untuk apa?
2: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
3: Ah, saya takut ah.
2: Bah, ini bos yang suruh.
3: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
4: A few moments later.
2: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Heh, kau mau kemana jadi?
2: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
2: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
5: Oh, no.
2: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
3: Oh, oke, sip. Makasih.
2: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
3: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
2: Shh, diam. Ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
8: Iya, mendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong. 17 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan tentunya sesaat lagi pada pukul 17 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar peringat untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan dan kru yang bertugas tentunya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda. Dan satu lagu terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib.

Ya, pendengar, saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar Anda untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar.

Ya, mendengar baru saja tadi dikumandangkan azan hal maghrib ya, ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat, saat ini saya sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Siang Sore edisi hari ini. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya mundur pamit, dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam, tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali kami jumpai Ruang Dengar Anda di hari ini edisi 15 Juni 2026. Sehat selalu dan tetap semangat untuk Anda. Bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam, nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini 18 hingga 19 nanti Anda akan kami hadirkan musik dan informasi. Kemudian di 19 hingga 19.30 informasi Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, 19.30 hingga 20 Mimbar Rohani Agama Islam, 20 hingga 22 seperti biasa Anda kembali kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan. 22 hingga 24 seperti biasa lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan akan menghibur suasana istirahat Anda bersama keluarga edisi malam hari ini. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam di 97 FM dan di 99.9 FM RRI Antikong. Bersama saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas nanti akan menemani Ruang Dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Iya, pendengar, Piala Dunia 2026 di mana 5 gol tak terbendung ya. Swedia sukses kalahkan Tunisia. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Di atas angin, Swedia sukses tekuk Tunisia 5-1 pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026 di Estadio Monterrey. Di Senin 15 Juni, 5 gol cetakan Yasin Ayari hingga Matias membawa Swedia unggul. Dan masuk babak kedua usai jeda saat langsung merebut bola dari Nygren dan membawa Tunisia menyerang, namun umpan akhirnya gagal menemui rekan setim. Tunisia segera merebut bola di area pertahanan Swedia. Mereka masih mencoba untuk mencari celah di lini belakang lawan. Hannibal Metsbri mengirim sepak pojok yang masih mampu dibuang pertahanan Swedia. Umpan keduanya ke kotak penalti juga berhasil diamankan. Swedia kemudian melancarkan serangan balik melalui Gyökeres, namun umpan terlambatnya kepada Isak membuat sang striker terjebak offside. Dan tidak menunggu lama, pada menit ke-60 Victor Gyökeres akhirnya sukses cetak gol ketiga untuk Swedia. Kesalahan Elias saat mencoba membawa bola keluar dari area pertahanan dimanfaatkan Swedia. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
7: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
1: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
14: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua bala pangan, yuk ke nomot, kekidup gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
10: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
7: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
0: Tapi, Ma.
3: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
0: Mama sedang apa?
3: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
0: Kok bisa banjir, Ma?
3: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
0: Loh, itu kan sampah Mama.
3: Iya.
0: Itu plastik bekas makanan Mama.
3: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
0: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Ya, pendengar informasi lainnya, atlet tinju Kabupaten Sanggau Agus Firmansah optimis mampu membawa pulang medali dari kejuaraan tinju amatir elit. Iya, Yot dan Junior Kalimantan Barat 2026, keyakinan tersebut didukung persiapan fisik dan teknik yang telah dijalani bersama rekan-rekannya menjalani keberangkatan ke Pontianak. Ia mengatakan persiapan atlet menjelang kejuaraan lebih banyak difokuskan pada peningkatan kondisi fisik. Menurutnya, fisik menjadi faktor penting dalam menunjang performa petinju saat bertanding. Selain kondisi fisik dan teknik, Agus menilai pengalaman bertanding juga menjadi bekal penting bagi atlet untuk menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Pengalaman tersebut membantu petinju dalam membaca situasi pertandingan dan menghadapi berbagai karakter lawan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi nge-print terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI.

digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

Iya, pendengar masih di Musik dan Informasi, Apkasindo Sanggau meminta pabrik sawit ya adil dalam membeli TBS. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau meminta seluruh pabrik kelapa sawit di wilayah Kabupaten Sanggau membeli TBS petani dengan harga yang lebih adil. Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau, Mahathir Muhammad, menilai langkah ini diperlukan agar selisih harga pembelian tidak terlalu jauh dengan harga ketetapan kemitraan yang berlaku. Menurutnya, harga TBS yang lebih berkeadilan penting untuk menjaga kesejahteraan petani sawit swadaya yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Ia menyebut kesenjangan harga yang terlalu besar berpotensi merugikan petani dan melemahkan posisi mereka dalam rantai usaha perkebunan sawit. Selain persoalan harga, dikatakan Apkasindo juga mendorong peningkatan transparansi dalam tata niaga TBS melalui pelaporan data pembelian oleh pabrik kepada Dinas Perkebunan. Ia menilai langkah tersebut dapat membantu pemerintah memantau harga yang diterima petani sekaligus mencegah praktik pembelian dengan harga terlalu rendah.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Pro 1, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, terima kasih pendengar kebersamaannya di musik dan informasi malam hari ini ya. Kita saat ini sudah di penghujung acara 18.56 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama kami, nanti pukul 19 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman. Frank-Walter Steinmeier.

di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman

0: meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
1: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu

0: sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan dan antara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
1: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah

0: kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam komprehensif. Economic Partnership Agreement atau
1: investasi, transisi investor, energi, ketahanan energi, pendidikan dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan.
2: Saya Amerika, menekankan penting tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global pun yang di terbitkan oleh dan antara.
3: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan

terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Afriyani Respati, Pro3 RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
2: Menteri

Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional.

internasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani.

Penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar

0: 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
1: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Udah 40% ya, diserap.

0: hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap.
1: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani.
0: Perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan.

ini agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram. Dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai

0: Iya, pendengar, telah Anda ikuti tadi informasi Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI, dan saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau dan 99.9 RRI Antikong. Pukul 19.34 ya, Anda akan kami temani selanjutnya dengan mimbar rohani agama Islam. Kami akan ketengahkan keruan negara Anda bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema, iya, banyak dosa tapi minta sukses ke Allah. Kita dengarkan.
1: Untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi soleh. Ya, ini satu fitrah. Jadi di setiap era itu selalu percikan rahmat Allah itu diberikan kepada setiap hamba yang melalui utusan-utusan Allah. Di era-eranya ada rasul, ya, ada nabi, kemudian rasul nabi berhenti, ya, dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya beliau, selesai era kenabian, selesai era kerasulan, maka semua petunjuk-petunjuk yang telah sempurna itu diteruskan oleh sahabat beliau dari kalangan ulama. Nanti kalangan ulama ini mengajarkan kepada ulama di generasi selanjutnya, bitabi'in, tabi'ut tabi'un, sampai kemudian kepada kita. Ya, ini pakemnya sudah ada. Jadi dalam diri kita ini, boleh jadi setiap manusia itu kan tidak ada yang suci. Ya, kecuali para nabi dan rasul yang memiliki sifat ma'asum, dijaga dari kesalahan. Boleh jadi saya, Anda, kita berbuat satu kesalahan, tapi rahmat Allah menjadikan kita itu mendapatkan fitrah untuk memperbaiki itu. Nah, ini yang enggak dimiliki oleh setan. Setan itu salah, ya salah. Kan? Salah, ya salah. Jadi ketika dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah pun dengan taubat, itu selalu terhambat dengan kesombongannya, istighfar itu. Ya, satu kali ditawari untuk bisa mendapatkan ampunan pun, ya, lalu diberikan satu syarat untuk hormat kepada jasadnya Adam pun, itu tetap kemudian dia abai. Sekali lagi saya ingatkan untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia, bukan setan. Ya, sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah, maka aktifkan sinyal taubat itu. Ya, sejak di era sebelumnya, bahkan di era Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, kemudian juga berkeluarga, ya, risalah-risalah tentang taubat itu selalu kemudian disampaikan. Nah, di era Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama. Jadi kalau Adam itu nabi yang pertama, Nuh alaihissalam rasul yang pertama. Umatnya salah. Maka dengan kasih Allah Subhanahu wa taala diturunkanlah kemudian pengingat, ya, lewat fitrah kemanusiaan ini, lewat Nabi Nuh alaihissalam disampaikan, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, maka aku tegaskan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, cepat istighfar, cepat balik lagi. Ambil kalimat-kalimat ampunan, ambil kalimat-kalimat taubat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan Rabb tuh yang telah menciptamu, merawatmu, menyayangimu, mengingatkan. Jadi Rabb itu ada nilai-nilai rububiyah di dalamnya. Ya, ada sifat-sifat rububiyah. Ya, bukan sekedar mencipta, tapi juga merawat, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan. Kalau dalam bahasa bebasnya, Allah seakan ingin mengatakan, hei, aku kan yang cipta engkau. Ya kan? Engkau berbuat salah, aku berikan kesempatan untuk saleh. Aku kirimkan di kalimat taubat, aku berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa engkau enggak ambil? Ya kan? Ya, indah sekali gitu. Ya, aku ciptakan engkau. Engkau salah, aku berikan jalan saleh. Kenapa ketika aku berikan jembatan untuk memperbaiki diri, engkau tidak ambil? Maka lewat Nabi Nuh alaihissalam, sejak di era kerasulan pertama itu diingatkan, sampai nanti puncaknya di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku tegaskan, innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan pada dirinya bahwa Ia Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi ada ghafir, ya, ada ghaffar, ada ghafur, dan nanti dilekatkan dengan rahim pada puncaknya. Ya. Misalnya di surat Ghafir, di ayat yang ketiga, Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi, itu menggunakan kata Ghafir. Lalu kalau kita jadikan superlatif, ya, dinaikkan lagi tingkatnya menjadi lebih banyak terus mengampuni dosa, mengampuni lagi, itu dirubah kalimat dari Ghafir menjadi Ghafar. Kalau tanpa batas diberikan kemudian sifat yang ketiga yaitu Ghafur. Ya, kalau hamba menyimpulkan apakah memang masih diterima, maka Allah turunkan puncaknya berupa sifat rahmatnya, rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Quran surah ke-39 ayat 53. Balik ke sini. Ya, jadi ini gambaran yang pertama. Sejak di era kenabian turun yang Al-A'raf ayat 23 itu, Rabbana zalamna anfusana. Kan Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kalimat itu. Lalu di era Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama diingatkan juga dengan potensi sifat-sifat kebaikan ini yang menjadikan manusia tertuntun untuk senantiasa berbuat baik. Lalu apa sifat rahmatnya? Ya, jadi kalau kita kembalikan ke konstruksi Al-Baqarah ayat 37, tadi kan saya katakan di awal ya, Allah menegaskan seorang yang tobat ingin merubah dirinya dari salah menjadi saleh bukan sekedar dituntun oleh Allah, tapi juga dipercikan kasih sayang Allah kepadanya. Rahmat Allah diberikan. Ya, kembali ke Quran surah ke-2 ayat 37 itu, fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi bukan tawwab saja, tapi rahim juga. Bukan sekedar Allah terima taubatnya, tapi kasih sayang Allah pun diberikan kepadanya. Nah, apa di antara jenis kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mau taubat? Ya, maka diteruskan ayatnya sampai 12 di sini, Imam Al-Bukhari menyantumkan di sini sampai ayat 12, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Ya, di sini teman-teman sekalian, istighfar itu ya permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya permohonan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, mengoneksikan diri kita kepada yang Maha Baik. Itu di antara percikannya adalah mendapatkan lapangan kebaikan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya, walaupun Anda mendapatkan kesulitan dalam berkehidupan, bahkan yang sifatnya luas ya secara sosial. Kalaupun tanahnya gersang, ya, kalaupun kemarau berkepanjangan, itu ternyata dengan satu daerah itu, satu desa itu, satu wilayah itu, mengoneksikan diri mereka kepada Allah, beristighfar. Ini faedahnya istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah, taubat dari maksiat, ternyata bisa mendatangkan rahmat bukan hanya untuk pribadinya, untuk satu wilayah. Ya, ini pelajaran dari Quran. Ya, Allah seakan memberikan kesan begini, jangankan bagi setiap personalnya, setiap orangnya. Ya kan? Ada masalah sekampung pun, contohnya kekeringan misalnya, contohnya kemarau, lalu sekampung itu, ya, atau ada orang-orang soleh di situ yang membiasakan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengoneksikan dirinya kepada Allah, ya kan? Itu luar biasa, percikan rahmat Allah. Ya, apa di antaranya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah memerintahkan kepada langit itu untuk menurunkan hujan, ya, dengan curah yang memberikan maslahat. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya, lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu. Ya, bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik. Jadi Masya Allah, ya, orang tua yang rajin istighfar, suami yang rajin istighfar, itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan taubat. Dia berhenti dari perbuatan maksiat, usaha-usaha yang tidak baik, dagang yang tidak benar, dengan perbuatan curang, ya, perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, korupsi, jauhi potensi itu. Disogok dia hindari, diajak korupsi dia jauhi dan sebagainya. Lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia konsisten pada kebaikan itu, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu akbar. Ya. Jadi diberikan kelapangan dulu pada dirinya, kemudian diberkahi hartanya. Jadi berapapun yang dia dapatkan, Allah berikan berkah padanya. Sehingga dia merasakan kebahagiaan dengan harta itu. Kan ada orang yang merasa seperti kelihatan banyak, tapi tidak menikmatinya. Ya, baik itu boros, baik itu merasa kayaknya banyak tapi nggak kepake. Ya, barang-barang habis beli ini lagi, tapi memuaskan nafsunya saja. Ya, teman yang ngajak begini, dia harus terpaksa beli, kadang-kadang ngutang, atau mungkin dia dapatkan sesuatu tapi jalan-jalan yang haram, jalan yang salah. Dia tidak menikmatinya, dan ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Lawan lapang kan sempit. Jadi hartanya kaya banyak, tapi menyempitkan kehidupan rumah tangganya. Ya, hubungan suami istri jadi nggak enak. Dengan anak jadi nggak nyaman. Itu ciri keberkahan dia, tanya. Ya, ciri keberkahan yang tidak didapatkan. Jadi kalau berkah itu dapat, walaupun terlihat kuantitasnya nggak sama dengan orang, dia 100 juta, ini 1 juta, tapi kenikmatannya luar biasa. Ya, di rumah ada kebahagiaan, hubungan menjadi nyaman, apa yang ditata itu bermanfaat, yang dimakan menjadi daging, dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan, jadi macam-macam, jadi energi, ya energinya dipakai pada kebaikan. Sebaliknya yang terlihat seperti banyak, kayaknya banyak nih, ya, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Di rumah nggak bahagia, tidak memberikan dampak energi positif, ke ibadah jadi malas. Ya, itu ciri-ciri pertama kalau harta kurang ber-

tadi diganti oleh Allah, dihilangkan yang kurang baiknya, dilapangkan dengan yang baik-baiknya. Lalu setelah itu dijaga keluarganya. Jadi memberikan kesan bahwa ada hubungan yang korelasi secara langsung antara harta dengan keluarga, dengan anak keturunan. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada para ayah, pada saya pribadi dan kita semua, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Sekali lagi, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Jadi kalau istri sudah memasak itu di dapur, menjadi makanan, dikonsumsi oleh anak-anak jadi daging, ya, dikonsumsi jadi daging nih, itu jadi karakter. Ya, itu sudah fitrah, sudah umum begitu. Jadi kalau dia baik, akan membentuk kebaikan. Kalau nggak baik, akan merubah ya, pada keburukan. Kontrolnya susah di situ. Ya, sangat sulit sekali. Nah, caranya tadi kembali kepada Allah, tinggalkan yang kurang baik tadi, nanti Allah rubah. Ya, cara dia mendapatkan harta itu, walaupun awalnya terlihat nggak nyaman, karena kan merubah diri, mengeluarkan yang kotor dulu. Ya, kalau terlalu banyak kotoran, mandi kan ya agak cukup pekat tuh mandinya, bersihkan lagi, rasa nggak seperti biasa. Tapi setelah dibersihkan semua jadi enak kan? Nah, itulah agama begitu, dibersihkan yang kotor itu kayaknya awalnya nggak enak, tapi kemudian hati menjadi lapang. Yang diberikan kelapangan hati dulu. Ya, begitu hatinya lapang, baru nanti Allah buka jalan. Ya, setelah hatinya lapang, bagus, dan dinilai baik ini punya kemampuan untuk bertindak dan mengelola apa yang didapatkan, dilapangkanlah rezekinya. Karena dia sudah dinilai pandai untuk mengelolanya. Setelah itu diperbaiki keturunannya. Ya. وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Bahkan setelah itu dibikin kaya lebih dari sebelumnya. Ya, asetnya ditambah lagi, diberikan kenikmatan hidup. Ya, sampai dijaga hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah istighfar. Jadi kalau kita biasakan bertekad, berniat memperbaiki diri dari yang salah menjadi baik, itu Allah sudah berikan motivasi. Aku bukan hanya terima taubatmu, tapi aku rubah keadaan hidupmu lebih istimewa, lebih mahal nilainya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang terlihat seperti Fata Morgana. Kemudian dikuatkan dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 135. Ya. Di sini disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ini dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di highlight di sini di firman Allah Subhanahu wa taala, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini korelasinya dengan ayat 133. Jadi ayat 133 itu Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang menyegerakan istighfar. Jadi ingat dosa hari ini nih. Sekarang misalnya malam nih, kita ingat ada dosa yang dikerjakan. Lantas ketika ingat itu istighfar. Istighfar minta ampun sama Allah gitu kan? Itu menyegerakan sesuatu tanpa jeda disebut dengan sara'a. Ya, sara'a. Jadi ada sa'a, ada sara'a. Kalau sa'a itu menyegerakan sesuatu dengan persiapan. Ya, makanya besok nih ada Jumatan menggunakan sa'a. Fas'au bukan wasari'u. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au bukan fasari'u. Fas'au itu Quran surah Al-Jumu'ah. Ya, Al-Jumu'ah di ayat yang keberapa? Ayat 9, gitu kan? Allah menyampaikan fas'au ila dzikrillah. Bersegera tapi siap-siap dulu. Mandi dulu, pakai wangian dulu dan seterusnya. Tapi kalau dia bersegera cepat, nyaris tanpa jeda, itu menggunakan sarah. Sehingga guru-guru mengatakan, bisurah, cepat, nggak usah banyak jedanya. Ya kan? Nah, di Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ. Kalau engkau merasa ada salah, bergegas, jangan tunda-tunda. Ya ingat malam ini, jangan tunda besok. Gimana kalau kemudian tengah malam meninggal? Ya, segera istighfari. Nah, orang yang menyegerakan istighfar saat ingat kesalahan, apa yang didapatkan? وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Maka orang ini akan diberi harapan oleh Allah, ya diperkenankan untuk memohon, bahkan ketika pulang disiapkan surga untuknya seluas langit dan bumi. Dan itu bagian dari sifat takwa. Jadi takwa itu bukan sekedar amar ma'ruf. Saat Anda ingat sholat, Anda ingat puasa, ingat baca Quran. Tapi takwa juga ada bagiannya nahi mungkar. Saat Anda ingat salah, lalu Anda taubat. Ya, saat Anda ingat salah, Anda pengen jadi soleh. Saat Anda ingat maksiat, Anda ingin taubat. Itu bagian dari takwa. Nah, bagaimana kemudian cara mengimplementasikan itu semua? Nah, ini poinnya. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Itu orang-orang. Ini menggunakan sering diterjemahkan dengan orang-orang yang gitu kan? Walladzina, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an setidaknya. Ya, mencakup semua tanpa batas, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan, semua tanpa kecuali. Artinya, semua orang dengan keadaannya berpotensi berbuat salah. Ya, kecuali tadi Nabi dan Rasul.

yang punya sifat maksum. Ya Allah jaga dari kesalahan. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, itu berpotensi salah. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun tugasnya, berpotensi salah. Ya, pun demikian termasuk saya. Pasti salah, pasti. Nggak ada yang nggak salah. Jadi kalau ada yang mencari kesalahan, misalnya saya pribadi, pasti menemukan. Pasti. Dan percuma mencari kesalahan manusia. Karena pasti ditemukan. Ya, dan ini catat yang paling penting. Hindari mencari-cari kesalahan itu, karena kita tidak tahu bahwa mungkin ketika seorang divonis salah itu, dia sudah mengistighfar, sudah mentaubatinya. Ini poin besarnya. Hati-hati gitu ya, hati-hati. Karena itu Nabi selalu menganjurkan mencari kebaikan orang, menyebutkan meneladaninya, alih-alih mencari kesalahan seseorang. Ya kenapa? Karena pasti ditemukan. Tapi yang tidak pasti itu, kita nggak bisa memastikan orang itu sudah taubat atau belum. Yang paling bahaya adalah mencela orang, mencari kesalahan orang, mencaci orang yang sudah dia taubat dan taubatnya diterima orang. Diterima Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, mencari kesalahan orang, mencela orang, ya kan? Yang dia sudah mentaubati kesalahannya dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu azim, itu hati-hati ya. Ya, sesuatu yang besar sekali dosanya di Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ke sini, ketika seseorang dia sadar berbuat salah, dia salah. Alladzina, semua orang potensi salah. Ya, idza fa'alu fahisyah, ketika dia berbuat fahisyah. Ya, fahisyah itu pernah saya sampaikan ya, turunannya nanti fahsyah namanya. Jadi sifat kesalahan yang muncul dari syahwat. Ya, mohon maaf, zina, pornografi, pornoaksi, kata-kata jorok, kata-kata kotor dengan semua bentuknya. Baik itu di media sosial, digital, ataupun juga di praktikal yang nampak secara fisik misalnya. Itu jelas salah. Jelas dosa. Ya, awwalamu anfusahum, atau bentuk mungkar. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, mohon maaf. Ya, mencuri, merampok, membunuh, ya, korupsi, hoax, dan sebagainya. Itu zalim, perbuatan zalim. Nah, saat seseorang berpotensi salah, ya, dari fahsya dan mungkarnya, dia berbuat perbuatan dari dorongan syahwatnya atau mungkar, dari keinginan nafsu perut dan akalnya, dia berbuat yang salah, lalu zakarullah, dia ingat Allah. Nah, ini poinnya. Ini menarik sekali nih. Ini menarik sekali. Kok lanjutan ayatnya zakarullah? Bukan dia sadar bahwa dia itu telah berbuat salah. Kenapa zakarullah? Ini poinnya. Ya. Karena Allah ingin selalu menautkan sifat seorang hamba menjadi baik itu dengan rahmat-Nya. Ini poinnya. Jadi kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa mengarah pada kebaikan. Allahu akbar. Ya, lillah karena Allah. Lillah karena Allah. Ya, jadi orang-orang yang bertaubat dengan merasakan rahmat Allah itu beda. Dengan sekedar dia pengen memperbaiki, lain rasanya, lain. Ya, jadi kalimat zakarullah itu mahal sekali. Jadi ingin memberikan dampak kesadaran kepada kita bahwa, hey, Allah tuh nggak ninggalkan kamu. Ya, Allah tahu kamu salah, tapi sepanjang nyawa kamu belum sampai ke kerongkongan, kamu diberi potensi untuk tobat. Ayo tobat. Kan sering saya ungkapkan, Fir'aun saja, sefir'aunnya, dikirimkan dua nabi, Musa dan Harun. Ya, sebagai keadilan Allah, kasih Allah dan adilnya untuk memberikan hidayah. Ya, sampai titik puncak kan nyawanya di kerongkongan. Cuman sayang kan dia sendiri yang memilih untuk tidak mengambil hidayah itu. Sampai nyawanya di kerongkongan. Sampai tenggelam itu. Nah, itu sudah disampaikan informasinya, kisahnya, jejak sejarahnya sampai sekarang diabadikan supaya seluruh anak cucu Adam itu sadar jangan berbuat yang seperti itu. Ya, sekali lagi hanya setan yang tidak kenal taubat. Zakarullah, dia ingat Allah. Nah, sekarang tinggal kita mempelajari ketika ingat Allah itu apa yang harus dihadirkan. Tadi poinnya, Allah tawarkan kita bukan hanya sekedar jadi baik. Rahmat dibuka, kasih sayang dibuka, kelapangan hati dibuka. Ya, ya makanya saya barangkali juga ingin menekankan materi-materi semacam ini, yaitu penting untuk disampaikan ya kepada saudara-saudari kita barangkali yang sekarang dengan kasih sayang Allah itu ya diisolasi di satu tempat seperti lapas misalnya, lembaga permasyarakatan, boleh jadi itu kasih Allah untuk diperbaiki sehingga dia konsisten bisa berbuat baik saja di dalam ya, terjaga dari perbuatan-perbuatan di luar, dikontrol supaya bisa kembali pada jalan yang baik. Dia bisa di dalam, bisa memperbaiki diri, istighfarnya enak, bisa ngaji, kadang ketemu ke masjid dan sebagainya. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, Allahu akbar, Allah kasih kelapangan. Ya, walaupun mungkin tinggal di tempat yang sempit, terasa kemudian dibatasi dengan sel-sel, tapi hatinya lapang, itu luas, megah, dan jadi nikmat. Ya, orang butuh waktu untuk menghafal, butuh suasana, Anda punya tempat yang cukup ideal untuk menghafal Quran, memperbaiki diri, dan fikihnya ada, kan? Dan
Dan sangat jelas sekali kenapa di antara kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam ruang itu untuk memberikan sebuah pencerahan sehingga menemukan modelnya, ini model orang saleh yang mau jadi saleh. Bahkan setelah itu dia keluar dan diangkat jadi pembantunya raja, kan pada masa itu asisten rumah tangganya raja. Baik gitu, dari sosok yang salah ya, kemudian dia tobat mengambil petunjuk dari Nabi Yusuf alaihissalam, dia berubah jadi orang hebat setelah itu ya, jadi asisten rumah tangganya raja. Itu luar biasa gitu ya. Tapi yang memilih kemudian untuk jalan-jalan keburukan tetap bertahan di dalamnya, selesai gitu ya. Ini tawaran sesuatu yang indah ya. Bahkan ada juga yang terakhir, ini yang paling luar biasa, orang yang sudah mendapatkan ancaman hukuman ya, sampai kemudian juga mengakhiri kehidupannya, tapi dia mau bertobat ya. Maka dia bisa mengakhiri kehidupannya itu dengan apa yang telah ditetapkan misalnya, kan kita nggak tahu garis takdir itu bagaimana ya. Wallahu a'lam, tiba-tiba kemudian manusia memberikan hukuman, tapi Allah dengan kehendaknya merubah itu semua, bisa berubah ya. Tapi kemudian kalau itu bersamaan dengan takdir yang telah Allah tetapkan, dia menjadi baik. Jadi di Islam itu selalu ada solusi, selalu ada solusi, dan pedomannya mengantarkan pada kebahagiaan, itu poin tertingginya.

Baik pendengar, Anda masih terus bersama kami di 97 FM dan 99.9 RRI Tikong. Ya, bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam. Ya, nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tadi telah Anda ikuti mimbar rohani agama Islam. Kami hadirkan ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Pukul 20.00 saat ini pendengar, nanti hingga jelang pukul 22 kembali kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan. Ya, untuk menambah informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini.

Informasi pertama pendengar kami hadirkan terkait dengan Piala Dunia 2026 di mana Lionel Messi berpotensi pecahkan 6 rekor besar. Turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina Lionel Messi pada kejuaraan sepak bola terbesar dunia ini. Pemain berusia 39 tahun berpeluang menciptakan 6 rekor baru. Juara sepak bola dunia 3 kali Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan ini, kekuatan lini serangnya, timnya kepada La Pulga. Kapten tim Albi Celeste masih menjadi senjata utama untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Melansir dari data FIFA World Cup Statistics, perjalanan Argentina akan dimulai dari grup J Piala Dunia 2026. Messi dan rekan-rekan dijadwalkan menghadapi Aljazair, Austria, dan Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat untuk Argentina, pemain klub Inter Miami ini memiliki misi pribadi. Setidaknya terdapat 6 rekor bergengsi yang berpotensi dipecahkannya selama kejuaraan ini berlangsung. Rekor pertama terkait dengan kehadiran pada edisi Piala Dunia. Messi berpeluang tampil dalam 6 edisi berbeda sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.

0: 101, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
4: Mu, jamu.

Iya, pendengar. Iya, pendengar, informasi masih terkait dengan Piala Dunia 2026 di mana drama perjalanan pertandingan Piala Dunia 2026 terus bermunculan. Kali ini persiapan timnas Portugal menuju Piala Dunia 2026 mendadak terganggu akibat badai besar menghantam area lokasi latihan mereka. Situasi tersebut memicu kekhawatiran di dalam skuad Cristiano Ronaldo mengingat laga perdana dengan Republik Demokratik Kongo semakin dekat. Ini sesuai jadwal Portugal akan bertanding melawan Kongo pada 18 Juni 2026 mendatang. Cuaca ekstrim memaksa agenda timnas Portugal berubah total. Sesi latihan Portugal pun tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana. Melansir laporan Foot Marcoto Marchato, kondisi cuaca di tempat latihan Portugal memburuk sangat cepat. Ancaman badai membuat seluruh aktivitas latihan Portugal dihentikan sementara. Para pemain Portugal bahkan dilaporkan harus meninggalkan pusat latihan. Mereka dilaporkan tetap berada di dalam bus demi alasan keamanan. Informasi ini, pendengar, masih kami kutip dari rri.co.id.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayu, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayu, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Iya, pendengar, informasi lainnya masih terkait dengan Piala Dunia 2026 di mana timnas Iran telah tiba di Los Angeles jelang laga melawan Selandia Baru pada laga pembuka grup di Selasa 16 Juni. Momen kedatangan Iran tersebut langsung disambut aksi unjuk rasa. Rombongan Iran mendarat pada Minggu malam waktu setempat dan Senin pagi waktu Indonesia. Berdasarkan laporan Reuters, pengamanan ketat langsung diterapkan seperti trotoar, sekitar hotel ditutup dan kawat berduri pun dipasang. Unjuk rasa berlangsung di sekitar Stadion Los Angeles. Dengan berbagai tuntutan perubahan rezim Iran, aksi tersebut turut diikuti warga Amerika Serikat keturunan Iran yang menyuarakan aspirasi politik menjelang bergulirnya pertandingan Piala Dunia. Ya, suasana berbeda dengan situasi di Los Angeles, Iran justru memperoleh sambutan hangat di Meksiko. Dukungan terlihat ketika mereka meninggalkan hotel dan bertemu banyak supporter. Mereka bersorak dan menyanyikan kalimat "Iran brother, you are Mexican." Dalam bahasa Spanyol menandakan bahwa keberadaan timnas Iran diterima di negara tersebut. Para pemain merespon antusiasme tersebut dengan melambaikan tangan kepada supporter. Sambutan itu menjadi kontrol.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu.

0: Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak nah, duit orang kayaknya nih kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru Ba tuh.
8: Hei, dengernya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
16: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, hai. Maaflah doleh. Kukira yang butuhku tuh apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaflah dol ya. Maaf dol, hancur eh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi terkait dengan peran orang tua dan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA dinilai sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda berakhlak mulia, beriman dan berpemahaman kuat. Sinergi antara keluarga dan lembaga pendidikan keagamaan menjadi kunci menghadapi tantangan moral di era modern dan unggul. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Sanggau Burhanuddin mengatakan bahwa pembinaan anak tidak bisa hanya diserahkan kepada sekolah atau TPA semata. Menurutnya, orang tua merupakan pendidikan pertama dan utama yang memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai agama sejak dini di lingkungan keluarga. Ia menjelaskan TPA memiliki peran penting sebagai wadah pembelajaran Al-Quran, pembentukan akhlak, serta penguatan nilai-nilai keislaman bagi anak-anak dan remaja. Melalui berbagai kegiatan keagamaan yang terarah, TPA dapat menjadi benteng moral dalam menghadapi pengaruh negatif perkembangan zaman. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi, kepolisian Resor Sanggau mengajak masyarakat menjadikan kegiatan nonton bareng Bola Gembira 2026 sebagai momentum mempererat silaturahmi dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibnas. Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan nobar yang digelar LPP RRI Sanggau di Istana Surya Negara. Pamapta Polres Sanggau Ibda Rizki Yusuf Dwi Nuranto mengatakan, masyarakat diharapkan dapat menikmati pertandingan dengan tetap menjaga suasana aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Menurutnya, perbedaan dukungan terhadap tim yang bertanding tidak boleh menjadi pemicu terjadinya perselisihan. Ia menjelaskan, Polres Sanggau mendukung penuh berbagai kegiatan positif yang melibatkan masyarakat, termasuk nonton bareng pertandingan sepak bola. Selain memberikan hiburan, kegiatan tersebut juga dapat memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, pemain bintang Senegal Habib Diarra buka suara jelang pertandingan melawan Prancis Rabu 17 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga bergengsi Piala Dunia 2026 itu bakal tersaji di New Jersey, Amerika Serikat. Diarra mengaku Prancis memiliki talenta elit pemain di seluruh lini lapangan. Meski begitu, Diarra menegaskan Senegal datang ke Piala Dunia 2026 tanpa rasa takut dan harus menghadapi Prancis. Diarra menegaskan Senegal akan memberikan performa terbaik di Piala Dunia 2026. Senegal diharapkannya bermain lepas kala menjamu Prancis di New Jersey. Kemudian Diarra menceritakan dapat bertanding di Piala Dunia 2026 merupakan mimpi masa kecilnya. Gelandang Sunderland tersebut juga mengirimkan pesan kuat menjelang pertandingan pembuka Senegal melawan Prancis. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.
1: Oke.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya di 97 FM RRI Sanggau ya, dan dari 99.9 di RRI Antikong. Kita sudah di penghujung acara. Beberapa informasi tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani kebersamaan kita di musik dan informasi malam hari ini. Tetap terus bersama kami, kita saat ini di 21.58 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 22 hingga 24 Anda akan kami hibur selanjutnya dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan, lagu-lagu oldies, menghibur suasana istirahat Anda bersama keluarga.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar menemani suasana istirahat dan kumpul Anda ya bersama keluarga di sesi Siapa Malam. Malam hari ini kami akan menghadirkan lantunan lagu-lagu oldies, lagu-lagu ya, lagu-lagu tembang kenangan pop ya, mancanegara. Seperti biasa, kami juga undang Anda untuk meramaikan Siapa Malam kita malam hari ini nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang Anda request ya nanti saya tampung dan saya akan hadirkan ya. Hingga di penghujung acara nanti. 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 Anda bisa bergabung. Kita coba terima. Oh, terputus. Ya, terima kasih atensinya. Ya, selamat malam untuk Biul. Terus Mbak Mola, Mama Indah, dan Bung Joto, Bung Widi juga, terus Mbak Resmi ya di Bali. Putra Segitiga apa kabar? Ai juga apa kabar? Kita terima dulu penelpon pertama. Selamat malam.
2: Malam, Jata malam.
1: Dengan siapa?
2: Dengan cucu Ai Sompu.
1: Cucu Ai
2: Sompu.
1: Sompu ya. Cucu Ai.
2: Iya.
1: Gimana cuaca malam hari ini?
2: Cuaca sungguh cerah sekali.
1: Cerah ya?
2: Ini lagi nyantai-nyantai di luar nih, di teras.
1: Jangan nyantai-nyantai di jalan ya.
2: Gak kumpul-kumpul sama kawan.
1: Kalau di tepinya boleh lah.
2: Bang Eko. Bang Eko pakai kacamata kah?
1: Pakai.
2: Nah, betul, mimpi. Barusan mimpi mola tuh semalam. Bang Eko pakai kacamata, rambutnya ekor kuda.
1: Iya. Tadi soalnya pas lewat ada spion motor kawan itu. Jadi dipakai deh sekarang kaca spion. Oke, memula.
2: Lagunya terserah aja.
1: Lagunya udah saya pilih nih. Mumpung penelpon pertama juga ada Sting, lagu Malaysia nih. Judulnya Berbungalah Bunga Cinta nih. Nanti kita dengarkan.
2: Siapa-siapa malam. Bang Eko di Perintis, Ayu susah senang sama Nek, semoga sehat selalu. Mak Boboy, yeah. Bunda di Subasambas, Bang Joto Segitiga, Bang Galau, Bang Pael, Ayu Uban, Bang Widi. Buat Bang Eko, setengah gelas kopinya aja malam ini ya.
1: Kopinya aja?
2: Setengah gelas aja.
1: Waduh.
2: Oke. Karena malam kan udah satu termos.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu, Bang Eko, bersama keluarga.
1: Terima kasih.
2: Selamat malam. Selamat berdendang, selamat bergoyang.
1: Iya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Semangat
1: selamat
3: malam, Bang
1: malam.
3: Eko.
1: Dengan selamat siapa malam. Di mana?
3: Udah ditupain aku nih.
1: Kan gak mungkin Doni ya. Kan?
3: Bukan lah.
1: Iya, pasti bukan Doni.
3: Bukan.
1: Dari depan kompi pasti.
3: Ya, betul.
1: Silakan.
3: Lagunya Rembulan Malam.
1: Rembulan
3: Malam dari Ari.
1: Sinar lagi. Dangdut?
3: Bukan itu.
1: Dari?
3: Rembulan Malam dari Arif.
1: Arifin.
3: Bukan Arifin, Arif ya, bukan Arifin.
1: Imam S. Arifin dangdut lah berarti.
3: Kan. Bukan.
1: Oke, siapa-siapanya? Siapa-siapanya
3: dirangkul ya, siapanya untuk Bang Eko. Semoga saya selalu sama keluarga tercinta. Ada Maman Sam, Bunda Esti, gabung Bunda Esti, Pak Alek Dusnya Jaman, Pak El, ada Mbah Kakung, ada Aijah Mersawit, Kak Long, jangan bergulung Kak Long, gabung Kak Long. Ada lagunya?
1: Ada nih lagunya. Rembulan bersinar.
3: Bukan yang itu.
1: Bukan.
3: Rembulan malam.
1: Oke.
3: Makasih.
1: Selamat malam. Mbak Miati ya. Di depan kompi. Terputus. Coba lagi. Oke, ini dengan siapa nih? Kita lihat dulu nih. Waduh. Belum ada nama ya. Dengan Mbak siapa nih? Oke, ada lagi. Dengan Ujai. Halo. Halo.
4: Halo, selamat.
1: Selamat malam. Dengan siapa?
4: Malam. Mas Eko ya?
1: Ya.
4: Iya, minta maaf tadi ya. Tadi pas menelpon, teleponnya sudah di ini tadi tiba-tiba ada yang dari Medan yang telepon, jadi Bu Farida langsung angkat duluan dari Medan ya, disuruh gabung, jadi ya Alhamdulillah. Gimana kabar?
1: Dengan Bu Farida ya?
4: Iya, dengan Bu Farida.
1: Oke, di Toli-Toli apa di?
4: Palu. Ada kita beda-beda kabupaten ya. Lalu Ibu Natalia dari Toli-Toli, Pak Nasron dari Parigi Motong, terus Ibu Farida dari Kabupaten Tanjung Una-Una.
1: Beda-beda ya?
4: Iya, beda-beda, beda kabupaten.
1: Oke, silakan Bu Farida.
4: Masih bisa request lagu apa enggak?
1: Lagunya apa?
4: Masih bisa? Ini lagu keberapa sudah?
1: Lagu ketiga.
4: Ikutan aja lagunya.
1: Ikutan, silakan sapanya buat siapa?
4: Salamnya buat Pak Widi di Tokyo, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari, ada Bunda El, ada Pak Binicho dari Manado, Pak Usri, ada Wanusu, ya ada Mama Boboy, Mama Indah, ada Ibu, siapa, ada Mbak Raisa juga ya. Tadi yang gabung dari awal itu siapa tadi?
1: Mbak Mola di Sanggau.
4: Oh, Mbak Mola ya, ada Mbak Miati juga ya. Dirangkul aja untuk semua-semuanya dari A sampai Z ya. Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih, selamat malam dengan Bu Farida di Palu ya. Iya, selanjutnya. Oh, terputus terus ya. Untuk yang gabung di layanan telepon ya. Coba lagi masih di nomor yang sama dan di WhatsApp. Kita lihat dulu. Mama Indah, selamat malam. Putra Segitiga, Bung Widi, Mbak Resmi di Buleleng Bali. Terus, oh ada lagi nih. Halo, selamat malam. Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa?
5: Putra kecewa dari Skadau.
1: Belum sembuh?
5: Belum.
1: Belum ya? Apa nih kira-kira obatnya nih?
5: Ya, kurang tahu juga ya, belum ketemu obatnya nih.
1: Coba ditumbuk daun sabang. Atau tumbuk daun kunyit.
5: Belum pernah nyoba.
1: Belum pernah nyoba ya. Oke. Silakan, putra kecewa.
5: Lagunya bang, lagu itu Jangan Salah Menilai.
1: Jangan Salah Menilai, oke.
5: Ya, membuat yang teman-teman yang lain salam kompak selalu. Buat Bang Eko, selamat malam. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih, putra kecewa. Selamat malam. Putra kecewa di Skadau. Oke, di belakang putra kecewa kita Bunda Natalia, selamat malam. Ini dengan uh, Tihon En di Jangkang, Jangkang Tebuas. Oke, terima kasih Bung Tihon. Ya, sambil menunggu yang ingin bergabung, kita oh, sudah ada nih. Selamat malam. Halo.
6: Halo. Hmm. Mama Boboy nih, Bang Eko.
1: Mama Boboy.
6: Baru lepas makan, aduh. Heeh. Mm-hmm. Ah, lagunya ya. Ah. Hmm. That Why You Go Away ya, dari Boxen The Rock ya.
1: Apa?
6: Nyanyi dia That Why You Go Away.
1: You go away.
6: Ah, that why you go away.
1: That why you go
6: you
1: away.
6: Go away.
1: Okay, dari siapa?
6: Dari Boxen The Rock ya.
1: Mm-hmm. Okay. Siapa-siapanya?
6: Nanti kita sama-sama dengar ya, Pak mm-hmm. Eko.
1: Yeah.
6: Untuk Ade Mola tadi saya buka itu radio terus. Langsung tada bunyi dia, Pak Eko. Aduh, dia punya bunyi hujan. Saya baru buka handphone tuh, pakai itu mic-nya. Aduh, sekarang sudah lain lah, Pak Eko. Dulu tenang, aja Mama Boboy dia. Radio tuh, aduh, sekarang susah. Tadi pun, kejap itu Pak Isma terbuka lagi.
1: Hmm?
6: Untuk Pak Preda tadi ya, untuk Pak Widi, Kak Long, untuk orang di Tekong nih. Hmm? Bang Jali, untuk orang Sambah, Wanutu, Kri Utu, untuk semua-muanya lah.
1: Mm-hmm.
6: Selamat malam Bang Eko, selamat bertugas. Nanti bilang hati-hati ya.
1: Oke.
6: Kita jumpa di awal ya Bang Eko mm-hmm. ya. Bye-bye.
1: Oke, okay. Terima kasih. Selamat malam dengan Mama Boboy di Kucing ya. Kita break dulu ya, nanti kita akan kembali. Kita dengarkan ada lantunan cantik dari miliknya Sting. Dengan judul Berbungalah Bunga Cinta. Lagu ini populer di tahun 90-an ya. Ya, dan mengisahkan tentang perasaan cinta yang sedang tumbuh dan berkembang. Oke, kita dengarkan dulu. Nanti kita akan kembali.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidup gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
16: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Iya, pendengar, itu tadi ada Tagor Pangaribuan, jangan salah menilai, Sting, berbungalah bunga cinta. Dan yang terakhir dari Bob Chen, ya, salah satu personel Michael Into Rock, ya, That's Way You Go Away. Iya, selanjutnya selamat malam. Dengan siapa?
1: Selamat malam. Halo, selamat malam Bang Ogre.
0: Selamat malam. Silakan.
1: Ya, halo, selamat malam ini. Bunda Bang Ogre.
0: Silakan, ya. Bunda.
1: Ini Bunda penelpon ke berapa ini?
0: Penelpon ke-6.
1: Oke, masih dapat itu kah lagu kah?
0: Lagunya apa?
1: Ai, pasti enggak ya. Halo, Bang, masih dapat lagu kah?
0: Ya, lagunya apa?
1: Lagunya. Ini saja lagunya. Apa itu ada tadi lupa. Dari Meren Belina Kerinduan.
0: Siapa-siapanya?
1: Siapa-siapanya pastinya buat Mbak Miati. Terus buat Mama Indah, Mbak Juli di Sungai Mawang, buat Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Boboy, juga buat Paman Syam, Kakek Ririn, juga buat siapa lagi ya? Oh ini, Bang Jali, buat Kak Lung juga.
0: Ya, cukup Bu deh.
1: Yang lainnya serangkul saja lah dari asam besi.
0: Oke, okay. Makasih Bu De.
1: Maksudnya selamat malam. Nanti kalau masih ada sewaktu waktu ya diputar, boleh nggak mas?
0: Oke, oke. Iya.
2: Dari ikan istia.
0: Iya.
1: Oke, selamat malam, selamat.
0: Iya.
1: Beraktivitas selanjutnya Bang, kami silakan berlanjut.
0: Oke, iya, iya, iya. Ya. Dengan Bude di Beduai. Lagunya apa tadi? Kerinduan Meriam Belina. Selanjutnya, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa?
3: Dengan Yuli.
0: Yuli?
3: Iya.
0: Di sungai ya?
3: Iya, di sungai.
0: Yuli.
3: Iya.
0: Oke. Mbak Yuli, lagunya apa?
3: Iya. Mau request lagu Iklim Bang.
0: Iklim.
3: Bukan Ku Tak Sudi.
0: Bukan Ku Tak Sudi. Oke, nah. Siapa-siapanya?
3: Nah, sama minta dibuat Bude, buat Mama Boboy, terus buat Bang Widi, terus buat Ibu Farida, Kak Long, Yul, Mama Indah, yang lainnya jangan aja. Buat Abang, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang. Ya, di belakang Mbak Yuli masih di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494. Ya, sambil menunggu ya, satu lantunan cantik mancanegara, Bobson ya, personelnya Michael Into Rock, That's Way You Go Away. Ya, lagu ini paling terkenal ya dari grup soft rock Denmark Michael Into Rock yang dirilis pada Agustus 1995 sebagai single kedua dari album studio ketiga mereka, Play It On Paper. Lagu ini kemudian menjadi salah satu hits internasional terbesar Michael Into Rock dan sangat populer di Asia termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Tiongkok. Makna lagu ini bercerita tentang seseorang yang merasa kehilangan dan menyesali berakhirnya sebuah hubungan cinta, di mana sang tokoh mencoba memahami mengapa orang yang dicintainya pergi sambil mengungkapkan kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Tema utama lagu ini yaitu perpisahan, penyesalan, dan cinta yang tak tersampaikan.

Ya, sambil menunggu yang ingin bergabung, silakan ya, masih di nomor yang sama di WhatsApp. Pak Alek di Sungai Jaman, selamat malam. Dan dengan Mama Yogi. Terus Mbak Yul ya, Mbak Yul, betul ya. Bung Pelet di Balai Karangan, Paman Sam juga, apa kabar? Ini dengan ya, dengan siapa ini? Pendatang baru dari Desa Sungai Kosa. Oke. Ini siapa nih namanya nih?

Bu resmi Bu Indi di Singaraja, Denpasar. Mama Indah. Ya, selanjutnya dengan Mbak siapa nih? Serando di Tayan Hilir, lagunya Satu Rasa Satu Cinta. Sapanya Candeso, Putra Lato-Lato, Bung Pelet, Bung Lenius, Pak Alek, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mama Wanto, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, yang lain dari SMPJ. Terima kasih Bung Sorando.

Nah, lagunya Penantian Yang Setia dari John Seran. Nah, sapanya Pak Alek, Bang Pael, Bang Widi, Bu Parida, Bunda Natalia, Bu Esti, Dato Uban, Bang Sorando, Bi Yul, Mbak Yul, Bi Yul, Mbak Yuli ya. Ai Susah Senang, Bang Jali, Joto R, Kak Long, Wan Usu, yang lain dirangkul dari SMBJ. Terima kasih, Mbak Indah.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berkaitan dengan isu sekarang adanya demam berdarah yang sudah.
1: Warta pagi selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Sarifadini. Pendengar, informasi pertama, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki meminta pemerintah pusat mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai membebani daerah. Ia menyebut Kabupaten Sanggau mengalami pemangkasan anggaran lebih dari 200 miliar rupiah, ya, padahal kapasitas fiskal daerah selama ini sudah terbatas. Menurutnya, dampak efisiensi anggaran juga dirasakan sejumlah daerah di Kalimantan Barat yang mulai kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan pemerintahan, termasuk belanja pegawai. Hengki menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang karena di saat yang sama pemerintah pusat tetap menjalankan sejumlah program nasional yang membutuhkan anggaran besar. Ia berharap pemerintah pusat dapat menjaga kemampuan fiskal daerah agar pelayanan dasar dan pembangunan tetap berjalan optimal demi kepentingan masyarakat. Berita selanjutnya, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD sebagai upaya menjaga kemampuan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Ia menilai pajak kendaraan dari perusahaan sawit dan tambang menjadi sektor strategis untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sanggau.
2: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD sebagai upaya menjaga kemampuan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dorongan tersebut disampaikannya usai rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau. Menurutnya, penguatan pendapatan daerah menjadi penting di tengah adanya rasionalisasi dan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari berbagai sektor strategis. Ia juga menerima data dari Samsat terkait pajak kendaraan bermotor, termasuk alat angkut dan alat produksi yang digunakan perusahaan perkebunan maupun pertambangan. Pajak dari kendaraan dan alat berat tersebut dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan daerah jika dikelola secara optimal.
3: Kita sebenarnya fokus di pendapatan daerah, alat angkut, alat-alat produksi di pertambangan dan perkebunan itu yang kita mau ambil sesuai dengan peraturan, ya harus bayar pajak ke daerah Kabupaten Sanggau di mana tempat perusahaan berdomisili. Kendaraan tersebut beroperasi di daerah kita, ya tentunya segala tanggung jawab pajaknya harus di daerah kita. Karena kita juga bertanggung jawab terhadap adanya jalan-jalan yang bisa dilewati itu harus kuat. Harus mampu menopang kegiatan tersebut, ya tanggung jawab pembuatan jalan, pemeliharaan jalannya ada di pemerintah daerah.
2: Ia menilai kontribusi pajak dari sektor usaha sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak perusahaan akan terus diperkuat guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
1: DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti penanganan kasus demam berdarah dengue dan serta kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Sanggau. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Mas Gio, ini meminta langkah strategis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau untuk menekankan kasus DBD yang telah mencapai lebih dari 40 kasus sekaligus meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
2: Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau menggelar rapat kerja bersama mitra terkait untuk membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Mas Gio menyampaikan, salah satu fokus pembahasan adalah penanganan kasus DBD yang terus meningkat. Ia menyebut jumlah kasus DBD di Kabupaten Sanggau telah mencapai lebih dari 40 kasus. Kondisi tersebut mendorong DPRD Sanggau meminta langkah pencegahan dan penanganan yang lebih maksimal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Selain DBD, pihaknya juga mengapresiasi langkah Dinkes Sanggau dalam memperluas layanan penanganan rabies di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan, saat ini hampir seluruh puskesmas telah ditetapkan sebagai rabies center untuk memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat.

0: untuk dinas kesehatan berkaitan dengan isu sekarang adanya demam berdarah yang sudah 40-an kasus, kita ingin strategi mereka apa, dan memang mereka sebelumnya juga sudah membuat satu gebrakan yang baik. Dari 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Sanggau, hanya satu yang bukan merupakan puskesmas rabies center. Tentu keuntungan dengan rabies center ini, yang selama ini masyarakat susah mendapatkan vaksin, sekarang ketersediaannya sudah mulai bisa dirasakan, mulai bisa direncanakan oleh dinas kesehatan, karena sudah melalui aplikasi rabies center.
1: Ia berharap berbagai program kesehatan yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dinilai penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Sebanyak 17 atlet tinju Kabupaten Sanggau siap bertarung pada kejuaraan tinju amatir elit, youth dan junior Kalimantan Barat 2026. Ketua Pertina Kabupaten Sanggau, Herculanus Rudi, mengatakan kontingen yang terdiri dari 15 petinju putra dan 2 petinju putri itu akan mengikuti seluruh kelas yang dipertandingkan. Ia menyebutkan seluruh atlet telah menjalani program persiapan selama 2 bulan sebelum mengikuti kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Porsi latihan difokuskan pada pembinaan fisik yang menjadi kebutuhan utama atlet tinju, disertai latihan teknik dan latih tanding. Ia mengungkapkan pihaknya menargetkan perolehan 5 medali emas, 3 perak, dan 6 perunggu pada ajang tersebut. Ditegaskan target ini menjadi motivasi bagi atlet untuk memberikan hasil terbaik bagi daerah. Rudi mengakui proses persiapan atlet masih menghadapi sejumlah kendala terutama terkait dukungan finansial. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi semangat para atlet dan pelatih untuk terus berlatih serta mengharumkan nama Kabupaten Sanggau. Penampilan Sanggau Soccer School atau S3 pada Liga Anak Sanggau volume 1 U15 berhasil mencuri perhatian jajaran ASKA PSSI Kabupaten Sanggau. Meski dinilai menunjukkan perkembangan positif, ya tim yang dipersiapkan untuk melaju ke Liga Soratin ini masih memiliki sejumlah catatan yang harus segera dibenahi.
3: Penampilan Sanggau Soccer School atau S3 pada Liga Anak Volume 1 U15 mendapat perhatian ASKAP PSSI Kabupaten Sanggau. Adi Syafari, Sekretaris ASKAP PSSI Sanggau, mengatakan tim yang akan mewakili Kabupaten Sanggau pada Liga Soratin U15 itu dinilai menunjukkan perkembangan meski masih memerlukan pembenahan di sejumlah sektor. Ia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan rekrutmen terhadap sejumlah pemain dari klub lain untuk memperkuat skuad perwakilan Sanggau di kancah Provinsi Kalimantan Barat ini. Ia mengungkapkan, evaluasi terhadap tim tidak hanya dilakukan dari hasil pertandingan, tetapi juga dari aspek teknis permainan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pemain yang perlu mendapatkan pembinaan lebih lanjut agar mampu menjalankan visi permainan yang diharapkan. Ade menambahkan, aspek fisik, passing, dan pemahaman pemain menjadi beberapa catatan yang harus diperbaiki menjelang Liga Soratin U15. Selain itu, pembinaan mental pertandingan juga dinilai penting agar pemain lebih percaya diri saat menghadapi lawan di level kompetisi yang lebih tinggi.
4: Hasil yang kita lihat semenjak turnamen Liga Anak ini, maka persiapan untuk Liga Soratin U15 sudah berkembang, cukup berkembang baik, dan ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki, dan juga mungkin ada pemain yang harus kita ambil juga dari hasil Liga Anak ini untuk menutupi kekurangan dari S3 itu sendiri.
3: Meski mendapatkan sejumlah koreksi, Ade tetap optimis terhadap peluang S3 pada Liga Soratin U15. Hasil Liga Anak Sanggau dinilai memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan dan kelemahan, sehingga proses pembinaan dapat lebih terarah. Oktav Randi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggo dorong optimalisasi PAD melalui pajak kendaraan perusahaan sawit dan tambang. DPRD Sanggau soroti penanganan DBD dan layanan kesehatan. Saya Sarifadini, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

mountain.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan nanti kami akan hadirkan ya kabar dari Kalbar untuk Anda ya hingga jam pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selamat pagi juga nih ya untuk Anda yang sedang menikmati hari liburnya ya bersama keluarga tercinta. Tetap semangat yang melanjutkan aktivitasnya ya di pagi hari ini. Oke, pendengar, jelang pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan kabar dari Kalbar.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar yang tentunya kami hadirkan berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak, dan juga saya tidak sendirian. Beberapa rekan saya sudah terhubung via Zoom pada pagi ini dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita langsung sapa saja beberapa rekan saya pada pagi ini. Pertama saya sapa rekan saya di Sanggau, ada Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
2: Selamat pagi Budi, semuanya juga selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Dini. Dan di Sintang ada Linda pagi ini. Selamat pagi. Sapa rekan saya di Sanggau, ada Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
3: Suaranya bertimpa ini ya.
0: Iya, betul sekali.
3: Oke, di Sintang ada Asri Budi.
0: Oh, Asri, mohon maaf. Oke. Gimana kabarnya Asri?
3: Baik.
0: Baik, terima kasih Asri. Saya sapa juga rekan saya di Antikong. Ya, ada Faisal pagi ini. Selamat pagi Faisal.
4: Ya, selamat pagi juga rekan-rekan pendengar dan pemirsa.
0: Baik, terima kasih. Kita sapa juga rekan saya di Sambas, ada Firdaus pagi ini ya. Selamat pagi Firdaus.
5: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih. Dan mengawali kebersamaan kita pada pagi ini, kita dengarkan informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana tingginya ketergantungan masyarakat Kalimantan Barat terhadap transportasi darat menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Pemerintah pun terus mencari solusi untuk menekan laju kerusakan jalan yang dipicu tingginya mobilitas kendaraan dan muatan berlebih. Sekitar 90% aktivitas transportasi di Kalimantan Barat masih mengandalkan jalur darat, dan kondisi ini berdampak terhadap tingkat kerusakan jalan di berbagai wilayah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalbar Hardian mengatakan pemerintah terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak termasuk pengusaha angkutan dan pengamat transportasi guna merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanganan infrastruktur jalan. Dan menurutnya persoalan kesesuaian dimensi kendaraan dengan kapasitas jalan sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Namun di sisi lain, upaya memperlebar jalan juga tidak mudah karena terkendala ketersediaan lahan. Karena itu pemerintah menyiapkan berbagai solusi mulai dari pengaturan dimensi jalan, rekayasa lalu lintas hingga pembangunan infrastruktur baru seperti jalan tol dan juga jembatan Kapos 3 yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Kita bergeser ke Sanggau, di mana Polres Sanggau ajak warga jaga Kamtipmas nobar bola gembira. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan Dini.
2: Ya Budi, ini kepolisian Resor Sanggau ya, mengajak masyarakat menjadikan kegiatan nonton bareng bola gembira 2026 ini sebagai momentum mempererat silaturahmi dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Dan pesan tersebut juga disampaikan saat kegiatan nobar ya yang digelar LPPR RI Sanggau di Istana Surya Negara pada hari Minggu kemarin. Pamapta Polres Sanggau, Ibda Rizky Yusuf Dwi Nuranto ini mengatakan masyarakat diharapkan dapat menikmati pertandingan dengan tetap menjaga suasana yang aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Menurutnya perbedaan dukungan terhadap tim yang bertanding ini tidak boleh menjadi pemicu terjadinya perselisihan. Polres Sanggau mendukung penuh berbagai kegiatan positif yang melibatkan masyarakat, termasuk nonton bareng pertandingan sepak bola. Selain memberikan hiburan, kegiatan tersebut juga dapat ya memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ibda Rizky mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas melalui layanan kepolisian 110 ya apabila menemukan atau mengalami gangguan Kamtipmas selama kegiatan berlangsung. Dan ia memastikan kepolisian siap memberikan respon cepat terhadap setiap laporan yang diterima. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sanggau. Kita ke Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang akan menata ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan.
3: Ya, baik, benar sekali Budi, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini akan menata ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang. Dan hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan rapat penetapan nomor kendaraan dinas roda 4 untuk pejabat sipil di Kabupaten Sintang di ruang rapat asisten kemarin. Dan rapat dipimpin oleh Ayarudin Sregar, asisten 3 bidang administrasi umum. Dan juga ini dihadiri oleh OPD Pemkab Sintang yang terkait dan juga Satuan Lalu Lintas Polres Sintang. Ahyarudin Sregar, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum menjelaskan, penentuan ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang ini harus dilakukan mengingat SK Bupati Sintang yang lama sudah berlaku lebih dari 5 tahun dan adanya penambahan OPD baru di Pemkab Sintang. Demikian Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Kita bergeser ke Ntikong di mana Polres Sanggau dalami jaringan perdagangan emas hasil peti. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal. Silakan.
4: Oke, benar sekali rekan Budi ya. Polres Sanggau terus mengembangkan penyidikan dugaan penampungan dan perdagangan emas yang tidak berasal dari pemegang izin resmi pertambangan. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mengungkap dugaan aktivitas perdagangan emas ilegal di Desa Semoncol, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti. Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Anwar Syarifuddin mengatakan, pengungkapan tersebut menjadi pintu masuk untuk menelusuri rantai distribusi hasil tambang ilegal yang selama ini diduga menopang aktivitas peti di sejumlah wilayah. Menurutnya, pemberantasan pertambangan tanpa izin tidak cukup hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang menampung dan memperdagangkan hasil tambang tersebut. Budi dan juga rekan-rekan, perkembangan perkara ini penyidik telah menetapkan seorang pria berinisial JC sebagai tersangka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa emas seberat 80,81 gram. Uang tunai 40 juta rupiah, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan dalam proses pengolahan emas. Tersangka dijerat dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara serta pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ia menegaskan akan terus mengembangkan perkara tersebut guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memperkuat upaya pemberantasan pertambangan ilegal di Kabupaten Sanggau. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan dari Ntikong. Kita ke Sambas, di mana salurkan bakat anak di Car Free Day Sambas, lapak mewarnai menjadi favorit setiap akhir pekan. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
5: Ya, baik Budi dan juga pendengar, kawasan Car Free Day atau CFD di Sambas kini bukan hanya sebagai tempat olahraga dan juga bersantai, tetapi sekarang sudah menjadi ruang bagi anak-anak yang menyalurkan kreativitas. Salah satunya yang paling ramai setiap akhir pekan itu adalah lapak mewarnai yang selalu dipenuhi oleh anak-anak bersama dengan orang tua mereka. Di lapak sederhana ini, anak-anak tampak antusias memilih gambar favorit yang untuk diwarnai, mulai dari gambar kartun, pemandangan, hingga tokoh animasi, semuanya menjadi media bagi mereka untuk berkreasi sambil bermain. Suasana santai juga membuat area ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung CFD Sambas. Menariknya, kegiatan mewarnai ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membantu melatih kreativitas, ketelitian, dan keberanian anak dalam mengekspresikan imajinasi mereka. Banyak orang tua mengaku senang karena anak-anak bisa bermain sambil belajar di ruang terbuka yang nyaman dan aman pastinya. Selain menghadirkan suasana edukatif, lapak mewarnai juga memberi peluang untuk usaha kecil bagi warga sekitar. Dengan biaya yang terjangkau, anak-anak sudah bisa menikmati aktivitas kreatif sambil menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan. Dan keberadaan lapak mewarnai ini, pendengar, juga menambah warna baru di CFD Sambas yang setiap minggunya semakin ramai dikunjungi masyarakat. Tidak hanya menjadi pusat aktivitas olahraga dan kuliner, CFD kini juga berkembang, kembali upgrade menjadi ruang interaksi keluarga dan tempat tumbuhnya kreativitas anak-anak. Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih di kabar dari Kalbar, jaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan kami, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Di pagi ini kita awali dari Kota Pontianak, di mana SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School yang menggabungkan penghijauan lingkungan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin mengapresiasi inovasi yang dikembangkan SMP Negeri 8 Pontianak ini. Menurutnya sekolah ini menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Yamin mengatakan keberadaan tanaman dari Papua, Maluku, dan berbagai wilayah lainnya menjadi simbol keberagaman sekaligus upaya nyata mewujudkan Kota Pontianak yang hijau dan bersih. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Pontianak Suparji menjelaskan Digulis Ceria ini merupakan singkatan dari Digitalisasi Lingkungan Hijau Berkelanjutan. Program ini terinspirasi dari ikon Tugu Digulis yang menjadi identitas Kecamatan Pontianak Tegara. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau, ya, di mana MTQ Sanggau siap digelar. Persiapan telah mencapai 90%, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan.
1: Ya, baik Budi, ini persiapan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 ini terus dimatangkan oleh panitia dan pengurus ketua LPTQ Kabupaten Sanggau. Burhanuddin ini menyampaikan hingga saat ini ya kesiapan pelaksanaan maupun arena perlombaan telah mencapai sekitar 90%. Selain menyiapkan sarana dan prasarana, LPTQ Sanggau juga telah menyelesaikan berbagai tahapan administrasi dan teknis pelaksanaan. Sejumlah agenda yang tersisa ini diantaranya pelantikan Dewan Hakim dan dijadwalkan pada tanggal 17 mendatang. Dan pada MTQ tahun ini yang digelar di Kecamatan Tain Hilir ya, terdapat 6 cabang lomba yang telah ditetapkan panitia. Sementara itu untuk jumlah peserta sekitar 333 orang berdasarkan jumlah pendaftaran yang masuk. Dan Burhanuddin juga menjelaskan ya, panitia juga menyiapkan perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi peserta selama kegiatan berlangsung. Dan langkah tersebut juga dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi peserta sejak keberangkatan hingga setelah pelaksanaan MTQ selesai, Budi.
0: Terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Dinas Lingkungan Hidup siapkan langkah percepatan karena pengelolaan bank sampah di Sintang dinilai belum maksimal. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri, silakan.
2: Ya baik, di mana Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang berkomitmen untuk mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan juga tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasi secara maksimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, dalam talkshow bersama dengan RRI Sintang mengungkapkan bahwa secara data maupun fisik, sejumlah bank sampah dan juga TPS 3R memang sudah ada, namun keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Dan oleh karena itu pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Menurutnya, konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat, warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemudian juga kemasan bekas ataupun material daur ulang lainnya juga harus mendapat memperoleh imbalan sesuai dengan nilai ekonomi sampah yang disetorkan. DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan juga pendapatan tambahan bagi keluarga. Dan DLH Sintang juga menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan juga optimalisasi TPS 3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, tentunya pemerintah berharap pengelolaan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Demikian informasi dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri. Di pagi ini kita langsung bergeser ke Sambas, di mana 4 tambak udang di Bengkayang dan Sambas disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinilai melanggar izin dan juga menggunakan obat ikan ilegal. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
3: Ya, baik Budi, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan sementara operasional 4 tambak udang Paname di Kabupaten Sambas dan Bengkayang, Kalimantan Barat. Penyegelan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah pelanggaran izin hingga penggunaan obat ikan ilegal dalam operasi pengawasan yang berlangsung pada 11-12 Juni kemarin. Empat tambak diketahui milik PT PK atau PT AUP. Dari hasil pemeriksaan, beberapa lokasi tambak belum memiliki sertifikat standar terverifikasi serta cara budidaya ikan yang baik atau CBIB hingga persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Di Kabupaten Sambas, pelanggaran ditemukan di kawasan Desa Sebubus, Kecamatan Paluh. Petugas juga menemukan penggunaan obat ikan yang belum terdaftar secara resmi di KKP. Kondisi serupa ditemukan di tambak lain milik perusahaan berbeda yang juga menggunakan obat ikan ilegal. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Bayu Yuniarto Suharto, mengatakan langkah penghentian sementara ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam menata sektor budidaya perikanan agar tetap sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan. Menurutnya, pemerintah tidak melarang investor di sekitar tambak udang, namun seluruh pelaku usaha wajib melengkapi izin dan sertifikasi sebelum beroperasi. Selain menjaga legalitas usaha, aturan tersebut juga penting untuk memastikan hasil budidaya aman dikonsumsi dan tidak mencemari lingkungan. KPP menilai penggunaan obat ikan yang tidak terdaftar cukup berisiko karena dapat mempengaruhi hasil budidaya sekaligus berdampak terhadap ekosistem perairan. Karena itu pengawasan terhadap tambak udang kini diperketat, terutama di wilayah pesisir yang berkembang menjadi sentra budidaya di udang Paname. Kedepan pemerintah juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap perusahaan terkait untuk menentukan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu masyarakat berharap penertiban ini dapat membuat usaha tambak di Kalimantan Barat berkembang lebih tertib, aman, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Ntkong, di mana petani binaan Polsek Noyan kembangkan mesin penggiring jagung. Dan informasi ini kita dengarkan bersama dengan saya Faisal. Silakan.
4: Oke, benar sekali rekan Budi, inovasi sederhana yang dikembangkan petani di Desa Sungai Dangin, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, memberikan solusi terhadap persoalan pengelolaan pasca panen jagung melalui mesin pengering rakitan bernama bed dryer. Proses pengeringan jagung yang sebelumnya bergantung pada cuaca kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Petani jagung binaan Polsek Noyan, Riko, mengungkapkan dia mengembangkan alat

0: panen, alat tersebut juga menghasilkan kadar air jagung berkisar 9 hingga 11%. Sementara itu, Kapolsek Noyan Ibtu Suharyanto mengatakan, inovasi dengan alat pengering hasil panen ini sangat membantu kegiatan produksi dari program ketahanan pangan khususnya jagung. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi contoh bagaimana teknologi tepat guna dapat membantu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan dari Antikong ini sekaligus menjadi informasi terakhir kita di kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di pagi ini yang sudah menemani saya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali, Budi.
1: Baik, terima kasih kembali juga saya sapa juga ya rekan saya Dini ya di Sanggau. Terima kasih Dini.
3: Ya, terima kasih Budi.
1: Di Antikong ada rekan saya Faisal, terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali Bang
1: Budi. Dan terakhir di Sintang ada Astri, terima kasih.
4: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
1: Baik, selamat merayakan Tahun Baru Islam dan juga menikmati hari libur pada hari ini rekan-rekan, dan selamat bertugas kembali. Pendengar dan pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Pro 1.

Oke, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan kabar dari Kalbar ya. Selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, seneng atau gimana?
2: Seneng sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang